0: *441#. Here goes Florence. Florence. Florence. No, ya mona flo.
1: Imnya
0: no bose. Imnya no bose.
1: Ami tenge dao.
0: Na bata buju. Na bata nege.
1: Number one.
0: Number one. Tep yamo. Hey dry. Kalau mungkin sih saya kau kau tinye pesa, ayang kau dry. *441#. Ya kasih lagi lemasi. Masih? Masih. Alem lagi kau tin biom biom. Masih?

0: Ya, sekali lagi baik jatuh menyalu ini golilan enggak serta betul.
1: Ale, ini
0: baik juga ngaji. Ingin juga jagilin shalom extra.
1: Ale, baik sih talenta yang gunggum ni.
0: Sih talenta yang gunggum ni.
1: Agak baik tiada mana cakap golilan ini.
0: Cakap golilan.
1: Kila wakati. Em baik sih tu naya.
0: Ingin lagi mau baik jaga ni urut kita kan jalan taraf jepun. Kalau baik sih talenta sih gua gunggum ni.
1: Ale, urut entega entai.
0: Urut ini tega entan taraf jepun. Kalau tindak ane ki jogor bu sagor.
1: Eje.
0: Pajot kapsa nabo abot tu saya arbu 920 years.
1: Okey kan lagi ne
0: kenyor gutu ko strong kapsa kuager gutu nyur bayi singgolim ba nade kaga buruwa.
1: Kigal le ine kigal le tingge tap soi nana ki kigal le. Kigal le ne.
0: Kigal le ne.
1: Ma. Ini gay ne ki nam doa tingge.
0: Eh lagi ne ine.
1: Anak kigal le tingge tap kap tilam.
0: Tingge bistone nane.
1: Oh.
0: Anaknya nak basuhi,
1: kira mau bega ki,
0: mager bega ki cuma ni bagus beli, so mana basuhi, apa bagus tu bayi tu, mana ni lemi mami, mana bosongnya tu, aku majang macam gigur, geting gitu, aku kawaj jene,
1: bank yang nampak taman aksesi,
0: apa ni ke, cuma ni bank yang nampak itu,
1: nampak nampak
0: rute ke, ni bagus juga, bagus, agak aku jual tak aku testas abis,
1: pas,
0: mana bagus aran kau ini. No, tak apa sahaja. Betul sekali tu. Ia cuma gigil gigil le segi nyoru sebet negara. Lagi ni tu kan tu lu anggana le ujian mereka boleh.
1: Aja abni tak umnya besar. Abai abai yang
0: kau ini mukutai. Kau kau weekend weekend. Anak aku tak juga weekend ni. Mereka juga ni.
1: Kau tak ke weekend ni betul tak apa?
0: Yeah, kami juga tak weekend. Kau aja kami tak bayi sih.
1: Kamu kau jam kele ni pas day.
0: Kamu tanya jawab ni. Off nanya kau tahu kerap panggang gas. Kau le jauh ini gas. Karo nak ini cuma masa ini cuma beli.
1: Kalau si monyau,
0: kalau jadi monyau. Ah, lejeng kaki lekap kiri monyau kalau lima parak besar besar. Kalau lejeng monyau.
1: Kalau mami kau mungkin mui.
0: Mami kau mungkin telefon mui. Kalau ni leh mungkin kau kurang kasih kerah. Laki ni jutukul jo kau kiai enggak serta aje.
1: Emang
0: jutukul tu dah istri. Ya mungkin lejeng ini mami terkasar negi mui. Kau kiri mobil met kau lekap aja amagera. Lasma ke mande subuh. Aje mande, yaitu aku kos kolonye. Aje pegar aje mande, aku tunda petui segala kibuana. Kau ada tu kau mesti kira kira ni, aku ini kira bermana. Bukir gitu kita lagi ribin, taratibu jawab sabit. Yang naga gitu bi kau mesti kira bi jaya bin. Aje aku kira bi je, jika sengalui anak aku muka. Ingat lagi nama ibu kita, jauh aku mungkin lewuh tiada.
1: Alah cerita nama kau sehit,
0: nama kau sangat jual, kau kemana leh? Iya,
1: kia ni entian,
0: kia dia tiada.
1: Eh,
0: amu cerita nama macam kau sangat jual, kau mahu ibu, kau tiada, amu ini, kau kemu engal leju, kemu aku suka amu ini, cerita ni kemu aje, kau yang kemu aje cerita, kau yang aje kau ngaji jauh tak? Kau wal lah, tapi nanti kau macam ke walji, iya ni le, nanti kau bermain nak besar, kemu aje cerita engal leju. Asyik konger di ne sekolah. Atau betul nak kerja kerja balang sayu. So nama mana? Konger gubik kerja bidang saya tak tahu. Konger gubik jika sangat luar. Konger magel aje. Ngeluar dah nukum mami engyal itu. Oh konger kedip tena tu. Konger kedip tena tu kemuin. Miri ni le garar ni kut kute. Kau kaya kita jelas sama jita kau gelitit. Ati pun ni we. Angkut kumi tuji tane negi konge tine angkut kumi tuji tane mara sometime. Ile abah apa isi tu? Nyabah bih ke nyiaga giru bo kagi burgum ni. Kalau cerita apa sebab isi kita cukup leh nengga. Anginnya dat kau tu biar biasa mungkin isi orang mengkos. Lalu barat tak ini tu kalau kita betul. So kita sebab itu. Kek kumi tu lagi kek indah dia itu kelas saya tak betul. Indah naik tu kek asal naik tu. Sabus kek kos ke engkau saya tak betul.
1: Asal betin bandar tak.
0: Asal betin bandar tak. Ada sekarang besar najis tapi tak kalian jen. Asal betin kat atas time betul tak berani. Ima mungkin lega mungkin tiye. Oh jam lagi engkau lomi tu limbaga. Barang indah nanti negara anggap sebagai dega seksa maksih cikaga batang saya tak menagih engkau.
1: Panang kau ke berita kat tu niye cini cini tiye nego ni.
0: Niye berita kita tercium. Itu jorono kami tu limbaga kia engkau limbaga lagi orang marak weh. Kau kue tak ke negara anggap sebagai dega ni ini kau kita ke.
1: Enak limbaga kela kau kia.
0: Gure kau kia.
1: Ni limbaga kiyo no tanah kiyo sahut.
0: Abu hati alir linda kau. Tu kiyo no tu lah tu mana.
1: Yes.
0: Walau semua kiyo no tu linda. Ibu endi orang abe ne sengor eh. si i mandaya ku ku ana tapi pi kepa saja jadi teknologi ni gulua sis kos kali ni umita sis tenaga ni pa mengso ni ka boy ka boy si ka tulian sa ale bagu lu lu tu
1: ena limpa
0: ya ale jin boy at mesi benda tu linda pa lagi marak bet ngia bagu linda pa tu ale mang ni ku na sin ngia bagu ru ku ni ngia bagu rap je barar gua aku le gure bokar Igu ika sebiji kapasa.
1: Oli baga abdi lalu?
0: Olinge maga abdi aja abdi lalu bagun loli.
1: Tapi cuti
0: abdi lalu gaya woli banade. Tapi milgio marak betul li. Tuh maga ti guru seni nyawa zengishu. Si nyawa lugure pukar nyawa.
1: Pukar.
0: Orab jorgo nyorab jib gua. Ne kameraman bo musimak kebjumba merkomen kiki aga sen kijo kapasa menjita mungbana. Awal macam ini amma pole. Ngi ne wirta kiki aga sen tua koran Head of Communication bo county bo zengishu. Ne gure si larab terigin. Wibin mama nanyi.
1: Ayo
0: mungkin mua pole bija bagus es. Sila terigin. Nego ibet ini mama nanyi. So tu kya tu je groben. Kudu kasih bi getian atau bo touch fm.
1: Ingin
0: logo gaya gaya ni bo 95.1. Aku kena bo 6 line kapas radio.
1: Baga limpai lderet.
0: Nego kueli kueli. Macam si wia kueli gure motosiet bo yo.
1: Kele motosiet ni terang gure transmar.
0: Motosiet ku abin de motosiet mi transmar ane.
1: Ni de motosiet.
0: Mi motosiet Nemitei na getale.
1: Olimba trans ya account.
0: Ki gasalugure kai. Nemitei agote na nemitei kai. Age mandanguno gotke bago ina jaraga. Ki gasalugure kablamai.
1: Lemi jaraga nye.
0: Mi gulugure kablamai. Inyo ago ina yata basen de max yo. Erjadin tukul din aku gurabin jorwen merap sang jorwen kabaros tadi tetagenge kumpul tetagenge gure seu nejaka ko ngale pika besa ko magulo avocado chamun avocado juru to subora na to avocado ini juju mengejenju
1: ngata ko ki irrigation
0: chip chip ngale ka export exchange export ko kuri na kana ranga besa digi utake ni kuni mungu bana na bar vale Ninguru pun kapsa imani, kau kau ikhlas tadi.
1: Ikhlas kita leh, bay.
0: Agi je jor tak guna kira aku limba mau jaje, oluguram kau. Aku lugure nyinyira. Nyinyira guna aku gimi tak nyinyira itu apa negi zoom city. Tuh sebung gel dah aku lugure mambaleu, aku limba zoom. Kamu cik benda tu bayar sih kira ngalaju. Mite sekali ni kugure koi bay girls, inya aku lekuin. Ne mite guna ina dormitory kami terus cewale. Kuso mana lagu aku limba western. Kasihin, boleh enjoy in the environment. Para biji berapa deh? Gua macam lagu kuru juga buat ada tu vale. Ungu macam apa in? Ungu macam apa somanet? Usus mana limba western? Lalu kau tu kau sabit nak cara orang besar? Siwa kau limba nanti ro. Kau tahu mana berusin mai nale ini macam begir. Ita mana lagi tiajin? Mungkin kalau lagi tiaj mungkin sakit kan? Mungkin kerong kita mana baju? Tiaj lagi baju isu. Lalu kami tak absol lagi tetap tak kita kulim banandi rok. Kau tipu kau kami tak kenal kami itu. Aku kami tayne aku kami tak kenal kami itu aku kami tak kenal dap jita. Aku kami itu kau tu kami kenal urut. Tapi niya. Nuhu aga kami ni naga game mal. So tu kau history kami tayne mana kau kerum sahiti. Kau tu benda apa besar?
1: Sebab sahitan.
0: Suku kira tu,
1: gelek gaya lainnya proses kau lainnya tu.
0: Ya, lejini main tu.
1: Tom mission apa proses?
0: Mana gaga apa?
1: Mission apa proses? Alengko kap long, tom gaya kau tiada sahijin ni.
0: Aja, aku mesti kau kena orang ni susu. Susu kau ngapu mandai, aku tak jawab. Jawab nanti ni mai.
1: Oh, kesumurut kau main kan?
0: Tom macam ngalai tu, kau dah. Ia gitu magoso ini jorwell kau nanti jelule. Tapi cuma jauh kontai nunggu nanti dek itu, ini jauh tak kayak ibel duri itu. Angin bimitel duri itu.
1: Agak ki ibu hati ki kaya apa?
0: Ibu tertarik, nampak tu nunggu tabel duri itu. Girte, itu tu law, itu labo ina orang apa sugar lan, itu tiap sel balai. Yang misalnya, alat jauh guna orang beliteng balun lanji. Ingin anak guru tu cuma das, alat jauh balun gas itu kalau cuma das, kalau cuma amitua guna tu.
1: Kaya apa misalnya cik jauh tanah besar. Tunggu nanti tinggi. Dan ni nyu.
0: Ilem papa tu boleh.
1: Ilem kalau abis itu.
0: Karena ini juga kapasa. Ini mana ibu orang abena.
1: Amai tiga tiga orang kapasa.
0: Yes. Ijo tiga guna ini nama garis. Cep bareng segitupu tu. Ini nama ilem jauh jauh gay ini. Ilem je. Ada gua yang gua leh. Ada gua bawa metau.
1: Gua begun.
0: Melayu garis itu guna ini telurit. Agi bangun agak sabit. Angin bimita agak sabit. Ijo tiga guna andil. imanda si jumpa ni kasi kemuha ke lah jumpa sanggur juga na isi juta mana ke garibut 29. Iu arabi ni cemeli imanda iu re kopere isi re kerak kemuha ni asih beun garibut indire tiun gule iya kopere angnya bimite isi re kerak kembere si be kopere iu tabo kopere asih nak tetai iu round about cemeli si tapi ni mau munggu jumita kau iya kalau cik iki congkana mugi gule kibangkan ngah iki re kau itu naga congkana kapsa kibangkana gule
1: kibang iki re kau kibang
0: nanti negara angka besar kalau jin nanti kau untuk exemplary
1: kau untuk nanti
0: negara guru angka besar itu apa pentingnya tak dogo agi ibu guna ijol inam ijemil round about inam engkau wase abuati ada jatuh juga so buat indah
1: kiam macam ni
0: kongki mito korona tas kota aja fungguan macam ni 102.2 kiri ada dah tol
1: agi
0: tokos tay libur guna kau na ilus iwarab kipsit asih tokos tas ibu yun uake begin nugu tak ibure situ tuet agi masa orang kesumurut angge bi mito kesumurut kongki macam ni macam ni angkeri jombang atau kau lah tangki
1: sauri aku
0: inam ni nata ibu abah simbain kapke lekinin Ibu limba buri itu neta bersih utan negit. Ia jor tegak ibu lihatin. Ah, nienggap kat itu, hek orang kita. Orang kita udah mantos tadi betul aja.
1: Aja,
0: orang kita apa kah belum gitu.
1: Kemagi nama nuhutin
0: nama apa? Kemagi nama nuhutan angka kita.
1: Ma tapi ni aku lagi
0: kira. Ia aku yang kure tablet senyap apa met.
1: Ia
0: jor juga ibu mursi.
1: Das.
0: Mursi itu kura aku tablet senyap kura bin jor barang unit. Zaman kebal bermusik nyata negit ya bayi. Kure tablet. Kami berguling gunggu.
1: Eh, jangan kau sekalig orang abrut.
0: Ule rute, ule rute.
1: Eh, kau.
0: Ini musik yang jenis ni ada kebesa. Itaja ini kau jadi siap kalau musik ni ada. Kau jadi ini. Magen kau jadi sini baru radio. Kau taja ni ada kalau musik. Kau kerana ni ada kau kurang aku maga. Kau tak jenis ini maga maga ini lebih berindi.
1: Aja.
0: Kau ni aku kalau unjuk jatuh kat itu bandi git. Jalan jenis dek ini kau tahu lagi nanti jam tu jadi tiada lain dalam meja sokap paman berakar.
1: Makau.
0: Hei doktor.
1: Eh.
0: Amat jauh mobil dah lecet ni. Kau mungkin lagi beres. Sorry, kau ni kau misalnya kau jinjak begi, rapi sih.
1: Eman,
0: ni kau jinjak begi, bukan dok. Agengil rana, kau macam kau besok, nanti negara orang kau besar. Soge, nanti negara orang macam kau segera bengyu, kau ni kau macam kau ni berani. Aku tak ingin ijo tu sok, kau betul tak berani. Kau ke dalam itu kan *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Nanti negara orang kau misalnya betul tak berani. Kalau jinjak tu sok, betul tak berani. Jitu soko MP tutabrani yegita sitai *274#
1: *274#
0: yes jitu soko ngore natanagara angot misika subui natana betu tabrani itinya barainda natane nege agoi neki natanagara angot misim banel doni ko mie ki moji jigele yegi jitu soka kitil tikititi uya takut misengi nite parati itim betu tabrani kine gimki bo tungito ko itil itil tikititi yegi jitu soko Dialog itu kan *274#.
1: *274#.
0: *274#.
1: Jutu soko.
0: Jutu soko. Agaknya macam itu juga. Kita tengah ni sergi le school fees.
1: Nombor
0: 5,000 Kenyan shillings.
1: Mita school fees.
0: Mita school fees.
1: Cepat juga orang. Cepat cian gun.
0: Agaknya agak lejin jitu jutu soko. Agak itu juga. Ejek agaknya meti le. Oh, uang agak nyoran. Ma nyuru. Engkau agak lebih sisi itu. Main apa sih le? Ina gerbai. Aku tengah labatet. Kau mesti jitu nego number one. Aku mesti nego number miso. Iga so. Kau gelajin jitu soko. Embitu taket kul. Kau cara rangut mesem. Ah, soko bete na isiki embitu taket kul. *274#.
1: *274#.
0: Mesti kira kelengan atang ne ne jep jepe. Kau jitu soko embitu tabrani. Aku tel tikitit kitiu agenge. Aku kitiu nata nbaing. Iti jen afasa kitiu jen barainda. Nata nenege kau mesem.
1: *274#.
0: *274#.
1: *274#. Como tem no Rio Soco? Itil ticket não tem nenhum teu ninho de chegar school fees.
0: Guna to kita ngararan
1: 75,000.
0: Ingen boyo dile ngut komi kita ngararan no jama ne ngut misa. Oya ngi moji jingol ya ngut juti. Ago gas. Guna to kimi to barat itu ticket isek itu mito gua giatu ne ticket isek sokol embe tu tabrane. *274#.
1: *274#.
0: Jitu soko ingore nanti ngararan ngut misa kasubui nanti ngembe tu tabrane. Yes Caroline agerega jitu soko. Kaya itil ticket takai ke Caroline. Kiti nanti ngboyeng. Yes ngut mito bi ginyo. Aku mua ginyo. Big time nak situ ready. Cepat aja jitu nugre sustain. Agar aja jitu nanti nugre Gladys. Pikir aja juga kujut soko. Betul tabrane. Kau tuh tiket tak engkau. Mana orang nanti cepat cepat betul tabrane kujut soko. Ye kita setai engkau neta betul tabrane. *274#.
1: *274#.
0: Yes. Agi kasi kau tu miseng. Agi tak jek pikir meeting lain dah. Agar ini
1: Rachel Soy.
0: mama re jo soy en limba jam ngane ki jam ko jam mama ini ko le ba me
2: kweli
0: karibu mama re jo soy na limba jam ngane
2: nini ane
0: karibu sana
1: shalom extra
2: amigo mia
0: yimi amigo mia e gatun ba yanda ni miu
2: leli ane dinye
0: ale gatun ba yanda ni gemi tuai
2: ata ke na biza
1: rejo
0: karibu Ongoi misi mare jo soy ngalim ba jam ngaina sa ba yot sa ndaun tele ba mama ni ne jamaga besa
1: gatwe chuli ba jam ngaina re jo soy
0: gure ne tene gure ne wa meni weka huru kweli e sa sana imba haleluya mata ngene ne kiswahili ba nda ngasa ku tene ko ile mata nae e ke ka sa ne jo isongoli mbaga chirire jo isongoli mbaga chirire jamge
2: shalom Atinga Amune
0: Gijamage jo
1: ki bhai bhai ka pesa pa muru
2: Mumbai ga pesa ma chu pare chona ba mandai agole agati nana awe ne ga muto inde kongo ya mun na fast na une ga pesa na ga chamwe ga muto inde nyoru awe ke maus ne ga ma ge ga segi ta ma ge ge re ki oje ki che sa Ibai-bai kapasa. Ina mafia nyingana set nebo kapti SDA sabato nemye. Awa mafi gora kapti erire cha chobkot. Bite ngara limba sironeti. Dio limba kibrokiti. Kani seta abre cho soy nongo kondo. Rechi na enke mbu abunto por puendi rai nyakine. Akwi ke soy rai. Awa mama cha utienga kapti nebo kapiko nyako kini preas deya mutkamu ngei. Ogo mi tenga pesa timu lego bunu alimba bure soi nge bare che bunu ngana sen bare che kabura ehe komi baya ne bare tiwa ta na ne basa ningu na timu no no go kande ga go spoga tiketesion ogo gato ama kini situ kul sabato ne mie ta go ne soa embe su tabrai ngo nyo tienda tinga na mo ago le lenga ge si kwe na pa kitien tiro ne cha chokot kombai
3: I'm going to go to the place. Eh, wong boy yoi agira twandi kata so in yan timanu.
1: Eh,
3: mama ni tena hiyo itu ye jima de blefe mo metio. Na ni amoki sa batonje amaricho an eh who not na men to sino ngo mondo cho iska piri de kamwa brade ko bo to go go ya to mutaga no ni basu ngiro otinye sista yanda ju ne gure ntoroga. Orariate yoto amoki ni bijoto sabatonje ma Agan pig up cookie to the thing gas matino timba murkan in the regulati roti now miro teaching. Agin evalin ne teach, koboto Peter Rogut ak mashabik ak otesi Rogut mashabik kwe awe chobir mutajitab ndegeit wen sangu awe wen tosono katiba man pichu tugul baka chorwenyu nekikuren Charles pakibosonyu uko kobet kamenyin aleni Charlie Paul kamet kekuren in kainene natina kokobararake kisore jumatatu sikimungi en kastab aleni bikab sarame kibosot mutyo akweta nekikuren Kipsiongab makerer motiko koboto Grace Kalele kamasen koitab silibwet masiabe tugul we tinget akanyin non kamwa rechoso kikuren metet oko metet inon ko kiforma MCA oko mtarakiwa MCA kwakas ngalekab metet inget kokororon akamokyi kandoik tugul akotor akaleni tugul amakwok sabato njema betut nemye inget ak MCA nyoengwer choronokyu nekuren profesa ak pilit amakyini sabato njema tugul alenjini ongeipchini ketesietab tai cheben kongoi Joelon Bor ak Timon Mel nguron kwandab Cheska
0: kongoi mising kwandab Cheska eng olimbo sauni tomo mwa kityo kwandab Cheska kole kikechop mito oret ake nekitun kebunwen imagine kibendi korop in korop kwandab Cheska ako ui kasit kabisa ole kebeto kotumos kwandab Cheska ngole bangoto akot kole inye nao elejo nguru ji oret kitakemite mwana sa ole kikechop oranata akira
1: sauni
0: ole kikechop amu ngutu kumito kule yu lasma kubune biktabo
1: ayye uy kot nisingi inga saratani baro mbwe
0: uye bojot kile mito yu ratu nmekyo kararo nini kima umaswe galak kondu yu lasma kushu kong bik aungko te bik paishu niku milin ni magosa katep kitu amu mbok chinge paishu ni joto amu isu nyege ne ibu ngutu kumatep joto kumijo kubun tabo
1: ya
0: aku ikasa ke mwabi kile kiko nyora lake kiko nyora re na kararan ya kate bi kulo yu ikit flan niku milin ni kao
1: mawiki
0: gili mito kato ni ngete bai paishu niku koi chita nga tebe goli na wadui na nyo lakini kujijato kutu ndarai kutu tebele ne
1: koi chita o mara kiko ya omisi chita
0: kutu yes mara kiko omisi
1: lani mama kaya tebe ni nguli
0: yes wildo na meji ina amaji kileji bichu kabesa kileji pongesi pika tujika pika soma kitu jazi kwa unyuru brainda kakuma ngile pika psa sokol lakini kwa ngikuni mwana lakali ya mameji pika rapisha kipa school fees ngile magolo ya gara school mara koko tarina ya pika rapisha kipa school fees lani kileji nchutu soko mpente tabrane dialogue iti yungane
1: star 274 hash
0: yake dialogue star 274 hash itinye brainda na tarina ya kutu mese mpente tabrane ijutu soko tilitikiti natai akigiti na watana boeing impitu tabrani ina ilitinyo baro indo ogergeitu akpiga laki atajiji baro indo eng soko dialing ito star 274 hash Robert Lele ogerega itilitikiti takenge kakuma gilitikiti chiki atajituko mito kutikati shaglo kabaki tutakiti chiki somogu wildon kumeshisiki mwaji bijao pongesi jatujiko siti nafas akiliji ito jutu soko impitu tabrani star 274 hash
1: Star 274 hash.
0: Yes, star 274 hash. Sikina fast. Nanti negara yang kita miseng agak kiri lagi jambi kah besa. Embi kah berani kau jadi para indo.
1: Agak kiri jorwen.
0: Cita beli. Yes. Okay. My na jorwan well done.
1: Agak kiri na geleng Josea kurgat ini limba USA.
0: Oh Josea kurgat ini limba USA.
1: Kalau cina isit kah besa. Yang tengah limba ina North Carolina.
0: Ingat letak jauh kau international. Meet everywhere. Jamgaya bana Josea kurgat.
1: Kiga tin kapesa
0: Josea. Kiga tin ngole radio.
1: Eh eh.
0: Magitu jangal yo. Jamme go leb ka.
1: Bye bye me.
0: Jamme ge lago. Aba kimwai ta ene me ta kuni gire ge jamme ge. Tu na magando na te tara bruta mele ngo go banda. Bye bye. Mizu mele bye bye sko ngo ngo tu jagale ngo bye me ta ja. Tu go ne nya e mani.
1: Eh eh.
0: Tu go bagenya.
1: Ta go bite en kango na te tara bruta. Eh eh.
0: Tu no ta na gara go missing.
1: Go go missing Josea.
0: Go kapesa.
1: E ga tu jeli ba North Carolina.
0: Yes, limba North Carolina.
1: E me ta chu.
0: Agenya ta no ni Josea ta imu talaku go ba limba North Carolina. Ta imu kapesa ke me tu big ba South 15. Kopa, ibuari jore tu lagu mana itu?
1: Sugu ya aku dolar.
0: Sugu kau tu jalan kau rasa? Sugu kau jangan cik, kau tu jumpi tani. Marah, sugu kau aku tola. Eh, kau mahu sabji?
1: Eh,
0: ni agen lagi mungkin ni lagi mana?
1: Kau,
0: ikan tu jauh kau sahur je, saya kurang.
1: Kau tin kau pesa je, saya.
0: Jadi apa benda ni? Jauh ni ramu dah.
2: Oh, shalom tinggal.
1: Shalom, ramu, ramu dah. Ajar mereka kau
2: pesa,
1: bye bye kau pesa. Amun yang lima kau tu luar area.
2: Jam mereka kap tu luar area, kap sama minggal lah. Kiboy boy kini ni coba gonggo amunin. Maka aku eh gue nyu. Karena kita ke kakinya ke cari pun angguk. Mitian dah iway tinggal. Kalau kakin mana ke cari pun angguk.
0: Hari kita ni lah, dobri. Mata dia ep jini. Kela kalau ngah.
2: Lagi ano tu mon?
0: Alang alang kita ni, dobri. Mising mama nansi rande chingu limba jebunya aga jam kabisa imba yote laka bukanda bikso kumegere kabisa ile biju kukai laka makchingi ya bikpara indo
1: iman kamakchingi ya bikso
0: nifikileji nijia unamji ya takia tegeni singi ya tuwa kara soko yawa ya tak soko mbitu tabrane
1: ogen ki
0: tegeni ma ube tosi ge mi lasama kuto onyuru para indo na karara ngu kambi kitu miteng la inda lakini rani ingi lako Saturday niji na amena kunguna kakibeke immediately gue patalu gue be minike ta sta tul gengal bolo bolo ge munki ge sabato na gararan me ge nyuru logo ge cha jaba emete embetu tabrane asoka bit ke ta stai embetu tabrane ye ge ta stai en kole studio

0: Iya, segala bagak teh, yo coba pasuk obi teh kau yakta mungkin tu tu. Jadi nara tengah nara angkat demising negara kau itu jadi lagi kecik tu tembang lagi kau batang saya tembang lagi ing nampak itu tawarni. Bajau tinggi negara angkat besar. Tiada nara tengah nara angkat demising nara nampak.
1: Netinya kan netet tak
0: mati. Nampak bishop Joyce langat. Tiada kan netet kau demising tiada lagi kiri angkat besar. Engkau serta nara tengah kau kasut demising tiada lagi kau tu coba Joyce langat. Bana Weldo. Wengga sata nagoy kot mising ki jini ta ki ga sugut mising kut nagan itu ti kyata che je
1: eman
0: abwa ti ale age mo nyang nyaba area ya ge tu liang kabesa asa ginde kuno tienda no Joyce Langat
1: tieno ki bende pole pole
0: jani omega sugulin jita este aja ingle mita jinge gas kile ni logo ker ker kere che no kale ne ni
1: ana ge sere logo le no pe ulu ni chuka
0: ese logo le gopo po ora tuga la ko ti mo ki ba Joyce Langat ki ga zuguna kuti mi jita itas volume itas volume asuka bidhi ka samta uti kya jagar arane ko mission image ke makki kita ka tul ko mission na tanagara arane ngela kya baati sanana gure bishop amoy ne mangana le ne ne basically gure jita bishop lagine yamege ko bishop Joyce Langat
1: iman
0: amu kane te tok tu kya jagar arane ko mission na baam daet ne ba shewre na tan ba talanta
1: kane tu te ki ko tindo kimnate
0: yes kane tu te kya jitna kimnate ka besa so na tanagara ko mission ke image ke makki kita ka tul nagara arane inter kita banam mu tu ba arawa ni psisit ni ko celebrate ni jugure 15 years anniversary
1: ke ni shekta mana kunsu mi music industry
0: ko tiene cabeza en ke ni shekta jange ago na tari ke mitige makki gina gara ranga besa
1: ke makki ni gita ga tuna mi
0: yo isla
1: age le njim ko beruri nipta ya ti te se ta ra ye beruri bi gala
0: ni ko tiene tin wa ge ba bishop Joyce Langat kini ko ngalal bishop ko ngalal ng radio ini ko ngalal jin bi ga bar kitab ko linjin ko ngalal ng everywhere here Joyce Langat kita je in top tool
1: man
0: ore mito bar kitab ko linjin
1: ago ki ko ne
0: thare ago limba international
1: ibinda mingin yani binda netago mingin entiendo yani peak communication for upcoming artists ko ki ko men taren ko ne
0: ago gaso ko mesko le tanam ji bi ga lage brainda na tar bangla ga tienda mito se galak ki buane lagne sai ko tu dogi na tet so mesi ke makki ki nagara ran ko misen tar ki tamana mut beldon wa genge mb chatak ji bendi ko misen ke support ni bishop Joyce Langat engale ga tienda
1: se ke tagu mu te si ko
0: to ko mu ka sa ko to ko sim tu londo ku aga ke manda e ka glam dai na ba mu tu ende te ke bendi tu londo aga rek ta kabesa ke to gusta ge sungu ga ni sarau
1: kita le ni chi we kita naam ta kita ngala le na bapta ya netin me to aenge metin kapsa mun ya paishit kapsa nigle ko namune tab ke
0: le
1: ko meta
0: dedication
1: ko meta chita ga sin ko ay ko meta kin na na ta ay na pas
0: na ta ay na pas na aso ko beto
1: ko ko paishit chi ga la kwam da ta ko sulu ti ke le ko raise na ko namune tab ke
0: imagine Joyce Langat kita ka tu na tan garan ko de tarif 15 na tan ba next month bana ye bendi ke tarite ka basa age gere ge bendi ga ga sechin mo ki ga geng ga geng ang gusto mi kiriting kita absoy niya kira ba ito na to ami yarawon I'll be very here
1: kile yun yarawon
0: ano na kabisa Joyce Langat mi ko start bi kaya ngon supporter kabisa
1: supporter kabisa supporter no
0: yes ama mo kabisa litaro tama mo gusto ka bitay talaga ba berinda ko dun
1: isul dogi talaga to diye to
0: yes kagita jingot mi sa subuin na tanong ba ito tabrani kimo ngot mi singe lagay niya ti jamige ang wito ko le mite ago no tagapsa ko igatun jorgo eta gani gure barkogi
1: ago ti barkogi
0: milim bal gejo marakwet galo gasin kapsa laudan kliya galo gatwa boya
1: ago tin kapsa gure mbe amuni epchine chit
0: kara barkogi Emmanuel galo mite taban da radio kapsa na tan bo chachefam gele jine kapsa Emmanuel karibu
1: gale bunu limbamet kei Gas gele mi gore ne gele met ke ne li pele ga marako. Limba ke yo en ke yo sot ke yo sauta na ke yo
0: no. Mi te ke yo sot, mi te ke yo not. Mi te le ke gure marakwet east, marakwet west. Ke be brigat ke terjigo me sangu limba el yo marakwet. Mi ji siwe iwe ndata ke be berinda gweldo. Gure ne gole maembe. Ningi ro maembe kapsa ko garu ngi dit parake. I bai baje ni kapsa ko pos. No ta gina ra ngot mi sangu sota ga tol.
1: Mi te jorwa ke ne nyun gure ni kure Nicolas Arab Mayo ni limbay na ni te kip tagish TST. Yago Mutambisho in Yanagata, a little bunny thing. Overly a chin cheat, Kora, your meal lit about Tagisha meal in by Kamaraque. So, got talking your witch in Kilamali, Gigotin, Arab Mayo, Gitagatu, maybe Tesetaya, Paisun Kyoton, Jeba, Panda, Tain Kibberatan Bok, Takish, Tea Factory.
0: You got in Boyatan Guru and Aramuta. Iwan aku mesti ngurus sil juga itu ngelimba ku semua. Kau mungkin bawa kiri cok. Kalau mungkin kita tambah dabre juga besar aku
1: ibu. Kita tahu kapesa.
0: Kita tahu. Jadi kita mesti kita asen aje. Betul sih tu. Jadi tapi kita kalau injil lagi dulu. Mak mesti suka bikin aje. Mie kami tu mungkin berani. Lagi ni kita mesti skip nafas nanti negara dan betul tabran. Gelijin kari busana, ika gelijin kari busana. Ko ingat lagi, kalau gelijin tanam jauh tak besar. Engkau berterima tanam bah, nebasoko. Bagaimana jika kaki ni tak besar, betul tak berani?
1: Kaki at kerasoko.
0: Kaki at kerasoko.
1: Kaki at soko,
0: tak besar. Engyu, ko ingat ini tiada itu juga berada dalam tanah negara yang kau misal. Mpitu tabrani.
1: Asuko biti iti soko gitu. Ichile *275.
0: *274#.
1: Komu tino koi soko?
0: Yes.
1: Idite soko itil ticket.
0: Itil ticket it. Nantan nenyajine kutumiseng itu ni soko mpitu tabrani.
1: Mangano ale mite ne soko inuguni.
0: Kame jekiro gile nene mite soko mpitu tabrani wildo ni. Inu kabesa.
1: Gachut kiti yo mesene agi agi agi agi agi agi
0: agi agi agi agi agi soko. Lakini kame jijong maguni kabesa. Mungkin demi temu rena kan, kita cuma kualiti tangkini sekejang. Well done. Baju anak saya cuma limbaga. Umur lagi kan, kebiasa kalau beli kiri nama kita ni anak dan baju ini sekejang. Mungkin kita ni kerana anak baju, yang mana kita kerana kita kerana mu memang je yang nangu.
1: Awak lantai ni kerana aku bawa tenang.
0: Ini aku punya kabisah.
1: Kau tidak setah.
0: Kita tidak makan kita turun betul tabran. Kau mesti kita kita turun sok ini. Aku ni tak umur ini kita jangan. Kita umur ini kita jangan. Cakap kita itu umur ini sesit kita jangan. No, umur ini sesit family sesit well done. Pik sesit cakap cuma yang makin kita mesti berani dok. Sungguh kami tidak boleh jaga kita biasa itu. Oh, jadi sok sahaja mahal. Jaga saya jadi betul tabran. Pecut kita tidak nampak itu 6,000 well done. Awak nak tanya nampak itu 6,000 ni? Jika jadi kita itu 6,000, kau nak lebih kita kita tidak nyuruh nampak seling kita lebih sekitar tu. Yang aku ni cukup untuk cukup buat impresa. Ni aku tanya tanpa nyuruh orang lihat nampak. Mara aku bawa aku tanya selingi sih kita buat sesuatu. Agipce cukup mara aku tiada lorong buat semua. Kau mana jago tak ni? Lagi ni tanya tapi ni aku ni cukup magi begitu. Kalau yang kita bawa jatuh ni magi begitu biobio. Magi nama begitu cukup tu mampu nyuruh cukup gila. Ajar kau begitu jika ni magi begitu aku guna tu. Langsung meminta orang ni begitu. Itu tu kita. Cukup ini aku ni ji, nanti ni aku tak tahu tu buat itu siapa.
1: Magu waktu.
0: Kemelin ada lagi nyuruh gila. Orang jatuh gugup pan aja jah.
1: Nyoket.
0: Magi aku guna tu.
1: Ya.
0: In fact, tam tanya aku tiada bay. Well done. Tiada bay aku tunda mau ita. Kau magi kete, mati guna ngomu tiada. Gita kapji agi gerel aku ita nya gonya. Wabai tanya gaya kerja lawa aku magi tinya.
1: Mati kau tewa naga ini. Kau parek.
0: Mati guna ngomu mati.
1: Sintan baru ni tak masih wa.
0: Amu ningku gaya kau joko terhenta busiak. Agi itu jenat abu. Saya kau mahu itu je. Tukul tukul. Kerja agi itu je positif bagi positif. Kalau dos tu mami kena kerja. So kau aja kau jadi tak pergi. Tapi kalau ni kau saintis, semua mungkin kau boleh mahu itu agi. Yang mami kau ni. Aku korai agi. Anak ya tu bicar. Mami gitu ni jita teta. So kau ngam jita pergi. Tapi kalau ni mungkin kau boleh. Ngalai aja tukul jo. Kau ngan laga. Kau macam mana? Kau mahu ni tak kau muka. Kau macam family lah. Kau kete tak kau cuci. Kau tu mesti agi biasa tak boleh. Anak kau kau kejana jana. Mereka yang kau lumba mahu tu nyatanya. Kunungut perayaan darah ni, tetan buat 86,000 Kenyan shillings.
1: 86,000.
0: Agi macam kita kelingan orang terang cepat beli ni. Kau jutu soko, ini tu tabrani. Agi lagi kita kira orang terang orang kau misalnya, kau jutu soko, ini dalam kita cuma *274#.
1: *275.
0: Ini kita kelingan orang terang jutu soko, ini tu tabrani. Kau sikit na fast, orang terang orang.
1: *275.
0: Yes, *274#.
1: *275.
0: *274#. *274#. Jitu soko mpitu tabrani. Agi siki nafas na otanagara nangut mising mpitu tabrani. *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#.
1: Kumu tina kwa isoko. Itite isoko. Itil tiket itu nanti nampuk tu ni al cige, teta inyor cige teta nanti buat 86,000.
0: Ini macam kita orang nanti cep cep pun tu tabrani, aku ini nafas kau nunggu kabel sah jutu sok ingat guni *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#.
1: Agit tu ini itu cige sok. Itil tiket.
0: Yes.
1: Nampuk tu inyor cige teta.
0: Yes.
1: Mana isi kau ini nengat teta nampuk.
0: Agit macam kita orang nanti ne cep cep pun tu tabrani aku jutu sok. Kakileji kitiongan gina magati yae kwa yichutsoko. Kwa kwa dahile kitiongan star 274 hash.
1: Star 274
0: hash. Mm-hmm. Iti le tikiti kiti agenge, well done. Aki geti nata na boye. Angu wapji o tel le tikiti ni. Ngele ngegele gina baji, well done. Kwa korom kapsa. Tikiti siya juko sisit. Ako, akuma gile ta engu kubo 86,000 Kenyan shillings.
1: Mm-hmm.
0: Agleji magmagege ginyo rabi chaje bial to kasmo ge gomelin amagane ge bikimite jo jal dai sing soko inyege ge tibigil ge ngol imbayar ya igirile ke supporten ga gi agi agi tiage ga besa kine garan go jitu soko meto tabran ga gleji ge star 274 hash
1: star 275
0: yes star 275 jitu soko inge goni itinya na fasi itinya moraino na tanagaran go misenge star 274 hash
1: star 275
0: Amaji kira kiti bicha tajika kujitoko inyo weldo ni ageri jita na tanungure inyo yes Benson Benson Krui Benson Krui kaku jito soko lakini kaku tiki tiki tiki agenge nenge aga maji ina gita genge weldo ngogo jito soko mbetu tabamuti agogo agogo isek chibara indo kie chamuhun kora amungile tanyiwe amungile ji akte ta Muren aktan. Muren aktan. Kuna kwa kumakini ilagi ilengu jutu po jota kebiyose yote ngutu kumi tuli mbaga anamagutu kwa kijana jane tinye ni mungu jutu soko mbeto tabrane. Soko wala sabit na mbaga kumi tatanya.
1: Star 274
0: hash. Star 274 hash. Magumeja kwa kataji ni taku mbeto tabrane.
1: Yata soko ini guna.
0: Yata soko kabisa ngia katul na watani jutu soko mbeto tabrane.
1: Star 274 hash.
0: Yes kwa kiri bichata jutu soko ini weldo ni agonyuru tuku kia jugure tokens. Tokens kwa habise kyo usilingi ishe pakol. Yo usilingi ishe miambili. Usilingi ishe kilu buweng. Tagi tukungan kuma 86,000. Nginyuru token siku wakileji nuweka soko. Yana kakuna nafasi na watanagarangu tumisenu bayiwekike soko ni. Asoko biti ya lishe. Mpe tutabrani.
1: Star 274.
0: Star 274 hash. Mm-hmm. Yes. Jacqueline Kilimo. Roy. Kure Roy Tinya na Roy. Hey. Yagurom kaidana. Well done. Nata ne tayo kutumese kwaljige tikiti. Nata ne tayo na ba 86,000 Kenyan shilling. Sambi tutabran. Number ni go 0722. Ako bekchi number ni 177. Nata kutumese na kaisi ki mbi tutabrani. Jutu soko. Apal teta ne tayo. Agigiri laga yung mama nito. Ngile kake mga kulungu jutu pa jota kia biyose. Ako wate la mama ni lasma wabalimbo pakota na kubayil giyo marakweta na kubaringu baringu. Mugai nani ya mwangon mwangon kutumita na anjala kumita psikis. Kaya nani. Yes, agere picha tajitang kabisa. Agere pigo, ako ingi guni, pigo 37. Jata chikako tilitikitita genga genga genga. Chibata Jacob, agere jita na gure. Hiyo kuro mga nani kabisa. Oh yes, Edwin. Agere jita na gure. Petsiepa. Agere jita na gure. Ben, yure Brandford. Hey, kuro mga nani kabisa. Agleje njutu soko kwa hida legi tiongana star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Yes, njutu soko mbitu tabrani. Sikibara hindo na tanenege. Yegite sitai enkuleb soko. Enkuleb studio karo neta betu tabrani. Karo neta betu tabrani. Star 274 hash.
1: Star 274 hash. Homo tina we soko. Manaichi igateta.
0: Yes.
1: Natagu miteni soko
0: inenguni. Natagu miteni soko. Engeguni. Nungutu para hindo kutumisem. Mpetu tabrani. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Aigo ni bara indoka aigo ni nafas. Na watanagararan. Yigite sitai. Enkaro net na watanaba. Petu tabrani. Yigite sitai. Mjigo ni dagi gashia kiengirinyen. Ya ijutu soko mpetu tabrani. Inaile nangung. Bara indoka kutumiseng mpetu tabrani. Yigite sitai. Weldon mana le jamii jamii. Na nitikena na jamii lenti ya ungi kisomok. Yes, amin jaga setiap nada nampak tiang ini semua ke?
1: Itu stay, itu yang yel juga teteh.
0: Yes, yel juga teteh yang soko. Itu tabran nada nampak itu 6,000. Mesti kira kelengan nada ni CJ Brian dah yang itu tabran ini kita stay.

0: singili le ina gamati na ule ngetkonda kuingili wajot kina tau ne naguro mkabisa mwana le kisa tano ingoli mbago kwa timege chupaka ingbe lingo kwa bit kiro ki kabisa kwa sumbat bege
1: ngetkongo kinea
0: ngetkongo kinea kabisa
1: ngembanda ptai ngemetiliandi
0: ngemetiliandi ngemba bege
1: achi wangi ya tari bagenge
0: mago nukara ina kutu bege nge bagenge so hini pa maana kutu misi kukum mingis bege ngalia ingoli mbago kwa timege chupaka
1: agista ngetkong
0: agista ngetkonda Ubijung guna kali juga itu jual don. Dah ini dia juga kira kau tu tanya apa je, nego vale. Kami itu jiji lego nama anu ni. Igil kau tak jengko tu munggu nego ngor. Suka binti si jaga jembe tu si galak cipuane. So agi rekut mesem pi juga kali juga tu kami tu tabran igil kau igi jenah fast nonton negara angkat besar. Agi le juga cipu tu kau tak kusitain.
1: Tambah tu sitain.
0: Sembi tu si galak cipuane. Iko mi te mi kau besar. Kami yang guling baga. Melan kiprotis kami juga lejin kesek ciparanda nombor yang ungu 07 gaglen 011 siri nombor je gir 0111 ana 011
1: ile 011
0: ya 011 Cornelius Tanui gora natana ka sekki police engbe tu tabrana kut mesum natana gara ngut mesum engbe tu tabrana kut mesum bana melo kami juga lejin bidatu kul ja ko sich kut mesum branda buat ya le kairo message nata bago congratulations jine ke ju tu so kumbe tu tabrana agi sekki nafas natana gara ran engbe tu tabrana Kemudian inam jauh tak minta kerja tak genggeng itu. Engkulip sok agak mungkin kita tanya lebih embetu tabrani. Ya kita setai engkulip studio. Lagi ni kemudian job cikai kita tanya lebih engsok embetu tabrani. Ya kita dalam kita tunggu *274#.
1: *275.
0: Yes, *274#. Kau guna nafas, kau guna barang itu nanti negara kita mesum. Okay, dalam kita tunggu *274#. *274#.
1: *275.
0: Kita sok. Kemudian sok bet kita mungkin kita coba kita sok bet kita sok. Tunggu embetu tabrani. Kita sok bet kita mungkin kita tanya lebih engyum. Mui na ni toka na fast na tana gara na ngut misan ing petu tabrani hey well done lagi ni kama jo samu ana leji mi gine gara na ng soko petu tabrani ya kama soko biwati piki ni miteng soko petu tabrani ikati ni tana gurewe sili na baati langot ilen tilangot ana tilangok
1: ilen tilangok
0: oh tilangok
1: tilangok ama wale pia limba in chebunyo
0: oh chebunyo yani patukul limba gurabe na
1: ni chebunyo saipu limba chebunyo tilangok kika tinu wese li nabawo limba tilangok
0: itu ngete biya kwerta kena gure roni nabake maya gure roni nabake maya agere gila jorgwa nata kukata angin toka in kika we masishi nabawo iri genya kika sirta mwishima joana ngena ngong Kau ingin lihat makai nanti kita tahu soi nama ni ama tu kungguli mibi.
1: Mai isi ni ke agi.
0: Aja mai tu kungguli mibi mai grupo.
1: Kita.
0: Yes, kau kami tu korabi ni. Konaret aku jalan. Nanti kita tu jauh beri tak gure roni ni bawa ke Maya.
1: Roni.
0: Gure roni. Gure roni.
1: Roni rono.
0: Roni anan rono. Bawa limba ke Maya. Kau ingin mahu anjung nara nanti na area ini nanti kulam bawa korono. Kita tu jauh korono ini tarim bawa ini. Kalau gure.
1: Emur wadi ke.
0: Jemu ke murba degir ki? Ye orang ni gigi tu jemu apa go?
1: Ni bayi kap queen.
0: Oli guna cuci degi ni fotografer ni bawa ngong.
1: Oh, Bombay Central.
0: Bombay Central.
1: Oh, iwa gir kap good.
0: Ini mesum mana? Bombay Central mesum Richard Kelel. Eh, kimi kebetulan ini agak besar. Bawa tayi ni foto man. Ini anak gure kameraman. Ni gure Bernard.
1: Bernard.
0: Ye gigi tu je jolinda. Ego ingele tingani basu ni matatu.
1: Isi shini ya kiti.
0: Isi shini ya.
1: Kele lehi pagune kwa microphone.
0: Microphone ni. Microphone ni yonge ya ti. Nagararanga besa. Mbitu shektul. Awaja mbika nyumbwa jia. Takasa kukatu mbike janga besa. Ikatu mbika ni kukure siror. Nibali mbaga mure ito.
1: Awakati siror.
0: Alikatuwa boyot. Alijajamege boyot. Mili ntindo ngalyo. Yes. Filto ningele kakili chibiki na mjia. Takina fast nipa bitu tabrani. Sikita sitaku. Tumisenga kine salamo. Aku kata bajar ni kebagi, panggil kena. Orang ini bajar ni agak. Yes, betul. Ningu lebih tu, barang itu nanti babi cemitu. Ningu lebih kau yang bandar, apa sahaja. Masuk kau yang bandar. Kau macam ni, kira orang ni macam kau namanya mengarah nampak bandar, kau betul tabrani. Aku ni korang betul. Mama juga kerja jisang. Ama juga kerja jitu barang itu. Ningu lebih ni macam kau nama mengarah kini kau buat ke?
1: Inamin guna.
0: Ia mahat ke?
1: Kini kan jemput tiada.
0: Kini kan jemput tiada. Ina tak
1: besar. Tapi gerai lebih
0: tahu. Tapi juga ibu aja cakil aje. Mitau. Mitra bisa 12,000 kenyang silang. Si mungkin gaji ni macam mana mengarah nampak bande. Awan dia nama ibu niaga yang agil de. Anak niaga juga ke bande. Ingin lagi ni nampak semua macam kau teri kurang kasih kedua. Kau tinggal kalau ke bande. Ingin mata gas bande betul sejual don. So kami cik guna barang itu ambil tu tabrani, itu tu sokol lagi ni til tegitit kita jaga ingat ni aje.
1: I til tegitit ini.
0: Aku ni kita kami cik bi barang itu nampak pik 23 belum.
1: Pik tip termasuk semua kita.
0: Pik termasuk semua. 12,000 Kenyan shillings.
1: I cik lagi tu start 2005.
0: Aku kemarin aku buat ya.
1: Iwin
0: dia na ya.
1: 12,000.
0: Iwin dia 12,000 Kenyan shillings. Juga tu ambil tu tabrani. Aku ni berdaya sih. Kengirikan lagi aku ni 4 minutes. Iya kat jele jenis lagi ni sawa. Kengirikan mitu bi kengirikan gabalin 4 minutes. Juga kengirikan amu ena. Mitu jitan gabun dosi mana gurih itu tahu. Ngijile ke jinja jang.
1: Mhm.
0: Kimji jitu soko mbetu tabrani. Dialogue itunga ni *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Jitu soko mbetu tabrani itinye nafasi na utanagarara ni. Itinye boraindo na utanagarara kabisa. *274#.
1: *274#.
0: Yes, jitu soko asubuhi na utanagarara mbetu tabrani. Itinye nafasi na utanagarara kabisa. Jitu soko ajisiki boraindo na utanagarara. Enkaroni tabi tabrani. 12,000 Kenyan shillings kuchugu getu. Lakini tilitikiti takenge kitunege. Angu kwa hivyo ni 4 minutes juu kumakibanchi kikaege kutumisi mwendon. Kimichi kirogele ngawako takene ne tiari. Ingile rana kubikeno makibanchi ngalichi changi kachanga. Kimichi kutumisi piko siki embara indo na tanenege kutumisi kujutsoko embe tabrane. Lakini mitijita nga kujutsoko kigawaji token. Kujita na nagele ni kukure Charles Rugut. Charles Rugut Muigei. Nata nagiri kichitu soko, kiko unu rabishek, iji kanyuri kichit token seja angwelo, kanyuri 600 shillings.
1: Mm-hmm.
0: Soko, nagutu minyuri chika, mugimaji nyuri 12,000 Kenyan shillings mbitu tabrano. *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Kimiji kiroga nangana watana chapchapi mbitu tabrano, ijitu soko. Aguyake jitu soko, agiali jike, ibi nam rabishek, ibi nam ya mungare. 12,000 gawana, lama rabishek, chengiri ngeen weldon. Imujako tiye yege. Imujako ti, inam ya mungare, nungutu natan gawake kunin. Rabisha juga, ikirre, ya kagster gile maize. Itu orang ini kagster gile maize. Mana le, wala nama jaga le, tiketin aku minta nama bahasa, nama maize. Asalnya bih mat kotam jibe, ya nanggi gile soko. Itu orang ini kaya, muna tanaya tad, kita nengah minta uji takkan neter. Maize, aku minta nama 1, 2, 3, 4. Minta nama 4.
1: Ini nama 4.
0: Yes, niaga kita dalam kita status 74. Itu orang ini kagster gile maize. Ikirre kagster gile maize. Ipekan kita tiketin takkan kita nengah. Agi siki mbe tu tabrani.
1: Iki lege tu star 275.
0: Yes, star 274#. Agi siki nafas na otanagara rangabesa mbe tu tabrani. Kena gile ngono otanay jep jep. Uwejigega agrabisi ju 12,000 Kenyan shillings mbe tu tabrani. Yes, Ludia Rutich. Tikitit number one.
1: Netai.
0: Na otanagara kumanda engi kabesa. Kini yu tikitit sekitu nditu kwa ngeguni. He. Agere gora Karen. Agere kagunin. Kagugunin. Agi kwa jikare. Nini pure ne tokens. Nata nipa 60 shillings.
1: Mm-hmm.
0: Aku miti jita nganyoro ingi 22 shillings. Well done. Purity. Chep Korir. Purity Chep Korir. Kakuri token shata nipa 22 shillings. Weka soko. Amu miti jita kumi tengbiru tap. Silingi shek tiptem. Aku silingi shek artam engbe tu tabrana. *274#.
1: *274#.
0: *274#.
1: *274#.
0: Ya kwa hivyo nafas. Ya kwa hivyo. Ya kwa hivyo. Ingile miti jita jenga kapitul. Kapsa kujol engbe tu shek jang. Kapal itu ia nyuruh channel nogi o, negi itu lagi. Laki ni, kau ingat le, nungut parain dah MP tu tabrani, nungut MP tu parain dah engke rane, yoga kita tuh soko. Cetu soko, korai nata negara orang kabisah.
1: Cetu soko lagi til juga tiket.
0: Yes. Nungutun inyur juga MP tu tabrani. *274#.
1: *274#.
0: Yes, kimi tajit nama basomogi Vivian Chepkosgei ngeno. Nata negara itu misalnya cetu soko, tiket nata nata 12,000 Kenyan shillings Vivian. Namji ga barawini kut misang agi bibai she rabisa sukomen ko tare tumel na maji ga jibi dake ga shek somo chat ji mitai asko bet kana gele ngana tare nyur kinga mbi tabrani
1: *274#.
0: Yes, *274#.

0: yes, ngalukiwe ke ngongwe ka mutu ende tengsaita ke tulbo yo. Ngumike na bamana ka besa, ngibithu shik tulbo yena. Kibat mungu, ngolemi. Mungu ka besa ngiku ko wal tuku ke jang, ngika bichi ya tulbo.
1: Ne na mutoro na tet. Agi aga tul.
0: Agi aga tul de mitengi ngun. Ako mnye jine tebe gata kwebta yatwe. Nengo yeje kara kibu mungu suku kwa ganisa kwa yendi. Matep chikit jebochu. Aku leng kau itu enggak nih sahul. Itu bi leng kau itu itu nana bi. Ayer bi kau bi India kela. Aku itu cakup tapi kami cakup tuh ini bi.
1: Isu besi
0: juli pendip kau ini.
1: Ya ger kau. Kita agak ini tadi cemale kita setai
0: nama. Guti jo kan ini kan nih sahul. Kami jiwin di boleh. Windi
1: aku sih soyan.
0: Windi kau ti soyan kau kujam boruto. Enggak kalau setai nugu kami jita kap sahul.
1: Kau lepas luar.
0: Lejen ini biaya nih. Lejen ingat kau lejen ingat biaya nih. Nani na bo ga banum nam doi ah mitenga le jata gune jin o kai mo so ni nam doi ni mitaka ni sagomo
1: kagile
0: yani sibu ko ni we jita is negative energy is negative at juta ko jita nam doi kanisa
1: ne kaska
0: i mo ko te ne jita nam doi basta ngume me basta I we kanisa ko nye
1: Nengas,
0: siapa tu? Umut kaya kanisa, kau ingin dia menyewa. Mending lekap pasta. Kau tu mula makan pasta. Kau tu bagu peng. Pasta, amara itu nyengat konda. Amna pasta ni Google dia ni tentang lagu kicik miten pasta. Iya MTC aje. Runi naga gigi poli, bagan ada. Jipu aje ilai pembuai buan eno. Mencuba pelas aje kita umur agli ke balagu kicik bintarin. Kita miten pikir hujat aja macam ni kan esok.
1: Siku mua.
0: Tu kita cepat tahu.
1: Ane cakap bayi setan.
0: Kuah pasta ino tak mungu nengu. Pasta kau jupu kau kicoret nampak pandap kipsing bet. Ngan hibar pen gula. Dah itu rane. Dagli orang kau jor gaje iso. Walau jin malay ma bata pasta ni lepas tu mbiu saya tu.
1: Neti lagi.
0: Nenam macam jep kau beri tu nito kau ibas apa
1: Iman.
0: So we kan ini saji meeting ala kau cita ke?
1: Di sana.
0: Occupan space. Meeting space
1: mana kan ini? Amati.
0: Amati lain kan ini sana lagi kau canggih itu bi. Ma meeting ala kau cang bi. Aku tanya ibu atas apa uski, ibu atas jauh tercang. Engkanisa, engkasar taka tuol. So, ke nama je tuol ke apa? Asal betul ni orang lelaki tu cuma jengkel golim baganisa. Wiji tapi aku span space dongungit. Ceng sabi ngungu negara aran, ngubi tu sikit batai. Kiri legeri, aku miseng atib terdongungit nampak bi tu sikit negara ni ngungu batai. Aku yang aku baganisa, jadi aku sehat. Aha, aku bagul, aku gumele. Aha, aku pun lagu tu baganisa. Aha, aku sayu. Aha, jeja. Pandap kipsun kita lagi bendi menyewe, menyewe ni bendi hidup cini koran ni. Ingin dia menyewa mungu dengu. Aku tiada saya ji nabo yoi len tarat apa mungu. Kau tapi lagu juga menyewa. Kau saya mungu nabo mungu ledo. Kau menyewa ni jadi saya kau saya ni nanyi. Kau menyewa ni lagu kau saya jengke kau len tarat dia kau bi. Kau tak jek besio. Kau menyewa kau mesen kenam kaya net. Asal betul kan kenam kaya net. Kau itu kau tak jejen. Impi tu si kau tak jipuan he. Lagi nunggu kisah jengke lagi jah. Oh bapak oh balak aku. Utau bendi boy ni. Aji jah bendi kanisa. Agi jam mungu nengu, agi jam ulibunu, agi jam ge korok, ijam mungu, agi jam ge si jam cita ge. Maka ini nama mete ge gitu. Agi uce ge kot miseng, gibi ijam cita ge, anang gibi jam cita pukung. Okey nama jam ge, gigit cige ge negararan. Iam tople ge korok nampak sabingu. Am tople nampak sabingu kapasa aljige pujat negararan. Aljige siat negararan, aljige kuthit negararan, aljige musibit negararan. Aljing kau hijab josa iya lengkur negara anu nyobaer ja singgi benti kut mesingi jamet cita ke ilai nung gayib ciju kau gayib boleh korok menyewi kasibiam tukuk cat cikarar ring kut mesing eng sabeng eng kasar taga tukul nontak mesing no jamet kut mesing ajaran cita pergi tap kau lenjim semat kau namin mat kau no jinja ke ilai kita benti kan nisa kau ikin pasta anu negi jam to matau aja cak mami ngalai jata meti weji iya tukuk ilai ayah kau cita ke magbin dekani sa bojot ki bye bye pi magbin dekani sa kama wena kusaya ndak panisa ku bye bye ita mutu iyo wajar dan ayo
1: magara nota
0: ita nungum si bere sukuti iya ke jempi kala
1: ala utuk taat ko gira mugulel da
0: gira mugulel do aga kama gila kanisa ku jito
1: kala kanyo nene
0: kanisa ku jito
1: kubatinya kau imutu kira
0: aku ngepa kanisa ingil gini ku kurumi tuel dong koi na pikir janggi kau juga baganisa munga deh sosial kala ngiwono ngiwe gila nyogo no siuta nye kata mi cebi cuma tunun nintai to api kabe me well do
1: cuma ngayong ngalal
0: kini nai malin mingga kong ngalal mamaja ngalai jauh gilin publicity kini nai kalai jata mamaja ngalai jauh gilin orang najo set kiri nyo aja jam mamaja ngalai jata
1: mita
0: ya ka aku nyungku nanggoy pasta ya tak ketul nama ganisa ya ka iro jito kako cunganisa na jam ku megeri kaja su igeri lengkuji juga koterer tau anggu jumpin jiji mabah gorani tu gilin garabu mugeni kuisa salamnya sisi lagi nunggu tinggi nani ni anggu jawa asjiji no I metang lagi jadi ni nyu tanya katanya, ibu kau hendak jadi mak kau semua itu, amun ini debit cuma malas mengutuk, ya itu nyanyi kau nanti itu, tu nonang tanya tapi kau bermain, aki ngalal jibi ku miti biki tendoi jima tendoi nyakai data nata ngile kia mwani jita kawel dong gile jina mune na sukubedi lago kejang ku miti biki kejang lago kwa ke school shijugure academies international schools mami gini gini tena tofauti gini tijita kunyur gini gure courage
1: nyikana te
0: kitio nyikana te kwa itu kejang imandoji ngulo kamite
1: hirgu
0: mea na baba met gile nyikan jabi oso no Bagus ni, bata aku nama mama grup pun. Aku mama jadi, mereka ni boleh ni. Kami nama aja jadi, jaga aku mama ni aku hijau. Mereka mama kena ni. So, ni kan nata nato kita mesti ngulang lagi ni tu lagu kejang engkau suri saja. Kau sih ni kan engkau tu nol lakukan dah tapi kami kira kau kurang aku mama kan ni kalau kurang Nelson kemana Arab game boy. Yo, bas. Kapan kalau kau kau jadi balungku. Aga aku yam, aga aku pun juga. Lalu mereka ni kira je, kau jangan kejar nak. Kau ikut susu juga baru dia jauh.
1: Iya, kau kita ikut.
0: So, ni kan nanti tu mesti nanti ni kira. Tapi kita ham, orang kau melayan kita pasti akan betapa rendah. Lain jaga rezeki ni, tolong kanisa. Umi guru kita lecet, nyomga nyomi. So nyomga, kau mami jadi ingat jangan lecet ah. Mami di cuma mami jangan lecet. Lain nyenam mai grup pun, kau tengok lagi mungkin lecet jangan apa nanti kau ikut mana no. Isu cerita. Sungguh nyonya kanisa, kengiam dajun ku bolu bolu, ku walak si. Kau ni kalau, kah mami ngalah gitu orang tay. Angguah, kah jawan ni ku pun, kita ngalah ku ngalah ni. Ubi tu siksa mukalle, bukan ayah suah si biwe. Ah ini lagu ku aku walak kijo.
1: Kau nampol.
0: Ini ku nyonya kanisa segi leh nyom ngah ini usio tay. Ilegi tahu nara ngalah jo. Ah, mak ku nyonya besio.
1: Kamuie.
0: Wedon gagere kabisa embe tabrana. Kita segi leh jepe jatuh kulja. Congratulations, kumagito tu tu tina tanpa jolat embe tabrana. Kita jol kabisa. Kami itu perayaan dengan tanah kararang kita mising embe itu tabran. Jika mesti kita jadi jepun gesek, kita sah. Mesti kita jadi congratulation. Bicara kasih cik Ravisya kita jadi bawa. Wanah memangaren no tanah bawa aldaet no tanah bande. Telus tahu sangkanya silang. Sepijut itu termasuk semua. Tengah sih jaga nyuri juga. Bicara kami negara orang kita mising melon.
1: Eman. Aku tahu ni ay. Itu netarit ini.
0: Kita tarit. Kita sah. Iya. Tarit. Aku tak merah ni. Kau ngirim. Telus tahu sangkanya jepun tu. Kita makati bayi sih. Enggak serta ketukul. Agar baju atau lagu sambil kejang, mungkin juga jadi simet untuk tabran.
1: Makin gaya bikejang
0: simet. Ku pas simet, ni betul 5,000. Kalau nak kata ni mana, maka al simet ni betul 5,000. Kang jo, amak ini no ai tani. Maka aham borak juga lalu. Jangan gaya tukar, jangan gaya lagu ku awak yang. So simet betul 5,000, nanti aku guna betul tabran ingyo. Aki aku guna jeep kondo. Tiket sekian tu simet tukul doni. Agar aku tiket disek tersap kecilnya gaya.
1: Tiket disek tersap.
0: Tiket disek tersap. Tadi 5,000 Kenyan shillings. Abu shilling isik tu, tapi kita shilling isik sama. Kau ni tahu shilling isik, tapi mak shilling isik sama. Awak nyuruh kita tadi 5,000 itu. Kita jadi terkejut kita agen kena agen. Ya, kami suka kita tahu tu cetum itu tabrani. Well done. Kau mak tahu tu cetum kau ni. Kau mak kita mungkin kita mesti nyuruh nafas ni.
1: Aljige simet ini kau ni.
0: Aljige simet engkau ni.
1: Cengkige simet kapten
0: ini. Cengkige simet engkau ni. Kau ni dalam kita orang *274#
1: *275.
0: Aku ni kira jadi itu kau berani dah well done.
1: Ya tak cakap.
0: Ya tak
1: berani itu kau.
0: Engkau mesti jadi nengi kau bayi sesi muncul juga re nengi juga jili. Ibu lagi kita tu nanya rumah besok nengi usah nengi kurta agi lejanak sih yo. Tu nanya rumah betul tenggelam. Kamar aku ini nunggu terang nih betul.
1: Itu aljin digital
0: engkau ni. Yes.
1: Kau gini urus sesi mui itu nonton batu 5,000.
0: Nonton batu 5,000.
1: Nengi itu nih soko engkau ni tan.
0: Yes, kau kira lagi jangan *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#. Jitu soko. Agi sekian nafas, nanti negara angkut mesingnya kita setai asubuhi nanti.
1: *275#. Agi kita segera tengok.
0: *274#.
1: Ia cili kita *275#.
0: Itu ni barang indah nanti negara angkut mesing. Itu lihat kita setai agi kita nanti nampaing. Agar jemai dunia itu bikin gapi mengaji barang indah. Aku kau jono nanti nafas bimbio. Nana mega aja ngalir, naga kumaji. So nafas kau mesti betul tabran ni jitu soko. Dalam kita jangan *274#.
1: *274#.
0: Agi begin simet. Ya kenyur tat 5,000. Ngiru tat 5,000 yang simet. Mungkin mesti nampak congratulations. Agu sup nampak empesa immediately. Magi kau aja ni tak kabisa. Agaknya kita *274#. Mesti kira agi lengan atau ni sekian berada betul tabran. Kau mesti betul tabran. Well done. Agi kita ngure anet. Anet.
1: Anet.
0: Yes, kure Anet. Yes, kan anakku. Ami orang kopi tanang kau boyot. Anet tanang kure Ana. Ane.
1: Anet.
0: Ile Anet. Yes, Anet Chepchumba. Yes, Anet Chepchumba. Nada kau tu mesti ni kerja tu sokong betul tabrani. Agi tel tikit itu natai tu mungkin cina boyang Anet. Agi lebih gold di 47. Jadi kalau tel tikit sih kata jaja. Yang ni tikit sih 1111111. Ami cikirau kalau aku minta bicara tel tikit tinggal tu ni. Agi kaji kini kure tokens. tokens choto chebo shilingishek ata agere ne kakigochi tokens choto chebo 42 shillings agere tokens noto nebo agere token age noto nebo 50 agere token nebo 961 shillings so kagilichin chitu soko piginji gen point noto nege rabishek ko 5000 Kenyan shillings ago big 7 kitu nege Yes, Collins Kimutai. Collins Kimutai, congratulations. Kai begin to get to the Natai, in betu tabrani, well done. About the legacy and computer, and everything on Collins Kimutai, not on the activity. I get a Collins in Kajut Soko, Agatil Tigatishagang, in betu tabrani. Star 274 hash?
1: Star 275.
0: Yes, Star 274 hash, Kajang Bess or Jutuna Big Soko, betu tabrani, Star 274 hash. Tumagan Yorujita Natanaba, Aing, Agari Bikijang Jigan Yorujo, tokens. Yes, tokens, it's Tagon Yorubi, Memoja Somangane, Guatuli. We go about title, committee going to Dagi Shaka Angman Jotim at the time.
1: For me,
0: Nindi get out to Tunatanaba, Juliet, and Betu Tabrani, Jutuso, and Betu Tabrani. Star 274 hash.
1: Star 275.
0: Star 274 hash. Chutusoko, agi nyuru baranda, nata nege.
1: Star 275.
0: Yes, Star 274 hash. Agi sikina fast, nata negararan, engpe tutabrane, yegi tese tai.

0: Yes, kalau kerana kandungan itu yang netinya jam ni, kerana kandungan itu missing netindai, maket kerana itu missing biki.
1: Ini buat biki yang kelawa kati.
0: Kandungan ini buat biki.
1: Abu yakin payshoni kima kengge biki.
0: Payshoni kima kengge biki.
1: Abu mahu sini mana?
0: Kalau jenis ni, agak itu agalah. Itu boleh.
1: Gawi.
0: Kandungan kerana guma gitu cukup pun korup tapan. Kandungan kerana guna gitu cukup missing gas biki kabi mi.
1: Kaya bit.
0: Aku andu di negara ada madungguri bejoro noki. Andu di negara emar ibu kita macam kita negara siapa sih aku bercuci begini. Wah ya timnya no. Aku bapak kita nyisir semua.
1: Kela kaya lain ni.
0: Bapak kita nyisir kangman.
1: Kaya lain ni negi kamu kuasin.
0: Kamu kau jijat atau bayi sih nenggore naya. Ingat mel doni naya. Kaya jam kita ni mana presiden kau serta kau seragal kau sundit. Kau sundit kau sundit naya neng engkau jut kau mengakili ni ibu betai. Atuk tahu. Oh, yang neu awak lagi beritai ni unyanja. Umuai sanggabi, amaika situ kumbungi. Ingat kata nanti begini begini.
1: Kela sih kagas ketikondo itu tahu ya. Oya gubere gura.
0: Anak gue amit tengal jalan macam gaya. Ingat nas kandu dikyu kandu dikyu jatuh bilang gue jadi.
1: Kela cukup lalu
0: makan dosa regal gue leh ni. Gue leh kagak begitu jalan ni kiki bayi sih engkau ni. Gubere guni, sana gure ni.
1: Kuni.
0: Ingat nas kau jengkau tak kandu dikyu jatuh. Amu matu bayi sih engkau jatuh tangguh semit. Matu gua boi biga bimit.

0: Kuli jong gebe direction ni. Ugeri kitu le don luwe na sapo sa sapai bane ngu. Kwa ngala kabai jang ngala kabu nisim.
1: Imana.
0: Ame gemesi kutu misengi ngala lea.
1: Kenga ngala lea ngala.
0: Yes.
1: Leaders.
0: Kwa mwe kutu misengi le kando chatu chikara rene kutu misengi kutu tipu chosak pigi. Ako ngala le. Ako ngala le doji bori jie. Tenga tai jie.
1: Koko andoi ketongus.
0: Andoi ketongus engi lepe kwa. Bo jio tingi le bitu tabrana kutu misengi meje. Kaya buwa ke ngala. Kuyi bori jie tanto nabo kalenjin. Kaya buwa ke ngele. Ne kutu misengi na tane tos. Ko al olegi gebe. Marakot kete itaban. Ngulo nungle bunu gepe pe kete tirjin be tabrana na tana mos gebe kete be agota ke jagasto ke ngulo tabrana ke letos engole bunu man matos magiro ki engonda kete jago tumisen paraida na tana ga ji president Dr. William Samoei Ruto kona emoni ago president na tana ba emita Kenya paraida na tana mo imbe tabrana ku misi gele ni tago ni sheke chata chigi mo gele ke ni shek angwan ana go ni shek so mo ga musum ago ndotom ga ni angwan meldon ko ngile ni yoge bi breakat jete jin meldo ni tabanu tabni ta gutme senko ko mu abi kidang gutme senko lesko kadna da president ko mi tabara ko ra gutu etu chat jugo mang bagenge na tan batifa imbe tabo mut ko le tugo mi tabara ka ni ta president na tan ba imita Kenya William Ruto engale ga kabile tab ke na tan ba president na tan ba kabil jin tab ke na tan ba ngale ga 2027 nani gidi ga mun chigira gutme senko tabara na gutme senko don ko Muitaita, Numatu Sipi, Kyoba, Emit, Natanaba, Emit, Kenya. Kangi would be sing Sergali, Kyotago, Batabil, and Jotiki Batago, Missing, who make him make us out with you. Even the president, Kinin Shagai, make us out with Negliana, got Koga, Nagan, make us a gin and a lolly. Make us a gin, Dogot Missing, Ningu Muni. Can you six of Megasin and Muni?
1: Tam Gillian, Tamin and Tai,
0: yes,
1: Gondu,
0: Tamin and Tanatan of President.
1: Gillian,
0: President, and you couldn't commit the Tamin at a time. Gillinido, I could miss a big picture to Jin with Missing Milton. Agamagale, Jin Bagangres, Agale, keep credit where it is. Due. Yani iko itai kutu misi imuwa ngalio kusiri kutingagi niko ilia nagu igir. Kungile niger kutu misi ngwildo ni kuhako nyo kutu msaragali ni kutu misi ngui ngalega waleta na tanaba sabieta na tanaba bigabe miet. Agira kutu misi ngpaisho nukiatu jipapandaptai. Naiman kika mga mwishimua Joana Ngeno telet kika tuku mwai president gulei somrabise ju. Angi somi president chati jipatai. Gulei somrabise ju agi nyi yunu nipaisi. Kangen nyi rakut mising president tanda kaku jitwel donim kungilen kira kaya value nuba jip kondo kiatu jika kusom ngeme tap sang kutu kumi tegi ne toski ngmerere mbitu tabran kut mising aku tingeme tap Kenya ngiu ngi ngmerere gorno Talanda Stadium ngiu ngilen ngi ngmerere gorno ore tabrironi mau summit magema gele juta kora bisek amugi ma president gule juta kora bisek kiatu jimi tei chigiba ishe kiatu jimi tei seragale lanu kogi ngmerere gitwel don gele ndaga u ore na tanda kusom kumi tegi ne tanda toski ngmerere mbitu tabran ngiu kwe break kiatu Good missing building, Angulin Bago Quatin Kabaga, Tabano Tapkinis, Katajago about missing, and Kinis Kidan, committed to Kitomaki Warrior, Aguin Beto Tabrani, Chamara, Gilenido, Oret, Natanagajo, Gungunagio in Banan Hills, Commit Oreta in Olesos, Aguin, Aguin, Gungite Magi, Aguin in Banan Hills, Kotoski Maragilor Noret, Nogujabe, Martin Gabu Beldon, Quangel Nago, Euta President, Natanagia Road, good missing Longage of Orat in Majum. Gilenido Gunogin, Yoga Beta, Natanabaka Kacha, Inyo, Igere could missing. Angkau gulu man, jadi kini kita kalah embolia 7,500 rani, kalah embolia 2,500 shillings. Kita tadi kita ikut mesin kita angkau biitin, angkau biit walet. Mantos kita ambil tu tabran ikut mesin kita toma, toma complete, kita toma gaya UHK. Mara engu gulimbagir kita, anda boleh kita kalau engine ni nyore, nampak tu nampak baru, nampak usamet. Kini saya kata kuku mandos speaking, nyonya kita kena muhur nampak emoni. Kuku mandos speaking, guru itu speaking juga lagi respons. Kira nak tiba ga, kuku je jadi kejam. Gulimbagir kuat punya kapal belon. Kuku mobil je mami project. Taka tukul nata ni kira nata nak terstrike. Kugia tain sugulit nata nugu indojen. Mesti dollar line. Engulim ba Masai Mara University a branch.
1: Branch.
0: Aku agi lagi bika kepe berhati kut mesti kut tekor. Ringing ni negitu. Asko bikin kunjur cikai agi jin. Entuk cakap cakap jangan tato katastan. Kunawal don kugigir gya. Kaya guna taku milih nilai kad dollar line nata naga ibu bayi suni jota. Kugia dollar line. Kugan duit itu. Bagai berhati asko bikin kuliah. Asko bikin kunam bayi suni cebal seragale. Iku apa engulim baku kuat mega apa.
1: MP kurupresiden national kama.
0: Yes. Kurupresiden negara kama. National government. Bagi kami juga
1: membantu
0: tabrani. Mungkin kerja kasih alak impiannya tu jom. Emetap Kenya. Angi bayi sekutu mesti nak terbaru kita kawan engine. Kalau mak ini macam presiden, tuh muka UHK. Tuh makut kira lagi. Tuh makut kira orang gula lagi mitai. Kaki ini macam kira kutu mesti engi betul tabrani kutu mesti golden ko. Tuh neiman. Aku tuh mungkin boleh yang di bayi sekutu kita jadi bandar tangan gula lagi mitai. Kau kira ini betul sih ngeri ngeri golden. Kimi tay kutu mesti ngalega compensation lepas ngalega bi kita jadi kebetulan atau lepas bika ben mau. Atau negara kutu mesti ngile kika ma presiden gula lagi ben di kesulitan atau kiguaror. Mungkin lagi gaya compensation lepas bi kita. Aku betul guna
2: Wendy, kin kisuldoen kikoitoi title koityi biik choton che mengishen kebeberatan komwa kole kokeliban akobo mbaret nebo angata ako title nebo mbaranoton nguni konamu ministry nebo mbarenik kokas kora kotinye mbaret nebo kapchilugit nemite olimbo Narok South nekomwa kole kokelibonchi deposit chito nekinamu mbaranoton amwa kole family nebo chilugit ako kakimwa kele title en nguni kora komiten ministry nebo mbarenik ako kumalo kochopokse kanle kita ke tulo amule saveas ko maloko gesu ina ngale kyoto nyoba bimaneta mbaret not no baga chiluit asubit kora ke chichibi kemi onton wende kwale serikali age chichibi kemi onton kumengi speak wagas kora maus quotas big kyoto nje chemite olimba mao chegi gi mangwen timda not no bama o amule exercise not no bai na chigilet nebo kainutik chebo biik chekimiten en kebeberaton kokokowonge ako kochikili ministri nebo mbarenik ak serikalit netoror ako kokowonge ako komalo kora komara komiten ng'alek chekororon cheityin bichoton kikakimong en timdo nebo Mao kikas en budget noton nekobo kenyiniton nekokisomoni nebo rabinik chesire bilionishek sokol among ole bilionishek sokol kenuch angwan chekikompensetenen bichuton kwa mwangu wale ina miti rabini kwa hake nguni o mara manashi mara koti akta serikali yengu malobi joton kika ishikil kainu tikuak so ikire ili joton kurako paishu ni kioton sipo president ako kwa hii torishike kutnisi nko setlen pi kioton jiki kubung shida nako imprurie taf kolinji so kutipu tin petu taprani kuka kitipi kile ina ngaleki tisita kusukak na yumwa kile tom kwa hii ni president tom kwa hii ni serikali kiyo ni president nyo ayo tip kule kwa paisho ni chuta kwa nigere pana timon kwa nami kako amisu shike nyo kwa kukika ya amisi na kwa ndu hindi tinupa ime kwa lebi kinyo ayo tip kule nyo setle ni bi kutip kule kwa kire kwa awar tinuwe kitese ta kwa mwange ngaleke ngap kutese ta kwa se mwai bi kipa alagin bi kipa ime kile tom kwa hii president kiyo amisi kutip kule mara nne mi projects alak
3: ngele Boyot. Mpetu sheki jamge bendi chiptilet mile na mgamwa lologenya muta kibendi aja ke mile ngo geesie. Koi na kingi tita chiptilet ko ngika sheku ja kapsa ku tienda. Ina me tienda aga banda dai ye sa go thagije. Ina me tienda i tieni.
2: Pas.
3: Lagani betu sheju ngo tieni chita kapsa ku ore ni. Ile pagamwa la pana ole. Ngono akwana kana mimi.
2: Eh.
3: Kitibi.
2: Iman, eh kiginnes.
0: Kunguno ngikas ko ngundos pe kejang ngugo ne beldon. Otos kanam tien ne babi jala ke. Amon mi te bi nguno chemi te be bro ala ke muangu na ngaliyo ta ke. Ko tere ko mi sanga president. Magu tu magu magu maje ke nam ke ay ngaliyo ndan ko subkang ne ko subkang no to mi gergi. Otos ka kanam tien ne babi jala ke. Amon beldon ngile sogo ya nak tindo ko ya ganam ko mi sanga ko janga bi ke kan. Age nam kapsa ki tin jini tango ga hallelujah. Nango wa ne ke ke ma ko mi sanga gim na te. Tini mi ka te pe ko mi sanga bitu tabrana ko mi sanga ngol don ko ga ne mi ki yarur ko mi sanga ka yarur ko tinga ngale ga mbare ne ki ma ngale ga compensation. In ko no ta tu cha te ter ter ko mi sanga ki ngile ko tu ta jimi teng pipeline. Ka ga ma ko mi sanga ke bai se ki tu ga ro ne ta ba la ga bai se no ki ta mara ga ge.
1: Ka ge ti ma ga ge ga
0: ki ba ga ko u ne ko mi sanga bai se no jo.
1: Man
0: ngale ngara man ga ke ma sigit kan ko ma ci ko eje anga mwa ko to mag man geger mi to tugala jata ci ga mo ci geger man to mo ko gina 100% ngi be rike gmi te la ne to ski ma man en be to tabran ko mi sigile ga nam tinda na babi galak ke nam ci ko mi sing sauti para ari ma ko to magele president man ko to mbay ge to be rike jata ci gmi te ni to ko mi sako anga lya na to mi ko pit ka ngalal to mi to tabran ko
1: mi ngol don o ne to be ni to tabran to sigi to ne
0: to ski ke mang ta bai sione kya ti ba president to ski ngang de moet nata na ba ko andu kya kya ti jik ti ngot meseng embriye tap kalen jine age ma ko meseng ke nam ji tien da bara ko mo ngot meseng ko ningara ganda nata na ba tien da na ji tile alen gi tai ko tien do spi o ko sa tan ti bendi ko me ti bele ko na guru tien da
1: e
0: dama ki jungan tien da aga banda tai
1: I
0: bendi nga bai si ago kanisa alen gi ta kanisa ko me ti bele ngana guru tien da ku je biasa tap ka banum ade I ra bo ji ki chagi la lu ya lu ya yesu lakini ko bai tas ke tep ke le ke le ngana guru tien na Kila gonani yo gele soso ngelya
1: ngetesta
0: ngesi so tu cha jigoro mengo meseng
1: gandane ne bana koratman gandan tin do chiage tukuline ka tyag na te ne bokoro be ut kandu ne tin mache ko to en nguni ko to ne yo chege ki moching ge manet ko sub ka gi na tu ke teseta anan anane amun gere ina gap ko kasarta ge lele na gere ni kebe bro ke chotan je baga ko lele nem pi ko te che ora no na ko tomo ko le ina ko gite che bu ko ko ti ok te ve serkali ne toror ko une ko une nya te ge no ran ko sub ke agi na ko amiset ni ga amis ko ndo ni mara ko ku mi project sala ke gi agi ri lonche ni kasarta ne ko agi ri lonche ni ane tum ki tomo je rabine ko nyego tomo je serkali ni tin kan ro ina te tin go ko chotan ko ra ko position ke otan je ba serkali ago chotan je ya chin pi ke bai me ko ndo inde tin mi tin kan ro ina te tin pi tu no tan kin gli amai tomo je che gi mi tin kasarta to gi agi ri lonche ni ago ri lonche ni so te bu tin pi tu ta prani ko to sa
0: Jumma gele to magi sicce
1: eh
0: bolege mite agone gut mesen alaga baishone kingi be rekat jo mite bel
1: man ke jotan je sulai serkali tin
0: baishit ba member of parliament go baishit ba serkali no no bel don
1: kai git patron mp
0: ge ye patron mata mp ne ge baishone kat jo mite
1: man
0: ge ba ngale ga ben ka re ji go se ngala le gut mesen bel don kunyo chitano ps no paul bruno rono go baishit don ba president konyo nyi ngala le ngala gapti reforms ba gap chain go baishit don ba president mu ijega tu timdo go baiti ni ki ko yok toy katu bintege be rekat jiti ngi mega bit ngala tu le metu tabane
1: no tan ko tebu ten be
0: tabane ngi don ko mai ga bi chat jimi ten line dan be tabane go mesen parainda en ga ore no tan ngala bo yo tu ngi go nyego mesen ki bo tibi ga leji ko jut soko be tabane kamite simo chi kati batat 5000 eje kimaje gele jibu bojja chama goji je agere jitana gure chemirmir abo tele bojja non lazam goji no kapasa joseph chemirmir na ta ganyo ro ekat missing simi tanda batat 5000 kani to gungbe no ta be galak te sap chat ganyo chi gabranda na simi to be to tabrani anyway bojja mite rapi chi kati bas school fees chat ga gone jengnu school fees chat ba 67000 kenyan shillings 67000 kenyan shillings ameji jobage so be kebe soko agere ale mite miss computer nyog dogo amaji jabas ko bitke besoko so bitke atun ko mesen mbetu tabrani yegita sitai meli grip tigeto dai sekak manang manang mbetu tabrani yegita sitai so bitke ko nyor bitke jambara ndok bin dego satatu kama kawaida rano gujimo mos yegita sitai engle fitu dongo atwe je po yoda kansula jonara bruto kansula jondu to garibo kansula jondu to ale to se lazama mi issue kidogo okay
1: John Arabrut John Ruta
0: jamge kansala
4: jamge simon
0: jamge kansala garibu
4: igapuan eldon bor
0: kasin ba yo kabisa kasin ba yo
1: jamge kansala
4: gombe gombe kabisa ka ka ka ka ka jilai wadomo go ati yeddi ni debbo go guna law ma ngala ki ma na ga bisa e jigi ngala ki bo tergali ni legi ngi ngam akku ki hay e ta du ki hay la gni di en trobi du to wona ni bu ko ni ngala ki ma ki mo ri ti ni ki na ki ya ni ki be ki be ngala ge bara ru ga se du ga ni bara sta a ki ga ge legi ga u ni Ibara go ngale jeni ni jibere go go ngale kapisa je bao. Ko ma mi ten ba go ni gara ni togi go nyo ma preste go le uno ni. Ki jim ngale jeni ta ge mo gele e da karta ke jeno go le go geo. Ki gya gitu ago si jibe ago ago beti tani ge unga lo le ni. Bogi go ji go de go uya go mo mut go uya ina gi go gi go ji ba jere jini ta ge go mo gele. Program juga bagi nelayan apa jenis ini, sama bagi nelayan apa kata kuhudun ni, kau ni kau kuhudun ni, kau kau ni ni, awak ni ni rugi betul, eh macam mana ni, kau kau tu dia sendiri, kamu kau kau sendiri kau kau juga bangun ni, bagus aku kau tu ke arah ni, cuma ni ni, ini ni kuhudun kau tu kuhudun bayi ni jenis mu, kau ni bayi kamu kau cerdik ni ni, asyik tu kau ni kau tu, kamu kau ni titi awi wajib asyik ada kau yang ti. Ingere kita na ubi aku wajah wajah orang ini tuan. Aku juga oleh sambil, kamu boleh kasi aje tapi tak serius dia kita aku urut ni. Kalau kita apa kita aku urut ni. Kalau kita kita aku urut ni. Ingere transfer ya. Ini gua ubi an. Ini mabit. Ini gua ame ni. Kau ingere gua dia si. Kau kita ni muka lelap kesui jadi lori. Kau dah unit ni. Aku kan alat pun. Aku gua jadi gua mau ni. Apa ni mereka dengan waktu ni jangan betul tiap bulan, kau ni tu kita kau muncul kita kau jadi sendiri. Lagi engkau sekarang ni apa nak? Ini mana kau nak ni jadi apa ni? Bawa ini, kita ini tiada tak jadi buat juga asyik. Lagi ni lebih kita ini jadi buat juga asyik. Kita ni buat tegur, aku ini sebenarnya ni ibuan kalau ada pasport, pasport kau dia di tu kapisa. Kita orang orang kata siapa kita kau kau bangak tak orang. Lagi negi orang kaya jual tak ketahui barang ni, kau mungkin ni kaya di tu, kau ni kaya cerdik ni. So tu ni tu ke orang orang cik ni. Kalau ada terus tadi waktu ni kalau ada ni, awak ni kiri tu. Kau ni lah kau ni, kau mau dia siapa lah ni? Kau mana ni? Anu mule jadi tar ini dah ini di bantu ini kerja tu ini. Kau kerja ni jadi ni berdras mara. Kau bukan kaya cerdik ni kau ni. Tadi tu ke orang orang, lagi ni macam tu. Kami asyik beristirahat ni, kalau anda sehari tiga hari jalan cuba kau masih ini, siapa siapa di kawasan ini juga jauh, mau kurdi juga, mami betul ni orang ni aku orang istirahat tu, semua mahu ikut lepas tu, kalau ada orang rajin kuat tu buat ni buat ni, kau kau jadi ni kau jadi so, ada pun kau mami rajin kena Maria, oh tu orang tu ni kalau betul staff buat orang tu ni, lagi ni ada tu orang ni staff ni orang, kau mami orang tu dia tu orang lepas ni lepas ni apa macam tu. Orang yang begini, orang begini lepas orang orang ini muri tu. Kadang gambar mana sekian tu. So kita kata kata segun, agit dia pun jenayah nanti. Awak ngalalak puni, awak macam macam itu juga ngalal jadi kalau ada engkau ispara kau kuat. Ibu saya kalau tu jenayah puni, awak ngalal. Ibu apa tu orang ini jaya kalau ini bagan lu. Awak begini dah biar biar kerja tu. Ngalal asal nanti. Gambar orang jenayah nanti awak ngalalak puni, kita buat dia di research. Kau kira macam mana jalan ada? Kima juga orang ini nanti tahu ikhri. Anu ni dia ni kau Maya anggot kau kau bayi si. Tapi anu bayi si itu orang nak cewa PS cewa no kau Maya anggot kau buat apa juga. Niger ngalai ambar yang kata mana ni PS dapat malas kerja kau Maya. Kau tunggu kau apa orang ni kalau amanju. Amanju ngalai aku ikut le ongir program kuhun. Esok ada dia kau kita rau. Kau tahu itu, kami ni pun makin lama tak buaya, kerja ni sekarang ni tu buaya lah, macam tak lucu eh, bukan misal.
5: Bukan misal, kanselor John Ruta, gaya pun lagi yang kasih lebih kat setai. Kau
6: kotoy ge ga sagwe ci baruba ci nogen ko ba ten yo ci nay golle pe tuta ga tugul ko ba manut yeme se bi gol se ko ma nyoru minutu gu pe martin yeme gol ke se chenen ko imuj ko me nyoru rutu ci gororon agu no tani ko ma ta inge e iman rutu ci mnya ko taw ne ga ga suwe ci gororon en ga sar baruba ci nogen ayaniya ne ga suwe ga araka ubu western seed Norton gulle wenet nagararan kiswe gab araka kubun western seed kugi gichap kutore temindet kogwa minuti ki encho kinet kunyo rurute kemnyaj agubuwane kumye en kasarta abrobe chenwagin en kasarta abitu sikti saini ahu ibogan lagenge aktiptim kuchabo temindet kogas rurute kig
7: tayarur wet misungo kiswe gai chon chepa araka chenyalu kogol temindet en kasar wechu
6: Meeting kiswe gwa imuche notin Netago araka WH-101 Chikororo ni inimesisi kikibele Ibe kasartanen wa chigeges Agubu anegu mnye enu le maworopta Agu le meeting mwenye nitrogen Nebo oeng kukis watab araka WH-301 Negigo lewen temigi enruti che meeting barag Agu nyuru faida no wo temindet Uanegu ragu mnye enu le maworopta Ule mingwe ntondori ndone bagungu nyeg Agu mangeme mnye nwagige
7: Kabati Robta ko maigene pulse en guni agi lewen keswe ke yanotin jeba araka kubun western seed agi nyoru rutik chamnya inyorunen kelchine agi bay tilionutike kometinye wasiwasi
6: rutichin agro dealer agrovet distributor tupande ananko KFA outlet agatugul nene gitenin agi tab keswatab araka WH-101 ananko araka WH-301 entebu tagatugul ibirsi metko number 0705-505-505 and an yokte email was sales at westernseedcompany.com. Imuchkora iru teach website nebo www.westernseedcompany.com.
8: Western Seed Company bringing technology to the farmer.
0: Na tanga liona gara ngut misin betu tabrani gitu setai asbi na tabe tabrani po yot bati la gali jin tindo bi brain da tanya yot misin na ba ngale ga che pondo che school fees ya ta school fees ya ta jimi te well done ko ma jigi tungan bi somu gitene ge agora bi se ga jimi te 67000 Kenyan shillings tigiti chaju ko kagum mo ngut tungan gali jin che ga tu na tani iga se jingi guni school fees ko magi eteji magiye digital gele ne ga jitu soko agu jitu na genyo 12000 alaga isubu jaba bande ge ko ngi paranda gara na tara ba jitu soko ngi tigati sek jata kimi tegu tuban ko tigati sek tigati sek somo nani gina tara magati ya ngi ndongo itil tigati sek jata kimi to tigati sek ayin
2: tigati sek ayin
0: ne tigati sek ayin agu jitu soko me tigati sek ko ke intege sek man jata kimi ta ko ko tigati sek ko me sekmo
2: tile tigati ta ingi aga tu
0: yes ko ge dale gitonga na *274#
2: *274
0: yes *274#
2: *274
0: Yes, agi jitu soko ko misen kuna dangore ne rais ba yo tingire le kina gana ne ko agi sub instructions chat ri kimaje
2: aruru te agantu te
0: aruru te kamagu te chat ri makinge mite jitana ga ko jitu soko ago sikki gine gure token ko token ne wagle jin tai wega soko
2: ite sekte
0: ni tai sekte soko itkai ni to kana fast no tana gana soko gine gitu ngo ne ga chapchebi kwalis mu soko isko ta gira le mingine ga dog ni aba majal al jinige so ngel tigiti ngot mesen wel done wo wona na fast na tan bay isiki baranda na banyuru 67000 Kenyan shilling sembe to tabran
2: ichi le kito start 75
0: yes aga sir gele fees asir gele fees en gore na tan rice star 274 hash
2: star 274
0: yes magdalene rono wel done na tan ga hotel tigiti na tan tai so magdalene ngot tigiti tigiti na tan rubai en ko mar ko nyana tan tai wi jinga ay ga activity na tan bam 67000 Kenyan shillings
2: ago tigiti tai nge itlin rabini kemitin en ko
0: ni tap sir gisin tip tame
2: aksosom
0: aksol ngi jisosom
2: ichi le kito star 274
0: yes star 274 hash agi jitu soko en gore na tan e garara ni kito star ina tane ba bitu tabrani magdalena gire go nyege na gata na gaitel tigitite okay yes agere gagam computer ni welta na aga shagot missing bitris chep kwae agere gaitel tigitit kora genge gagro mitu kwanyigo ndombo ngete ba ishe ngulim baga yes agere jitana tane ku to kumur to ku kwany gara ni mitu joslin joslin kosgei agere kaitel tigitit kora agenge enyu so chitu soko mbetu tabrani ga goni mbara inda mbetu tabrani gakile jikito star 274 hash
2: star 274
0: yes star 274 hash chitu soko ngore na tana gara ni agi sikki na fast na tana gara ginyoru token sagiri bikia chitu token sagiri jitana nyoru 639 shillings 639 shillings yo ga goni mbara inda agere jitana nyoru enyu 42 shillings wega gara soko na tana goni ginyoru
3: token si e ke jamuni wega soko la ni kitil tiketit e ga til tiket shaga ing e namji e mungi e nyota gem agi kan gitio braindo angot ko nyedet ko mesen gali she engole soko mbetu tabrani ya ga se bwana sitiene engole banakuru bwana sitiene sitiene
9: jamge
3: sitiene
10: What go well done, Poro?
11: I got the young
3: man by yard, doesn't by yard.
11: Jamke, Rav CTNA.
10: I'm moving, I did Coronavana. I didn't get a woman, not a target at all for 43 years.
3: In America, by yard, me too, I'll be like you do, and I'm in Quimetiado.
11: Came my name, my chita 43.
3: Wouldn't play Metiaji.
10: I'm going to go to the house. Kote maswali raini nugo chita ne ameti ananumu gosto kogu ito tuko kiko mwa ambungu wawa maiko yega ibu kuko andro inde nipoye met na president nipoye met uweri nyo negure chitir lakini ninyoru ala che mama jagure raini uti jagure bicho mama jagure Nelabat in nature, qua, Awayat Kutit, and good pussy over the one time. Kulenge Ryan, the two stone wagon, Arab Rutrafsa, could come game a lolly Ryan, give it up Kenya Gutong wagon. What there got an equation, all Raga Umoe got to go to work by president. Umoe, Joret Abri Rooney. Nenyo never got total. Nengi Yorusai by the end of next year. What is we going to lay up markets? Two to get across 9 to 90 constituencies. I will go over negative 3/4. Keep on a leg up here. Oh, then down the big scale, Miss Vitalisia, Kaboya corruption. Kunga leg up here. Oh, Nino never go to the common manager. Olenje magere bichu amu ngai nate inge ngalali sai bwana tinga tagin weldon kore ne chamgi nyonjini ni tal ninge telung ruani akwa baga in go rap ko cha selbuet al ninge te bombo akwa baga go akwa baga limbo mauche komi contractor site Awo wigi ni nage bakach wigi ni kibendi o wigi ni nage nyuko lonje ni president. Awo ego ngele pay 2 years kukobi kora notok. Na ama jarayin yoleji shiesa for the first time. Mega sot katana yus ngeresa obaro ngin ulo maso manana. For the first time. Awo jini congratulations. Minister nubo roche shiftir. Mba jonotok. Ituwa lukara ureso inot. Inyoru president. Iga lonjen bujuru ore tabin yambrer ya chefsir ajege gure county to chefsir lakini so far ora no so negit ka ke negit 40 kilometers otamne na wo vito una go to wara mutai wo ju tamini ni na nyo ne if gino yo ko kwa era bruto ko ishe na voye ko si president stugul in tamini na tai Lagin ni amu ni boror ye ama be unya ni tawo ne basen rol kuwe ne mama kinji age tun go kondo ko ni ge ro go jisumu amen mo se ba gele tom gwae arab ru ta gele one time must go ya niwe ki e uru ne negit ki go wakara ot ke cha mi kenya ana go cham go ye pamite ki ga ti arab ru to uru kenya ta 100% patingo giya Awo geer kwe ye konde ni nyoni. Ocha. Mi taa shenge geere che mi te yuiwe. Tutos kiko garwa igura pa mnyoro. Aga lak. amache ongeboisie metoet biik borietab kolenyi ndaendi raini ngecherani amwochi raini bichu kwa 2027 kolona ole tabu yo makitinye kandoinatet nga makikoshindosi a Murkomen ngiburi chetudo kongenyite sai konyone kirenget kiriti lakini kimache konyone nyoketebe tuguk chechang makitebe yande choke akobata kebokta keteb tuguk alak kundamaninyo serikalit konyone kokwe kasit president bwana lakini kito nekabarech komekeinatet amache as kora akochi kandoikyok ng'oliondoni machome kesenge koter kokoba bichumbo tulwet amache takong'et kandoik alake chetindoo kipuri cheon Murkomen cheu Kosudi ak biik alak takowek let korok keboru ng'echera ba 2027 amune samwa kounoto koni ikere olin bo western tindoo chito nekure prime minister Mudavadi kula lakini kokimwetyin amutore lamit ichanaa netomot konai kole kindo konee nekure Sifuna kokel kakowekesta biik tugul Sifuna bokong'etin netupcho ak Raila Oburu Odinga nekei anyway makimwoe ng'olionyoto lakini kimache konem korok bichu ma opposition presidential candidate kinyokepiman asingyoto lakini kolenjin kandoik chebo kolenjin chetindoo kipuri ak kutuswek chesomis obabatai korok keboru ng'echera chirchir tamin nebo oeng lakini tul ngoikechu iwei atokyinigei olimbo shongre prayers day ouwo ane chama ole chama owendoti weekend akisongo olimbo shongre atarobunu ntananya mapole ngora abramenyin yu ake nekoiben mama ninyi ekure daktari Ezekiel Ngirenget yo akikaskak biik ab Bomet o kongoi amakwo bwana weekend akararan
12: kongoi bisong bwana sitine ngeepchin ngolio sikobit ketestai

0: chamke ite mindet kago toage gasar bekche barubak chenu agen ago be tu taga tugul kubo gamanur agera nita zatai chokchine ge golset en baremu
1: e iman kasare konwat kut mising ago yoche ke bank yep chebindo nota kamune asiago legiswega western seed company jotago america mis hybrids Iswe chutake kukuna kilchine neo inga sartake tukune nikosai ropta.
0: Iman, kwa kuwa uti negararan, kubaten aminika kutunyege swek chichang. Achonje igwole?
1: Tienge git ni makchin kego apotindete. Ye imache igas inga sartane nwache, anani imache pandek chikororon, chinyolilin kuwa luchit kukeswatap aminika WH43. Anani imache keswek chimangime nyanuagi aginyoru rutik chimiten barake. Igo lege suatap amenika WH505.
0: Iman, kune temindet nu makinge mobek anan ko amitwogi gab kiagik kuboto rurutik chetinye kiloisik chemiten barak.
1: Eng mobek chenyalilen ak chekimen kuboto silage chekororon igole amenika WH507. Angot ko kaimutyet ko taritik en mbarengung, kokonin amenika WH508 walutyet ak inyoru rurutik chemite barak ak uen eng taritik.
0: Unoton, keswekab America hybrids kobun Western Seed kokororon ago yae komye en ole kaitit, ole lalang ak kebeberwek alak che terter. Kimen ago maiterteri mianwogik. Keswekab WH403 ak WH505 koibe kasartab betusiek 120 agoi 140 asiges. Ak chebo WH507 ak WH508 koibe kasartab betusiek 140 agoi 160.
1: Notok amune simokonye kot koib ke bolik. Ye kosib akolse konyoru beek cheamatin minutik chuk ak atinye kayanet nebo anyor rurutik chemiach.
0: Temik, en kasari barubik chenwagin iger ile keboisien komye asiges chemiach. Kogekol keswekab America Maize kubun Western Seed chenyoru en Agro Dealer, Tupande Shop, mornetab KV agetugul distributor neyanat nenegitenin. Asina jichang, ibirisi metkwa 0705-505-505. Anani okte email kwa sales@westernseedcompany.com.
2: Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
3: Yes, dakika sih kita juga batang live studio dekat sekarang. Namun juga batang saya tak ingin kita nampak sebuih nampak betul. Tapi rancangan kita nampak touch family beras tahun kita ingin kita nampak nampak naik lebih. Kita nampak nampak ramai tinggal tapi banyak kita nampak nak sihat cule. Kita nampak betul. Tapi rancangan ini kita setai engkau sebuih nampak betul. Tapi rancangan enge oleb studio yes ago yegita stay got mesen kaga botu na legend jutu sokra gna meji namja tagi tagin majale jag chibonge sembe jago siki wal jige tigi tshekel jiba school fees sembe tabrani para inda na tak ne nege gagere mushma na tagi kabne secretary na tan ba interior mushma kipchumba murkomen tagi ngalim ba kirenget yeta taj ko tajne got mesen chama na tan ba housing ne ba housing in national assembly Natako Mishma Joseph Tanui, Engolimba, Keringe, and Bitu Tabranim. Mogul Natako Brandon, not a negative missing, the Bendigma Libi, but I make a bang like a priest of Kaliet, Natako to Egot Missing, and Gabber Tanatanba, Olimba, Keringe, Olimba, Kureso Southam, Natago, Kit Natangaran, good missing, and Bitu Tabrani, Ago, and Negimon, good missing, Lebitu, Walutuki, Aga Paisunika, Bandaptai, Olegripta, good missing, like a cargiate, and Kebber, we get the thing good missing, Yatayagating. Missing CSE at Piga Bemet, Engana Tabagenge, Enga Genge, Rabu Gumita Mishma, Joseph Tanui, Nebolimba, Kuresoi, Saudi, and that co MP Nebo, Kebeberata. Yes, I go, you get to start missing us with Natan Betabran, Galigan of Jatagan Soko, Asokobete among Ginatan Rubey, ye get to stay in Petu Tabran, Gerasagan Mamatimo, Grace Tanui, Engolimba Nakuru, Mamatimo.
4: Yamga
3: Tinga. Yamga Mamatimo, Garibu.
4: That one well to no Amanda.
3: Amanda boy yacht.
4: Nana mwachicho vagong kwa munka ko chamwe genyo rumpe tu tabrai. Netago nana atake siya suna ba ripse ta kalia tu nemetu. Menyo nega masi nyo ba girengi tuma gelen tara. Ano li taba mwesu miwangu nego ta akpi. Magi barung kara chomye tangom na te tiyong kanyo gando inte neuna. Ingat le cita cita serikali nahu nongko kuma cegetai kata sa, yang kagetai, ko agi tai korain, ko agi tai presiden korah mungkin kau tinuki, nipu kau tebenai tebutik che karaisi ole stichi wache hii anakonye nyonyi unyonyi hii omache ole njei toma kwa ya hii arabu ruta kabisa amwayana ole kiko ya onge nusu ole kingo chut kara hii ngecheret arabu ruta kii nyi kima kumis kara rabini teki kichenge rabini kina mwawu 19 kato kutko ngungi mitei kumibari ile roge itare naraka ngo bare gemenyi le bakimoro kiro bare gemenyi le won kitom go chapa kiro ko go gil go kaza sa president ne ago tu kya go ko yai ko che kitom mot ko yai ala ibu ato si le che bioso tam go bire rota en ndo nye ise kwando ngwe lakini go go nyugo chapi market che cha che bioso che che ngwaldo a ke kwaldo en dalie aldo taka sa ise che ga mai kwalda nga mumi go ago mi sitine ke mwaji ni go ngo enata ora nang kichobe nao kwa yabu wa hii Nairobi yo nao kere te seta ore kabisa nagararan nao mbari hironi kwa nea jita kene kumacho tinge ay nao nga kili koko naam kwa sato leo mtige no limba angata kwa waroruwe chamo ti praito nene yano kwa nea jita kene kumacho akone kikim kichiko bengko bengko mako nao meka asi tenge nise kwa yungi techuko keyoko na hii kere likot keterekte kora oki terekta yanyen en 2027 kwa ya tuku kwa kwangu kimache kitu kilenchi ndi chonji kutoret kuhusia sasi chon kutoret kaa mwa kongkwe warangot kwa kina mora nikuwa ulenguruwa nisilikuwe nata nikuugiri rakeche nikuwa kwa mato njinyo nyakee kemua kebara kikima tresise kikit kasise ara kima kubembereza nise lakini siko magumage nkicho kicho ambara kitu chukura kwa barus kele ma chomne bi kwa ikitios abara gigi bageche yenangata ogi ogi mi chita bin wa munyoro ko gi lazima go iben yu namun tin na nyani ne nibuchin na go ai ga si sirgalin ma ge leng ti bi ke tore ti sirgalin go tore ko ps ro no non ps aurelia ps tito ak chon dugun otasta o tore ti asu ge go nap kara sirgalin go nyu kara amu ma mucha ra bruta nege nibu go betu ne mye tinge
3: Gongo misengo mama timo grace tano engolaba nakuru embeti tabrani yikiti sitaka kwa kwa tukitu kwa njita pali njina lejenga wali jina mjia taking soko kidogo bija kutumisengo jitu soko kwa seje parainda natana kwa rabi 67,000 Kenyan shillings lana kwa meja kwa tungidi natana mite soko inginguni kwa nita kwa project natana baji kutumisengi meji na mjige project natana garara ni agoni anema jame kutumisengi kichichisang ya kai to project ni kutumisengi alu nungo kai amu yalo nungo kai agoni to agona big tunga big tamana kso mugitune gara bisiko 36000 Kenyan shillings kina tarama je yai enyu ko ichu soko chitu ko tanda bara inda ingle nga ga big somo lagne nita ko na fast tanda big tamana kso mugi ko nyu tiga 36000 Kenyan shillings agoni bi na me project na bango kai e bi yalo kai ko jami gere ko misan tiligi tete ga tishaga ni dalo ngi tunga star 274 hash agon do mita baga ya kai to project na bango kai ngi de december ko mu ga yalo ko misan ga nyuru faida na tano rabish 36000 marabish ga ngin mu ji bai she selingi shegle buche ga som ibi alengo gaik anan ibi bai sheshin gishe gele busek tuptama ga alengo gaik agite jago jami tabarak ite jago nagara ranga besa kit nagara ranga gumiseng ibi tabrani chutu soko dai lagi tungan star 274 hash agi chutu soko ye chutu soko ko konen gumiseng konen brainda na ta nagara ranga gumiseng na ba yalishe engole soko yes mere mitibi kimitu kabisa kwane majami gichi sang agon daga chutu soko mai sikke ago ke ga soko gumiseng tata chutu asko beti nyorchi ga brainda kunuma nafas ibi tabrani dai lagi tungan star 274 hash labatu yabasoko keri chagasir gele kaksir gele agere kaksir gele ngotobagero kaksir gele kuku item notan kaksir gele kuku notan mito soko ngigoni metage tu kutu nana kyu mito soko juntugul lagani aljige notan ba ngogai tjige gitu tikiti tjige tikiti natai agigeti notan ba ing agi mite yero message ba congratulations ina ile subna ma mpesa ngbindedle notan ba 6000 Kenyan shillings agon gobi 13 gitu nege chato ba 6000 Kenyan shillings star 274 hash star 274 hash yes Franklin yes Franklin agere geji to soko Franklin number ngunge ko 0795 agobeki 297 agere got misanga nyana tan geji to soko lakini Franklin magigonen got misanga rabisi tokagonen token so they have 512 shillings so Franklin mega soko tugi tege jamun got misanga mega soko so bitil jiga itil jiga tikitini agi sikibara tetembe to tabrane aja mevika geji to soko mbe to tabrane kabisa Til jiket kiti natai agiket jina tan boing dialing kiti ngan *274#. *274# jitu so kwenge goni asoko biti nyor jige porando negaran iye kiti setai engkolab studio karonet betu tab rane. Kega sakine bana Johnston engkolimbo kita ben Johnston bagi kita ben.
4: Jamge mende yomune my brother.
3: Jamge Johnston.
4: Jamge missing ngoin. Nana mwacho ko ngoin na basene. Okay, a very simple question. Ko amugi mira onda weekend. Ana shule I mean ko jamwana wagi ko ngoin ap kitaben tugul. Kitaben so ngoin mu ko musta masese ko rap director basa. Tapo kitaben so ngoin ko ngoin amugi mesere. Okay, ngoin mesh mwacho shule jere emete. Amungo yana in pass na uta pasa pia masesa macha mwego ngwe agere amsiya ma akiziro na macha mwego ngwe amacha amunga leki ba long ete amanye ba met county eh kama staff kireswa kitaba sam location mwa location for me central ku to mata sta amanye burwa ji si mwe tinge bina ba se chuge timenje kama staff libuet mugango awe ma kuni contract na staff ngwe mwa mana to mange ta mungo mi amuti otane to ngwe ko rakta ma ta fel wiene borita sel wiene ruwana tias ko itra na na ganya swa ama cha ponge ta ndo ne boye meta kenya daktari William Samuel Ruto aga mama special tu kite seta ane ko ma de sini ama juje o to mama ate mona ma cha ma le preste ko tu ta minne William gwe de ta mi jo ngara o tu ta mai ngara tu ngi sector na sector ai enya la kwe I dinga kuruwa lanje this time for me to go to tuwa pongese testa ngale ka bias tibe ngap ingap pit pongese to mine waran testa ore tap ka bende chisoi kumana ya kuru zuli meche bango to testa pongese la meta bul butyo testa la meta bul butyo ewe ni koma stabi ne go manda shugri ngap pit ama chale wara o ngale testa mana aga so bito ma azwa enoto ama ta sa mu te president nyonet engo mu ta apke tumun mele hot ko ni mongwe ngote ko gi me tai log enga o gi le ga me tar logu mi ne angne ogu mi su garu gi ogu mi ma sa ni ga na ogu mi ne ko ago mu o we na la sa ma gi tu gu ju next time president ne amu ni ta me ta bai para wala ne yi sa is ma ma ga yi ma ma ga ngu ni tumun mele gi te be last mile ena small location ne mire mugango mwana ke kapisa ke tebe sitime engokwe tap ke mugunya bongo mugango sukute pere agire so samaria ru mwana ke very quick ship ama ta zombi ga kutit tiga bo me tiga so ngunya ma president yake ni gigi ga kwa isha ngwa president kwa isha ngwa president uwa mp ne gilewe unne tukwe mbalia mene uya mko mamiki la male tingi yao tengile lembo amese mtuli wei koko teko lehi mwami sitimi ya nyabongo mwami lakini ni ankaenda kanyamasa awa MB kumatuhu mwangono ne mwaname si mwete the last time wazukwe mbali ya me koki ingibiji nikachakwa kwa kwa I vote yes hakuna siku ameongea ama jawa sambi ya wame next election 1 year to come onge ili wabi chesopa une kitaben une masese une nyabongo une chuya une mugula na samaria ama ja sam minister na boston we mr davis chisi de menye ga bango ngotuka go yego ra pasta filibwe lunguwa ngotinyi go to ma believe ni ngotuka go nyu ama ja sam ke jabore na standard matkejor na mende go ni nyi ga pesa na di bora biga na sam ga biga biota within ongerib chori ga mabisa mende temo pe jampanya ngis mulo tuwa ta presi tiwa mii tengu yongore ngunyune ama gina ka piga mugango piga maese ko mabal dake ma mugango ko buje jesu pae buje para temo nmele ko sorebe na neto ogu nebe chua para to inage mbek piga maese piga mugango ndala weta nyongorezi. Nice weekend. God bless you.
3: Ngoi mesang Johnson ngoi limba kita ben ye kita start mesang asubu ina tanu ba betu tablan kaka ba tu talajin jutu soko aga meje gira gile ke ngoto ba ge nai gile ngoto aga nyur bik tu brinda ing soko ing betu tablani ngoto stoma ngoto ma grahta aga ning brinda yes aga ge jutu ma linda ge jata ke sek samago betu tablani cina tanu ge jutu soko kali jing tungan gina tanu ma gaite dilige te sek ayang gitu ne ge dale gitungan status 74 hash namjigeta 6000 mbit tabrani jibabe name project na tanbango kai ke ngole mite maana le tusi mite ke ber tangiro namjiga brando na tanege misingi kit star mbit tabrani star 274 hash tiket sekso mukata jalinda maana na gona tanimur tinge brando mbit tabrani yegi tasatai asubuhi na tanaba petu tava rane well done na bagab get well done
5: Kungai missing kat sini deh, tu mungkin mele, aku kungai ini tu tiang gego nih, ini tu tak rai nih. Ini mungkin cuma je yang korunui, kan? Saya tadi kisi, ini kisi nyaram pih berlebih. Aku nanyun kat sini deh, tu mungkin dalam gego nih, ini ru, kungai ini presiden, kungai kungai ini deh. Iger kungai itu tahu limpa office, kungai mau meeting. Kita mengat wah menyuruh nendat tu, kalau gugi itu tadi gugi aku buat pada mereka. Lagi negara ni gear kapsai inde, tu mungkin ni nereu, kuku nyong kecil presiden, aku ingkun kuku aku testai modern market ni tu none, I gear gua aje tapi lumpuan stadium, kugi ganyo kawan nenyo nak siap sayapan tu ya gugi nyong kulan jenu, uenti gugi modern market nabo kapsai je, kuno nami ten negit inde 9% nabo green kete kugi nau. Betul limpa sebutan, ijer kerana aku tersatai. Orang nampak silap itu lingkungan, ko kontrak tanah ko nampu nyuku nyuku ibu kot site, nampak ni jadi tersentai ini dia. So ko malu, ijer ko kau jekar wujud orang orang. Aku ijer kan. Aku lupa nak kuru. Aku limpa narak. Ijer ku nong kapta sini, ijon ko bayu ni coba presiden. Sehingga tu mana kukuh gigi universal le kita magro NHS kita nak ingat lawan NU kemudian kalau tu outreach kita gigir ni ada apa konyek agi mana tu pilih coba kita suka apa kepada ini gigir kap sehingga cul kat eh terasa tu ini presiden gigir kuno tu muda cang ini muda apa kenya kuka apa cul lagi ni kita unik kita gigir gigir sepurai ini terus ini tu tu kumau kira apa kita tu tu kita isu ni apa presiden gigir kuno kuka ni terus tang kuno gubri jauh jumpa angkat pikir kau ini kuno kat eh terutama Tinggung kuno cuci cumi tenung kuno linda, imparan kita cuci dek. Iger kapsai lengan kita kita kuno anu saja. Kukararan kip kiting lengan muasi ni presiden. Kita gitu dek cumi kurpanya tenung boleh cuci cawu. Kita gitu dek cumi tenung. Kita bertarik sub kongkur. Yugi kanya PS ro nunggu kita bertarik. Kujuan tetu tenung kuno anu. Kuyang kah kita kita kapsa. Iger kukok petai mel. Iger kuno kiri iger utsia sejbay muda kanya kapsa tenung. Kami nama kuno nolkan. Lau aku pun kuno siasat coba ini puan tan mencerah nafas kuki boleh cubit ni ikir kuno kan ikir kupi jawab itu ini ikir kat sini bicara apa tan kuno ni mungkin tak tahu itu kau cubit tengah ikir kita tu nonu kubata presiden kaya kisah nanti kita tu grip kita amun ikir kat sini ini tentian tentian sebenar ini kita tu kuno kogi tar juga udara ini tu apa kita gitu kuno ni tahu itu kat sini itu mana kaya kisah kita tu supportan so nampaknya negosiasi Kerana gaya presiden ikhir kuka kutiam kapasa. Jadi muka ramu tanpa kena mengerti itu mungkin dalam tumi ini tak kena. Tumpu nong kaje tu, nong kuka kutiam tan. Awin kilmi payah nak gaya presiden lagi demi sekuji kaji demi mati muka apa ini je. Kuki cang kapasa. Lagi ni jinjong tu ekstan nenda tu presiden. Awin kuno kapasa ikhir kuno kau ini tak kena. Kumi tumpu ni awang kau tak makian dah asap tu. Cuba ini tak kena kapasa tu mon. So kuno tangan itu presiden ikhir Kuenti kumye. Nah kita orang kita hanya kita cinta cuma siasa limpa keringet. Negeri kapsai lakukan juga. Nah tetapi dengan siasa, negeri kapsai lakukan kita poten presiden. Okey makin kita punya cinta. Aku negeri kuno siasa tuh jangan perhati. Kapalan itu sahijan tu ya. Negeri khusus mana siasa kuat pola pola. Negeri kapsai lak presiden. Kukur kukau kugil ke kapsai kagup kugen pi. So bi kalau kuno jangan negeri kumatai gasit. Kugil nak belakang Malaysia amun siapa kuno perhati. Tak, temannya, ko kami sempiga cewa subcunda. Bagi orang yang ada nak ko jam mutua menyuruh, ko ko wajib kapten saya kini nate. no negir kapsai dengi tetapi di sini jangan saja kokararan. Amat jauh ini tuat di sini kapsa tu menmel yang katanya nyonya bawa tay cecam kepoi banjir ni lembut dah itu tu yang bawa tuhun cukuran anuel donen kap ke punggoi missing.
3: Orang missing ni donen. Enggak apa kap ke cerita ni kita susu kami jalan jenam jauh tadi. One minute sekolah bete amangi dan tanah rubai ye kita sejai. Bana chief punggoi bina rubai.
6: Jambe hawa kati tinga tafsoi amangwa le migo mnye abu ata le lele jito mgaeni to mgaeni nagitewe le wara abire gura paku mabagi gura ni ngui ama jatepe wale ane ngotko magi yae ngotko magi zulzangre jubangata tungerebe mpare ene agebare vi mwabire gura mwabire chidi ngotko magi zulzangre jubamu Tagi wajib kepada negeri lagi, agitakan aja kena nyuah, mau berjimi gula. Waktu kami sulung berjuba jilimu, aku baik apa cah jubah segijak, mau berjula. Kamu nanyung gula, mutulah dia nak ber. Kopi macam apa nabi tu gay? Ni teniman tu kau memperasan. Lagi ni angin ni bikin walin diri. Ama tebal, mana tebal? Pias tebal langsung rapur. Kiri kiri, kaya kiri tu gay tan. Title yang macam mana macam gua yang gua. I was going to go to the house. Semua kos tetapi, aku juga pindah. Tentu apa jadi tujuh hari kau itu? Kita tujuh hari kita kau ngah tin, macam itu nampak balik ni. Mama macam itu nenyone, mama macam itu bapak segi sih, mama macam itu bapak apa lagi? Kasi ni kau tipu tu nampak balik ni, nanti ya. So ini ada testing ni terus tahu makar arangi. So mama dia ngelajau no, mama berkini gula. Kau kau ngah tipu tu terus dikau ke? Keep it and go on it. Nagis, but Doctor Brunrun. He has done well. Agaragacha, win your way. Chibo Bagato, Chibo Kofi, Chibo Chai, and when you were rambling at Jivizo. But that couldn't go well, they were over this woolly. I was in part of many wooden woods, never meet any in water. My engineer. So this thing of Magara. So go as a journey in Gubarago, anywhere. If I tell a quiet grass, Matti Magoon and Dugay, I tell you. Iko itu yang jamu kan yang mungkin, so ama apa kan sebutan kau bawa orang menyuruh, kau ngapa kau kenyang tetap kasih, kenyang tetap kasih, tetap kasih, kenyang ingat keliru ya, cina pun susu sih, so ama yang sulisan lagi apa sih sih, aku fikir sih itu, anu yang ni we, muat apa tempat esen tahu seni kasih dulu bapa mata, okey ni, ni lebang, kau ngapa tenar beri, agak ni lebut ayang, erway negi pasi we, kini ni lebang. Konyo kwa mtu wawo tuli wari kia jujigi hudri awo sabike ndo title pa marogo na title marogo na isi chop chingaya kichokiche chwa mama gengi nana tarengi tewa legiti nda yi miwa ya nogo sita atu ati negi yen mata ya ngabu nguko sita ngoma sana wa gablo ya mwamwa ya poli wongo misi
3: ndia wongo misi wongo misi bana chivu ngulebe Nairobi ya kitu stakutu misi kwa subuhi nato nabe tabrani chitapkale njini kwa nafasku nato nungote mbetu tabrani kwa kwa lejini ngele kwa lejini mjia takin soko anga na mne

0: Rabbi Shekim, 160,000 Kenyan shillings. 160,000 Kenyan shillings. Bigibigi itna tarami tu, yes. Agli jabi bigibigi shaga yang jaga sirge le boda. Kita tarami jali, ami ji itil jiga tu keti. Shek somok. Aku jaga tu natarungu jitu soko. Aku tu me jali si eng soko. Tu me nyoro ti nyoro. Tu me nyoro. Aku ti ne token. Tu me nyoro jagure bonus. Ami jago ne nafasa ne keti. Misen aku ami jago ne taki kai sikit cangwan ne ke. Dialogue itu ngan *274#. Agi jutu soko ibu alwa computer itu ngoko jutu soko aku tunggu jutu ngiki ne kia katu ngoko jutu soko ngire ngabese to me yal ya katu kon yan ngoko dale ne status 24 agi nyoro gine kafu yan mami ya katu manyoro ko tokens manyoro ko kia katu kon nungut baranda enki goni amaji jutu soko agi tilgi te tegati sekso mok marko gine na tani mejini gaga pigi pigi ne pigi pigi it na tani ba rabisek 160,000 Kenyan shillings agi gon rabisek jum sobite ibi gergo yal jini gane sakanane anane bi gergo yal jini gane umpia lakini pigi pigi na umpia kai kai bi na umpia amu pigi pigi jum kwaye na go tegati sekya tjimi to gu chukan kwaye ngi lakini itil jini gate tegati sekso mok agi sekki baranda na tani ne gago misengi gate stay en collapse studio dialog itongan *274# yaga gon na fasen chega tu ningi ne logo jutu soko to mai isiki to mai yalga gabesa ngi te ngi jutu soko ye igere gabesa mara go menyoru menyoru go tiga se juga se gure bonus menyoru go tiga tu ne ura go token gunung na fasen betu tabrani to ma ger chega tu na tani gago jutu soko ngi goni agere bikke jang jaga ge ta bikke tu jimi to ku 63 yani bikke ge gerta san complete jatuh juga jutu soko aku go go sikki ngama for example jita ure Catherine to wait na tangi jutu soko ko isi baranda Catherine yige sirabise ka kale tat 5000 njigi basi met awoya tago gi Wednesday so igire le baro computer it kabisa gomnye kale jingi te magati ye dialogue to ngana status 75 til jige tiketi shek somo gitunege mara go ginyani yor jinige 160,000 agale jingi goni jip gondo jo ibi gerji ngoyal jinige bigi bigi nombia tiege ne ole ibunu mara go rat ne go to mejo ga jen we ga jial nombia so biti ga ko kwa kabisa bigi bigi ne agun ginyor bigi bigi ne ko imama ko meti alde e goji jita ko gatun bigi bigi ne so wonen ge engla go skolen *274# *274# jitu soko ngi goni yes agere jita na tunugre to jo free tay go ta gere ga jitu soko ga tel tigdi ti agen ga nege so tel tigdi ti saga ngi jere be jo free mara go ginyo na tani gatu bigi bigi na tani tay engle soko *274# gajam gur soro jitu ndo bigi soko mbe tu tabrane lan jita na go jitu soko ago isekki agere ga ga tabi ginyo jita garbu 75 so jita na go jitu soko ago isekki o mati jitu soko ngi goni *274# ka go na fast para indo anto mete empe tu tabrani gitu stai mama Ellen enje bonya mama Ellen
1: yap jamga adumon
0: jamga mama Ellen
1: eye ni legi dende ne ga belaga ni ai ne ga gi dite singa bu poi go ye nyu na ne ga be sa ko ino nge na le mi William nge jere yo gi mbagi na ge le le tom go ya gi William ni Ndagi kaya ibi chugi cha chugi ita presidente ki mi denda do magi kaya iti te Singapore. Ki ngenga besa gele ya e presidente mi okoko oko ya e. Oko te se ta ago ya e. Ki te ta I gebe ndi Singapore. Ki ta ne te etinye tam jine tina I ganya ino ngu. Ako I ki gale chine pa gale nji ngora ma e te ngonya ka moro roche te ta go ebe. Amma cha le presidente ne Yai gasi mu, mati yang cip jaga berdiri gasi nere, mati yang cip kriya min, kimu aye gonggoi misu gue nolir cebunya. Ti sri dali ne gogi gone je nolimba national, neba level 5. Kibai bai gak pisa, oke leni presiden, oh diri tamu presiden, namu ni, ki cebunya koye me nagi galoi. Nagi ki sirte kabe sage lot ke go ne cho level 3 ko hospital no go mi je bu nyoba dispensary yo si nye inne lakin ni ki bu nji kwa mi et kabe sa ako rara ki nagi dhe le lit kabe sa ila ako rara ki je bu nyo ne kaya wapo limba national tos tos ko le no driga je bu nyo ne cha wamba je bu nyo kwa mi ne baka hap sabari kum ne kaya wako nyo kwa yote Masirgal tu hujan tu gule, ini lagi baik baik nanti anak aku kita ni makan, kita ni titi ya, ni genggala orang kunia titi ya, kita ni logo kata sa, ni kita ni musia gila nasta, nasi rogo, kita ajuh bas kau orang gara kau orang masirgal, kau orang mandas, mandas, kau mau gonggong kata sa, kau lelak kata sa, iya gonggong beruri jowo, tapi kita yang kita ajuh bas.

0: Bringing technology to the farmer. Yes, kagale jin jutu soko mbetu tabrani aga moje ameja moje gongo kabisa jitana tremite natanegure festas kibrono rob natanegese kigot missing igat pigibigi hit engole mbetu tabrani soko festas pigibigi ta genga natanaga kwa ago tigitit kana tigitita genga tel festas tigiti shek somo ago festas ngo tomo gonyoro kabisa ngugini kagale jin jutu nafas kagi de bike jangi mito garbu 126 tigai garta sang bechu got missing ko jiga gotel kajut soko ago ngegele kwa go sitke kwa go nyoraga ago tin token singula basoko tigiti nyaga gena lenda ko tumiseng college in indage isek somo kyati mita ya ngala lejita gena rubeng I dale gitunga na status 74 chitusoko agiseki baranda na tanege ye gitusatai bana makono arab jeri yot wesle na bagap kate we
1: makono
0: jamge arab jeri aja mege ngeiso
1: eh ulio jamge bru hen yego akwer go mitwan ko batari ko banu awe gi kai go ninga ne gi gi rote mu gi awe chi chi o chi gi ti go gi chi go nwa chi spi tu ni nwa gi ru ngale ke cha na so ma ngoro ngale ti mi johanna johanna go ga taman e bai bo liwai magari ta le ga je mo bili johanna go ga taman go ta taman bo mu wa go le nyu le chi urinde ti so go chor a go bar a go ngem gi chi go ngu mi fas 11 go ga ta taman again Ulo mesto nemye, go ito mesto nemye sa bonda ni, abu ba ge chi. Changa le chi mi, che gi ke sir wona chen bi bre ya, che o che ge bo isin asu gi sun de ne tu che cha. Ma che gi ta ga ta ya ti, en du bu ke gi tin dai. Aso ma sir u ti chu amun, wo ge re MB ne gi bo bo me sun dro, Ronald. Ha ge re tu bu ke sire, o si di emitia. Le ba go go sim batai sa ri, nebo wa munyu nebo in nebo rigati gachago kai ne ronar kora en yuto yu eba ngite je got ge mol muratit leba ku ka kra gi ni kora muratit koma je in ka wa piro bo menet u chita menet kurit kero ara sige torite menet kitang ge minen ge minen ge minen tiron age tire muratit nyamun magumache ko kra ge nulli asu manta bi je ge ronalar jito negar go gi nun negi go pure sergal go mnye agu ka go to gi le ku no gi ngale chu a ko le ana gi ko no ne de gutik pichu ki go su yo to pi ga beauty e pichu ki go su yo so go su ni ambesio ana gi go no asu go na am bu ndu pi es ko ya ngale ki mi e gi go no ri ana ne amu ka go mai ski ge si mo tangelo agi aiten ya aiten mai se agi gi ko ra ke chang tingi ko ai won tin kuma ge che ora te tingi moy age ngololi age moy che chang ko nam ko won du inde to tur ko ori che che mi an ya su ko ko ko ori che che mi mo ko yo na tu ko ge ba mu ro ti ko mu ala ai mi ga ko itu ro na ko mu ala mi mi bi ke mi ko ni che uli che mu ala agu te so te ka di ju to ora ko mo lo li ala yugo tal ogo twitter banandi omu ala geni ala la ke cha ngut ti aru ko tur gi te be gi angut ko testa ibi dong internet te ni asuguri cho ko ndu indoni emba ni nini ke ti to cha irogo e singapore ni ra mu atel o unye amungi ma ke ke som sin dogi ge ge ni mi ma dio ne ti bi no nu ta ne ti bi ku ngo ndu indoni ko ma ke nyoga ati ko ma gile ko nyoyu ako chunde goro ke se pani daga ga na mwicherani en 2027 ge get tige na jeret ni boy ago mago ma chege ge executive iga te yi tinge mago ma gi bur ge gun executive en tubuchu ago ma gi so mi ga ni ger ga so mano ni go ito mi stuo ni mi to bonda ni ni ago ma gi chire ki ma che go yan our leaders che loyul ago che mo kwe ni mi ko yan go si no si ago ga mo aita lakini nungo buwa huwa nyu ako kutu nyangi chie ako kiburge chike tuku lopi kimi mwe asege mwech kiyumbi chu kiyumbi chin rais en 2027 angu kwe kisekuti vichu chema kivi ikin chema kinga lol chin chema kia twice ni chema hebe iit pike rwai kitu mbiyo mbiyo maichama kutoro kwa tepu le uno lombo kaa kuhu itu banda enyu kibendi maka igeri le uwe mwari bi wete bi enyu kubo ngale ke bari gi mis ko sinto ni bi ko chan tu ku ke tsa e ni to yu ko to ri ben di to ke te ben de gili ase ke ya ne ni bu amu ko ngo ma ka swe bi chu tu ku ke gi tinge e ba ni to gi tinde yi ko ku ru ni tu ne ben di to ga to lo wi ange no de mange ba gora ku chu ga je to ni tu bi go de ba re onge ba gi le gi ga mwan e ma chori ko le te ge go ntu inde ta gi te bi a we ga ga na te ba yo le Ongi lenji kontu indet mashuri titeige ya kiteibi kuki lenji nenyi Kili ketekta kebonu Amungi kota ketuli kegele Kole mnye nika pangana kegele logu elisopto Agi opisio ito Tomukubo ito agi gripto Anime stuwe kai Ye machi kocha Ye lenji kontu ichu teige Kuni kwerchi nagine nongeweke nagina oge kwerchi negele kiwa itini ka bichu tatukul kuna ki amu geteige ku geteibi geteige ku geteigi kiwa itini geteige ku getoben jita en yu naka ku ngeet ku lopo baro hake mwa gile tiba nabu ngwa chichi ki ngwa nika na mewu chichi ke lalo ku tege tafke no ni tae ara ite tonu gebi agutu mako mucho kotei koro kiwa itini kwa mistuwe siye wache kotei kiwa itini kwa so kima chige lenji bichu nge tese tae ge se tege bendi agi mua chantukul gilo honge tege honge itinge honge ngala honge toboten honge mua honge chama geche kiyo ene ase kubitke manden enyu kibendi de kuwa nguongse uldo netum chimbeek barabara ogot wa munyuru netum chimbeek barabara vigenyu lenange tulyuka kumiche miga ora chiko tumjibe gore kiyo ene asike manten zingabu rangin man
0: wesili hara chirjata ngalimba kap katete
2: kap ko to age ga sarwe ci barubin cin wagen ko ba ten yo cei nai golle pe tu ta ga tugul ko ba manut yeme se bi gol se ko ma nyoru minutu gu pe martin yeme gol ke se chenen ko imu ko me nyoru rutu ci gororon agu no to ni ko ma ta tein ge
3: e iman rutu ci nya ke tra wone ge ge swe ci gororon en ga sar barubin cin wagen ayo ni ane ge swe ga araka ubun western seed
2: Norton gulle wenet nagararan kiswe gab araka kubun western seed kugi gichap kutore te mindet kogwa minuti ki encho kinet konyo ruruti kemnyaj agubu wane kumye en kasarta abrobe chen wagin en kasarta abitu sikti saini ahu ibogan lagenge aktip tim kucho bo te mindet koga siruruti kige
3: tayya rur wet misungo kiswe gai chon chepa araka chenyo luko gol te mindet en kasar wetu
2: Meeting kiswe gwa imuche Norton Netago Araka WH101 Chikororon inimesisi kikibele Ibe kasartane nwatsigeges Akubu wane kumye enu le mawarobta Ago le meeting mwenye nitrogen Nebo oeng kukiswa tab Araka WH301 Negigo lewen temigi enruti che meeting barag Ago nyoru faida nwo temindet Wane kora kumye enu le mawarobta Ole mingwe intondori ndo nebo ngunyeg Ako mangeme mnyenwagige
3: Kabati Robta ko maigene pulse en guni agi lewen keswe ke ya notin jeba araka kubun western seed agi nyoru ruti chamnya inyoru nen kelchine agi bai tilionu tige kumieti nye wasi wasi
2: ruti chin agro dealer agrovet distributor tupande ananko KFA outlet agatugul nene gitenin agi tab keswa tab araka WH101 ananko araka WH301 ente buta agatugul ibirisi met kwa number 0705 505 505 and an York email or sales at westernseedcompany.com. Imuchkora irutech website number www.westernseedcompany.com.
4: Western Seed Company bringing technology to the farmer.
0: Yes, dagi ke sejaga kepada anggota studio kepada dagi ke isyake, cawat sejaga kepada dagi ke isyake, tiap-tiap maksud sejaga kepada engke saite ayenge na hatan bahasa bui na bahasa itu tabrani. Kami juga tiada lagi, jaga jurus juga begitu kita hatan bahasa Ia menjadi jenis pengkasi itu tabrani. Ikut setak, kami itu lapat saite kenaga serta jitu beri tapi kalau juga mama je gigai gini toge, mama je ki tiap-tiap ni tak bisa nafas na tanru bayi engyo. Agar big kita jemit itu big 21, jatuh juga na itu kelija marking gaya kami sih. Kaga kami tidak bisa ngujo matreset mara gumitu ni matreset lagi ni ana la matreset ni ipko ta retin jaga tukul ka sikil matres yani matreset na basalingi sikil busek ta managlo gala tia matreset ni lazima go kabisa bike giru matreset na bas spring go bati ale ni takala ni ale jeng tu mamia ja yal matreset na bas spring ngoli mbaga go tu tinyat magute ke jang bial matreset na basalingi sikil bus ele busek ngman ele busek mut agi nam jep ko tu ndube go mesingi baishe imbi jutup ta magenge go mesingi aga maji jitana ka jutu soko Awak sih cikgu yang mati jitung ke gune. Amat jam jam ni waktu mising nafas nba peju. Amat jitu terkiti terjaga yang kenapa? Dalam kita tunggan star 274. Agun itu amat jitu agir alangan nonton jap jap. Star 274 tel tikiti tikaga ngene ngai yero message mbago congratulations ina ilage jitu soko awoga siki igangi tuman within 1 minute kumi tarabi 16000 jitu sime ngome na tokona fast na tanagara miti jitu nga ko jitu soko yijitu soko giga jarabi sheke tokens gagere jitu nga jitu jitu ngure ne kolas kibro tikiti jitu soko ke gonen 940 shillings so ne kolas tai jam to jam da ati bega soko lakini itile giti tikiti taga ngaga gara miti giti tele nga tel tikiti chagain star 274 Ame jaga dalam guna otan cep-cep. Inggris rana gua jaga tu mesis bagun nafas ni. Mu pikir jangan. Ku maju jaga tu mesis kusici perai ni. Rabi saya kusik 10,000 kian shillings. Mite mesis jangan mana bagun congratulations. Aku sub nafas bayar pesa immediately. Mega aje. Within 1 minute. Aku gaya gear cik aku tu mesis. Aku nego tu kesi kita 21. So jitu so ku tilik tilik jaga yang kenapa? Ginyuru token ni. Aku yata ku tu mesis Itali jenin. Wek so ku. Ginyuru gi. Guti tel ang so ku. Aku ti kiri lagi sih. Garu 2 minutes 3 minutes sama isi je. Maji mai tama itu agak sokoi teliti kita siapa yang teliti kita kita agen kenapa star 274 hash star 274 hash jitu sokoi engi guni nungut kebrani dan nungut nafas kau mesengi betul tabrani nafas kau nengung iya kita secara em betul tabrani star 274 hash yes agen kita nanti gurai chafet chafet kemutai rono ya nanti agen kau mesengi teliti kita nanti nanti nombor 16,000 Kenyan shillings nama jadi jengko congratulation so chafet abu ada lagi ram message nombor kong nombor kong Congratulations, supaya nanti nampak impresa mega aje. Agit lagi tu tiga tiga kengke. Agar gaya tu cepat tu impresa tu tu sokong kengke guni star 274 hash star 274 hash. chutuso kongware na tana garara ni megange kerten sang tiketi shago tipta magenge agere gimi tiketi tna basomo gi tijita ni gure enyo Magdalene Cherono Magdalene Cherono na tana agere gi chutuso ko empito tabrane na barungu 0713 kubeki 831 amadale jen pongesi chutuso ko inge gune amaja gono tage shagangman inege asoko bete gena gile ngono tana sije para ndo empito tabrane yegi tsetai en kulif studio abari mudi andege
5: Chamgaya tinge.
0: Chamgaya jo bremadai.
5: Aba singa bza timon gongo mizinge na fansi ni goi go na ni. Timon ago TV kyo kyo kasi igor ya ki tinge na kasi ta chave magatu ko lo lein chamge. Ago ge go ni te tuje kege ki ne u sergali ni gongya te ni gona mara bru ta gando na te ko i. Kege re tuku kyo go batasta tinge kyo go balla ko bolya. Akwanya na ngu mabeto ora jita nene nene nwanta ngu sobo bucheje inge amu ngu ngege tuku kyo go ya agen emon yep kenya ni sungu kan kaunti sya ter koi komi tuku nje go testa ya sergali ni yep kenya kwanza chigere ne ile ndaka ogu rogo tuku chutuku kuta ogu nege ile ginam gando ina te chita negi mokki mbi uso tinga ati nigeri jorane tabor tinwe cho jorane bo mani kundaka ogu tuwa rogo tinwe cho Kumege tinya ngalga besa. Akwany gibuate gelele nita ni amu golegi go nugu magi ijenga. Soge leni breast embunges. Mabete tukunje ge mua wanta ne bigalak amu ne nugu kemara gogge na geche golelione. Abo in dinget na mua go ni agase takite gondu kyo go barakya. Igeren gun ganda go ngolo leng gilel gelele le matwe kwe balya memalione. Ko yani darasa ise kibo goroba ise kibo gete jesin rulgo tiana chogo goya atat kile kalas mama ba ngalale mbali amene ne gutur gutu yan iribe kyo ngalal me gere tu gute sta en ground ki ge ador dinwe ge sin ruli ni kabesa ye pongi gile ba yo ga chamme ma jito goya ko so ma gere yang ma ge kyo yang ge chenge jito tu ga lakke jete Oke, game mungkin ni pun ngale. Amun ni barang yang harus kena kasih zaman. Lakin ni ayat tak kasih ni mira udah kuang lagi. Kini aku lihat sahaja. Kata orang ngalal mungkin nyonya eno limba balia menoya kasih tengah ulu. Kini aku mandi aja. Nang orang ngalal. Agi ker dua kasih. Tapi orang ker kan doy cua gelehi. Pungge sih ni lagu gaya ita. Oh gaya kasih tuju. Agus sekali. Kerajaan ini tapak yang kuang sebut tak yang matuta. Kau tuju kini mah gaya tuju. Jangan kamu esli coba Ronald. Kau kami ngalah no esli. Bagai kau DZB jitu. Maras kau gelag nih. Naa nawa itu. Kau mag lagi. Kau mainnya. Kau pergi ngengel. Sergali nih kimi kau nyebara abu. Tanya magu mandai. Magu ini. Oh mabete senam kau gelag ni segi segera. Mabete. Lagi nih skor kau gigi buri naga gege. Kau gigi kau leh jibu nolle aje gege sabi. Kita dah isias ciri ni. Kau macam gele isias. Kima barabar oktubul kau pas standar. Tena gigi cum kau pagure mu. Tak gaulam, nechutu ananewen jono. Kemai kejap standar, tu nang gigi jumpa goreng. Mau mana orang gebar geger kejap geger nyuruh sal salen, atau kau nunggu kau agit tayu nyuruh si tapana. Kima kau kerja itu pun. Aba terasa lamina kejap ki, kau kira uang kau mau tuhono negamu reitaru. Kau kau macam ke muai nambi nyon, ambas tetapan sarap sih ke. Mas kau tuhono lamina no, tuh kau kenyon, kau golul bigati, kima nyok pati tiay orre. Kau kata itu betingga juga ni bahasa unet. Kita zaman dah si orang na, nampak bunuh yugi nyawuan, nikir yang dah nuga. Kita zaman dah, mewah. Yang kau bayi skandoi kiyogi wiki gunggu. So kini kamu ayah cegah macam bayi sih unik guna anita. Si dah netak etinya kitiagen ketingga. Si dah netak etinya ayah cegah engkau masuk cugi abu cu. Punga lega last mile electricity. Kima je ama yang mewah bahasa dah. Lagi macam sedemikian enemy cio. Kimaje sedemikian jago betul last mile. Jangan aku coba semua untuk betul dua tang. Kimaje pasti tenggat tu. Kau tuh kebanyakan jangan guna. Amun mai kasar tak tinggal. Amat jangan mai bi tuh tunggu je tinggal si mati naga ke semua. Kaya jin fit dua ada tatiina basari enjoy langa. Ong kebolehan itu kita tarik choice. Kau gak mising.
0: Jita benda ke? Sekarang jita benda itu tarap sike.
6: Ano bwana simoni amune
0: Jamge arab sike
6: Kongwe misinge na fast Negari igu nest Matangana unga mkono wenzangu Akina Ellen akina chobrigap tuwa agamwa le entarigi taka enga non tawara kuboiboi kunmini tinubo gabu nesir katasi of mandas kwa kwara nagne agichek pasi ipone gondoi kwa natimungkuro ni gabu nesiru ni ipungiche that is what we want anibuchi amacha amwa le magimatike igun constant complainant aga agargai pichwa chedio setake nikimwa mwache nebo wehi hiyo chibe ndako ne ui be ndama morur ome otinye gele warungi yochi korur kole he agi yakuwa kuchurut unegi yochin nima otinye gele ukwa mutko kubare ui be ndama otinye gele buu kubare agi yochi kuhu nima otinye gele ano life kike raising issues chikitinye kipsigishe ako kutkuka ako nyo president ako provide them solution then that is it kita kata stagi nyo ine settlement nipa viga amau is what you want baret afye luge cold ready kumenye di oki machege lipa jika afye luge ake chifichu otam baret konyo konenye sitae nyo lele kanya ne kuge baret saba ngata kukwa kase jita ne teba ako bada kukya lengo Kenya seems independence kuma ko mi no man's land ma mi baret ne ma ba sirgali amma ba kita binas me mi I know in the bond therefore ako ma mna tare ni gele ko kya le ngo the fact is much be baret and that is it nalega kele ni ko ke chwe barabara ko yenyo ke chwe barabara ni tie bolle ni nyo ne mo gi mention groy on the tie bunya ba digi Tutashukuru, ore tabo nenguru wani, kiptakit, silibuwe, tutashukuru. Ako tuhuja wani ta tuhuja kwa machi ona nok. Ame muawe ila chito. Meleje tuhuja kwa kia mpo meta on, koka mungi kwa nyubo tikit, nipo ki maumau. No. Mami chege bare instant, ma instant coffee. Ora tuhuja kia mpo kia kika skilla, kwa mi plan, o kia kwa nam kwa testa. Kima kutiu weronu kima kutiu bojontano kwa hivyo matonga alet katebe na nwesili kono ngoro jita amenet kori kawa maimeneto mineno pako nalege meu nyano bego tinye regi ama chao sombu ana Ronald pakakte differences tama ono tebe chorono kiupare kitare sake kukina nyamutkela kima otatu ngotar Ronald Aki His Excellency the President Ahmed Farouk is very bitter. Lani kwa mwacha wa Swam Ronald Ole, he potentially yiku governor in future. Mati spoile jike, he jointed DCP Ngun. Metu ngote hitu vishyo. It is my advice. Ikun sopa, poan aki igaj. Gotot ko, kone kwa tendi DCP, igaj kwa tartami, jek kwa sirgali nye vyudie. Kotu nitu. Aku udie na tora anagocha ma ine tumiten piga college that time that would be decent ani chima chujule ngundi ako ngona kwa nana ako bare inga mgonywa he tu nabi
0: de mesen kita banet kore tarabe ara sige yigita sta kutumisa kasubu na tano beta prana kita brita kwa le njiri ay gaja mulaka jutu ndabik soko kabisa enyo ngila umu ni takamu magitinye rane kasarta kabisa na tano giko ayge enyo kaso mbike jang kabisa kule kajam rabishek kyoto kibo simit jutu kata 5,000 Kenyan shillings amaja gaya kunyamu kakala bat saite ke agene agasarta amu tege sikisa jimito kota banakang man kutu nage amaja jutu soko agitil tikitit kiti agenge nage amu gibin dekwe saiso mugi mame soko bitki gaya Ago chia katu kuna tena kwa juto soko aga tu minyoro kwenye soko. Rabisha kutoa 5,000 Kenyan shillings. Lani tiltikiti kitiagenge nge tiltikiti 14. Tiltikiti kitiagenge nge chini nge juto soko aga tu minyoro kwenye. Ana nguo juto soko aga tu mwigeni. Ongete aga tu misiki. Kwa watu nbara ndo hambeti tabrani. Yamaja mguu tu mesenga tajila gani? Hambeti tabrani kwa moja aga chakta sahi tangu na aga labat kasarta. Dialogi tuunga na status 74. Juto soko inge guni tiltikiti kitiunga tiltikiti kitiagenge nge. Aga mita ngi bata panio. Jitana gani juu 16,000 amajaleje nje mitaji. Gaji jita aga kuna na fast natana bita brane amai le rabise chukuba si mete biale si mete biale si mete kuna bale sringi shekelu sam biale si mete bale sringi shekelu tem tem biale bale bu shek taman ngutun jep kondo galaga ibaishe ngutun mesing tu galaga kyoto jeter dialog itu ngan *274# jitu soko mbetu tabrane siki nafasa siki barangindo natana nege yege jitu soko til tiki tiki tiki agenge nege amu tiki si chukungi ringin tiki shek 14 kiti nege agi sip chagere kage gere tapi iglo already kakali jin bikyo said said tanui kita natana ure enyu Emmanuel Emmanuel Tawit kakali jin kita nge jitu soko iye kwa maikai jam jibi galak parangindo ako takijek mbetu tabrane dialog itu ngan *274# agi jitu soko mbetu tabrane kita setai status 75 majakun dai sik ngringen yang lo jita kan rubai gena gile ngo ni ganyora gena brando mbi tabrani nata nara brotish ola bale banga
7: jam ga wai tinge
0: jam ga brotish
7: gongoi gongoi wai tinge gongoi na bas na kai go no sige gir agoba maintel leo ne tese tai amburu ye tap ko denchi tese nda ga sergali tap ka nya kwanza koro ko tinge goi kita kini ga gringe bagi toje waziri Kipchumba Murkomen legal security elin waziri tagat kabisa waziri ngitinye tonde no non bigap kreso gi boy boy inai kora gele mie go bot te serikali kabisa to yi tagat kabisa tojin toje big dugul chaman ba housing onare bo Joseph Tonu ta teacher ko yot mwalimu ne bire boy shit kabisa ne chang boy shunu go sir ngale kotoche chitugul olonge tuye chingirenge senta yo ketach waziri age ngalal ngalega boisyonik chekimokyinige kokiricho nebo sub county nebo kureso isan so chitugul olonge tuye chim age onge barun kora ishima bikap kirenget ko biki kororon bikap kureso ko biki emnyachen chebo kalie omwa ketach okikoi chemoikutik cho kora kingi kele koito kora koboichi president sababu leutab president kora Kipchumba Murkomen ako nomu toketit neo kabisa nekimoche kesochin komi 2027 koribwe kabisa amani eni bororietab Kenya misima koikune kora keker akobo development keker akobo development chetesetai bororietab Kolenji woi tinget korok kokosomenyon korok nekikase kele koebit serikali kabisa kokokarara serikalit neebeit kouni netaa somenyon kokokemeng'ichechi biikab Mau chemiten kong'ete Sekemyan biik kora chemiten olimbang'ata Transmara kokikokile sikobit banani kabisa kiwoche elekiyeche kumin ingele kitomis koronoto ang'ata kokikiwoche kwang'ete nekiten ako kiwoche bakara kichore tuga en ireu kete twamutentek en ireu biik chokiimi ang'ata kokikeut kabisa en kasarta nekoi lakini kongoi a serikali kabisa nokosole kokile kokoliban mbaret nguni en olimpo ang'ata asikobit kechobe mpakaishe komie ole pongezi number 2 ijeb Sekemyan mbaretab kapchelugeti okose kele kokoliban kora serikali kele kora kongoi mian chupa kureso isout IDPs chekitinye ngurba nyatire woi tinge atinye alak chemiten kipkongor miten alak chemi itare ako mi chemi kasarani en olugubwani kisomae serikali kokonsitaren chutet kora anyakichek siye kitare kii ketar once and for all kekose kele kotenga rabisha serikali kele pongis kongoi kabisa chuto na anyak alak chechang woi tinge chukotam kerirtosi kesome kelelen kosultae serikali chuto kabisa koyanga kosultae serikali komechobok sis chito en ireu sisinyo kinyoi kora ketestai kinondir kinyoi nabana yan kakokilge sir ako kacham elekeng'alalde oi tinget chu komiten ak boyot kong'alal ngalek kotinyechin tokokose bororietab Kolenji kii nekakas konai kole kang'alal murenik kang'alal nyigonik chewo tinget chito nebunu suin ireu kimiten ireu nong'ololun boisionikab Kenya Kwanza chetesetai nguni en ireu kimiten ireu chetesentai mwechi mwatonui ngamun chebo national government ko chetinye mchumbe kitinye market en kiptakich ireu nebo 50 million nekokorok kokitesetai kemoe kinde kaprosang bii olo kikenyokebal beek kora en ireutet bokomong beek ako kokorok market chobot kenyoketerekta tait nekwere round market kiptakich misima 300 meters round square mi ake kirenge tugun nengeng'olole komiten 88% korok kora market ake mi ake kora konait olimpo Sekuton ichechon ko boisionik chekokonech kitinye kora IGP app nebo 30 million komi 78% kurok netesetai en kurenget kimoche kora kemwochi serikali kongoi en stadium nebo Elengurwoni nguni stadium nebo Elengurwoni kotesetai kasit kabisa kokinde KDF koyai stadium nebo kurenget kele mwogezi mweshimua rais koboto mweshimua tatoicha mbi nebo kurenget south miten kora lamini kase keriire kokase Johnston kakoiket tumas akine Johnston nengemwoe Johnston Johnston kokokoito serikali orani kokonam nguni contractor monge kicho kakamwa kainet ngap Chinese kotot kesus ke ngelyepta monge Chinese ini kokosich nguni otelendo tuku en ireu kotebote kora maram en olieblel banget koro mbarenik chetinye maram nolemi kap kiptakich ngotichine maram imwaite en kap kirwokindet alan inyoru dio imwochi sialdo akinye inyorunen kelchin kemwoi kongoi serikali okokile orani wei kingetwepchie konyil somok kinomen ake olimpo mauche akonyo baka bombo konamen ake lengurwoni akonyo komas banda koker silibwet komi nekakinam kora en silibwet nekokile tetat konam kora en yondo sikochakta orani kemwoi kongoi serikalit neebeit akokose maslahi chebo wananchi wei tinget en koroni kemitameni president watonui sababutab boisionik cheyoe nengerwai kirenget wei
8: Chang boisionik chetogu chekokoyai serikalit nekunyan kongeten ngonam en 2022 baka taik ingiyonien kenyisiek chekimi Uhuru Tenia ak iyonien chuk nekit ketarata Fathia ko nisaisak kotindoo William nguni nekit 65% en boisionik chekokonde en serikalini makany Uhuru kotech korik kabisa kongeten kingonam kandoinatet lakini koit William anyokotech korichoto mi oret nebo Rironi ningete Rironi asikowirgee akonyokobun lomba lungurwoni non en yebin tekuteni non akochut kora konyokomong'unen osnet en yu yebe mbomas ko ngomong en mbomas kora konyokowir akoi nimbo tikir oret kora non nekokile kinde standard mi mie chebol nekoketo akwabwote ale kokile nome kasit inee January en oranombo chebol okile president kinde standard nekararan kingekwai kora PS nebo agriculture kobunchi in agriculture konyokopchai tukuk chechang en yu netai ko ng'alekab sikorish en ng'alekab PDPF asikong'et konyor power biik chekicham kechile komosinyon saiti ko tayari koko ikere ile mi tukuk chekokoi keimplementen en yono kangikochi PS Rono kotelelchi komosata en PS Rono ini kora konyinyokonyor kaptiang'atet kosungukan ele mi sai ako kokoket tabusiek in kinu en raia ko ikere ile kaip ripot inendet kangoit olie ng'weny koip ripot inendet akoi kwo yoto tayari kokokesetlen biik chekobo chekikokimong en osnet ako kotangasantab PS Rono kongomiten ako kikeyai kokeyai koke ninon kokityakte rapisiek ako mi tukuk chora chemakat konyor biikab kolenjin ange en serikaliniton yekulian koikere ile kakoyai mi tukuk chekotok en yono kimoche kora kesom ng'alekab title kounon kakemwa ng'alekab ang'at ketatuan tabunon once and for all situndoitu serikalit ake komokitinye serikalit en kasarato imuch kokikonech kasisiek alak ko ntotun koitu kasarato komat kiimech kou kikakimech kong'eten 2007 baka sai kiime biikchok konyokotobotyo en emaisiek amotoretokse ko ngamun kakotoret serikalit nie William ketatuanchi tabut once and for all situn mokisipot en biik chekikikochi kasisiek Timon Melis kokowot chirchir ak biik alak chon kokopangan kasisiek chekororonen komi kasisiek chekere ile kokotok en yu mi lamisiek chekere kechope che ngot kenemen ketore kasarta kemwoe lakini en boisioni choto ko chokoron kere kora raia kebendi kebire kura komi tukun chekakotok mi kora oratinwek chekwokere en Bomet chekokichop kokararanit kabisa ak abendekenon kewekchini kongoi raini ndamun ibwote kaa ngachangan komelen ile kitore kasisiek kora en 1963 that is why kochutegee kasisiek choto baka sai kitokitore kasisiek nyokoingo alak mi ngalek chombo beekab busto chekochul dono kole makat keyai beechoto ako kole kokonyoru bias nebo in wota asikong'et kispiten kora ngalechoto ko ngalek chon chekemoche en serkalit konubi serkalini kokararan kimoche kityo keker kele kokirib asikong'et konyokoribe mokemoche kimoche kesom serkali kora mokemoche kotoketot ketuu biik chemokobire kura ikere kotingen kele mokokon emeto kura kerib biik chekoron konyokobire kura matkitoketup ak boisionik biik chemokuse kong'ut kiten bichon kimoche kebai kokobiyoso ngobore biyongtos kokus kong koker mosin ak konchotet ongebakach bichon ak kerat biik chekoron kokonech kura ndamun kit nekiketen emet ko namba akeityo keker kele kiune bororietab kolenyin en boisionik komakisaisan chekororon ibitu monmali amakumike nemi ebrotiy amoche kongoi
0: Ongo mising brotichu ngalimbo mokonjet kakalichi na mjata nsoko lani mita soko natana kakiyate nyo kabisa soko natana ba *883*12# kakuma gali jina natana ngemajitaj kwa tenga sarta natana kohi akutome isi chibati isheke akuni ngot parainda akut mising mitik bati isheke 55,000 kenyan shilling soko ini itiliki jutiki tita genge akuni ya maja chichitukul na fasi mbitu tabrani jutu soko agitiliki tita genge nege Agi gaji bigger lak para indah in bitu tabrani. Dialing itu ngon *883*12# *883*12# Itar juga asal gitu gila mabati. Agi bigger gitu tiga tiga kan kenapa in bitu tabrani ini ile itu noni kut mesing bitu tabrani itu nye para indah nato nini aje in bitu tabrani *883*12# Jitu soko tiga tiga gitu aja kenapa agi siki enggak karonet nato nahu bitu tabrani. Wana katiba man.
9: Bukan bising, cuma nanti aku buat bising ni kira ya. Aku itu juga angalah lirik tu. Amatik, tiba gugur. Lebih, ini ramai ngalai cuma presiden ni. Kita macam juga kini gugur. Kau ngalai kap New Stadium ni baru terlalu dah. Nampak gugur kau teh. Ngalai kap masuk Kenya. Kau ini kira korang ni nak gugur teh. Kau pasal negara orang kau pasal. Kalau kita apa pun dia sini, kuku kita among 47 counties, kau ni kita rot. Kalau kita apa rot ini, kuku guna ni terasa sangat jebol. Anu yang ni ter ni yang agak apa oliva kita agak apa oliva gap kurus. Kuku serta, ni boleh kongete orang ini. Ibsonnya aja buku gurapan beri suguru juga agak apa mulai itu agak apa gurapan beri agak apa oliva gap kiri. Kuku serta, bihosu demi istirci. Nya nyoran ini itu jebu lagi apa libat jebu nyok kemeja jenis ini debil bocor tu negi nom kena negi nom awuran asal ngerti kau bayi itu bi agen nai pergi nunggu apa mau cek tu pergi gemua gemua kau ngerti gis aku mau kiri gini terstai nyata so kau nyok kau ini dibarat berasa itu nalar kapasa mau imaju kan lagi gin timun melik yang kanon kimi beras tani kimi berkipak ini ni apa sih sekej mau arab isi kimi kita setau turu tenia mau arab ini kita jatuh kali itu saya kata jun university kota politeknik kuasirbi kau ni ngah kapasa kia ini juga orang kuhur kimi tadi setau sejauh ini maju aku kuhur ya ni Mak aku cakap bule boleh ni eh, ini manifesto ni baru cubil ya, nanti baru tiada ni. Betul tu, tapi kalau kita cakap seven stage, lagi ni mummy, lagi ni nenek aku macam apa? Ayah aku kiri je, kiri guna Amerika kiri, dia ni nenek ni, lagi ni aku macam apa? Berapa tar cuba kau di? Kau presiden ni kiri, nenek tu subuh segi, nenek aku kau teh. Tunggu tiga kita cuba meet ni ni ceri kebisan, namun ini orang kita nunggu terus kapur kebun Nega aku lama tu libat transfer ya, aku baru itu tangan tu libat orang tinggi suku gua juga ada. Aku aku kau lihat temi, kalau aku gigi kat ni si, kau guna orang ni kau bersih tu bicho. Kau gawat ke siror, aku kau kira kau ni kau ni, kau bicho kau buat isi aja kau kau nara kau lihat ni tu bawa mereka kau libat nata para kau ibu juli kau ibu kawe, kau ibu bakatus, kau ibu boleh, kau bicho kira ni ni, kita ni kita ni kau ni cuma nak. Aku kira saja le PS kau ni 42, minister tu kau ni 22 ni. Amak kira ni kita hotel ni saya ni kau kira ni. Ah, Allah kau buria kau sih sih. So kemudian kita ni presiden ni tu, ini tu coba sendu. Cuma ni kita jui, kaboko, wah ni top mutai kau. Kau pasal nak cakap marah kau, libau di Kolkata. Kau tu serta kau buruk ni kau ni bicara ni jen. ako kwa mongke na yu kimache kidari chepo ishe agene dresa ni rata yu kwa kwa mache vigora atinwe mache kasi ishe ki kimache factory ishe ki ni tangia taiso agesu ine timo ni kukwa ya dresa gu uno ni kupa kwa muta dresa sige titanye gaudi nao tako kama nato sige titanye ni inyuru uwa rata unyo teke kiyachi ni strike mami giri chiegi mami inaika se nabak yale kapa giri cho tuche ya vige nyo ako pichu toge bara tokta se cho brave ya nite ako pare ni ako kumu ninyo unyege preste kwa reki chome preste ninyo chome chome raja ako nge raja chigi ilo chigi ilo ini nyo awe rabi ni chiba kao 9.7 billion nile kama ako chui o toti project kwa kasa ke mwe bara gomi chiba kwa ano toti chita nika nama toti chini o toti chiba national ari coba kenapa kau tapi ini coba kau untuk apaan atau lagi lagi lepas ti atau lagi mesti gotinya gini sih lagi nanti ni nanti wah ni mesti ni lagi sih kau bawa goti ani ugi ni tuh di sebelah dini tuh di tinggi itu no sejauh jitu way ugi ni wakil mata tahu lah ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ako bakao gutini de lebe di jaja sa sa sing ya wekten ku mi mugu ni bise gut
0: onga mesa katiba man ga sakne mama Joyce ko sovindo Joyce ko sovindo
10: asking it abak mami ten blues ku ga gatu ga na ba sin ko digo no ko lele de jobe tera gora ugo go de tamu ta goi ko inde mu ga tu ga nga la le ni la le tu bo president ko tuta Ikele ibru sigebeti kobi chuchoke chuchuchu migilwe koi gasa mutongo kalabi kwa munyoro kole asikolalyo moti na igebichu akobare kobendi nebi ara mokibendi kotegere kele kisarunokse kinyalilyo apiko kobekunotpi amajanya tebendi tekene tacheruya uongo to mabgat komi kalyani ibru sigonyongo lele kokele bangapteluke teseta kapteluke kumengisi enori kalia magtare ne me atende vita amo fere tot basco avevane pivo in fa te iba mo che vone lana te go vichi va ga o se ne ta ceru io signo ni le go gli va ga cielu gi te se ta je va ga cielu gi qua me ga vite ne ri qua me via si ni to mo ge o ko le i to che ta no ceru io atma i ne ne ali no go ta ta ne ga go a go me bare a go ni bravi je tu go pia Pira tate yelibonu kole amagur boyishe koba gonyina nango sale gaba ngole libonu bigata kilibon don mi jemo goito gutin account i one bi tu yelibon ago kilibon don ani ni gala kito mo te yide ga bi edmare ni kwa go bego piga keritu piga bangata ago sala ke bi ke mo wele re tu inne ko go brasite ni gere brasite ki go ati bi Tegum sabtige. Tiba bike gure kabana nenyo. Alo. Tega sana bru. Tega sana dinge.
0: Asin Joyce ko sobinda.
10: Kiwa kabana na na targa bisa male. Kiwa kabana ne bar batri ko lendutu. So ibanduya. Parejo. Aba ko tete ambikwa. Koya ju choga mabage mwage le tabu shechu siko tieno piga bole gige nyali ni kon Kimo aje ni wongo de bot pesa ureli a pike gige ren gira uno bot pies ku gibro no ro no ala otire
0: barbari daga yata genga barbari ka anamelo ga be mat
11: Iga le ruan ton bar go mur 1 minute to ngelo ji jami mulul do ba ulu ba o meti tulu ba mergi we ji jango so mandari ba dururu me ayu en got para ane di dilele na anyu na to go don what katiba say I want to talk wasir devi sir what so far so ku tor de wasir devi sir mami le monde la mi je u be mo nge no jute osne ko go na am contract ta kino je mo ge man onge ten kap ko di le li li nyoga basu guru che ki go rap cho bir ko go ka ko ra am re to jo bir nyo go chuta go bir ra go bur ngo li ba ma go tan Jawab kiraan saya tak tahu ni untuk divisi, oh, data produk divisi yang mahu kita kerjasi, boleh di toy itu. Tukang khusus tentang divisi kerja, jangan orang baca pun lagak, orang main main dulu orang bungkuli. Eh, main di kau cuta jual tinggal di presiden. Aye, yang ini mahu semua nak kalau kita orang orang asing yang baca tiada minister yang buat divisi ni. Tiada one of the best minister sekarang. Eh, kerja di kerajaan itu.
12: tukimuwa eneo kujita ni mewe kazi ito it is up to you hakuna hata kupembeleza watu kwa kazi yole miri chapo lungunezi kwa hiyo kito oreno olea kwa it is up to you itere ngoba umu miagraya atia siwa umu miagraya kwa kwega mwagi pembeleza no so chini umu miagraya hakuna hata kupembeleza nukino tare tukul railway warane ya nukumu kore ni umu kwenye nchoro ita kwa miri kwa rapa kwa kwenye ora borbori kwa miri kwa ora mozo nukuli utuku kekuma jota mwago sabte jitu kwenye natar nama jama borbori mwenye
0: Gue mising zaman bare-bare menya ketul nang tenaga ke bukan itu tabran nan kau pe kau kungut mising nafas nang tenaga nang bayel juga ke batisek agen itu ko barang indah nang tenaga mito agba bige tesap awal juga itu star 883 star 12 hash itu so kompeto tabran itu kaya tat di tengah besar aku indi barang ini aku garu 930 920 ya gue keger so ko ino ka besar star 883 star 12 hash ketu ye
13: We get to the place where every young person graduating from university will know that they have an automatic one-year internship in a place of their choice.
14: We are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds.
15: Logo you have met in Touch FM.
16: Jatuh kelincin kagoi tita sayi tesa mogan bokaro nen petu ta brani interaktif tamak montrawe ta tesa bain kenyi tina mail fosho yang aktif tamak lo kasarata noga tina wanto isine logo yueke bai mente na koi indo kiguranan uldon por. Kai bet sabona kwak pegang manu higan koto biche tengungunya ke bo kering ketena balen sugule ta bai chinje nemitinen ke bevertana n bo kianya bore nemitinen kaunten bo nyamira kamak bagin ke tinmari seta kalet kule ka tumungunya ga big somoga angui ko be sabona kwagin kasaratana tiame ko sarchi ta gen bo angwan no roro ke ina tu tin bo kering kono tanin kasaratana te seta ko bale in orit agoi gan ko tiame bicho tan ko ai ge ta gatu gulan bo ko sar sobe nyena kroro ke kora ina tu ta Ago ikigai nguminyek tugula isheganan kinde taban ago tobe ishegata kaimu isheko toret keek bagin ke isheke terter chibotak bagin ketinbo polis Age balkora keringkano tanago ikinyor boro ikibobi choton na angwan Koga tobe nguminye choton bo keringketinbo loindan bo minta isheke tiktamak sumogain kibibaratan po kianya bore Nimiten inga county na bo nyamira
17: FM Tugetap kolenchin
16: In logo ekalage ko Ruth Hichin in petuta brani kondo ikibok bangin gaita bolati tin bolinda mana inche count tin botran soy asume te ko singi ge ko subetin kasaritan rikta in petuta ge tulia eta bleni chetro ne ge entrekta manara eta sasiten ke nyetni yon elfo chegoin agatuk tamakte sabba town in kondo ichotan ruth oitanyon in count tin otan botran soy akibaratan ba mois prish agotok ge se banga ave ai tu etno in kitale kama kondo indetno ba Kibagin ke notan ini nanti korang khusus nanti nombor Nairobi Edwin Sefona kulit tu yang notan kuin di kono isian kosubik kuaga ubah cap cina tau kin bola ya itu nombor lewani sieta nami tetai kubah tante tu te kuaga cuma kinge koya si big kebayi meten tapi ini kot ko belis isya gatin lewani si notan meten tai
18: ni inchi gani ambayo wakenya wangependa kuona siku ile itakayofuata baada sisi kungatua Mheshimiwa William Ruto katika uongozi na sisi kama wanalinda mwananchi tayari tumeweka pamoja jopo la wale experts watu ambao wanajua masuala ya uchumi elimu masuala ya afya watutengenezee ile platform ambayo tunaweza kuja kwenu tuwaambie haya ndio mambo ambayo sisi tungeweza kufanya tofauti kwa sababu tofauti na huyu William Ruto mimi kama kiongozi sifuna nakiri kwamba kuna mambo ambayo sijui Mimi si mtaalamu wa kwa mfano mambo ya kiekonomia. Mimi ni wakili, kila mtu anajua Sifuna ni wakili. Tunataka kutoka katika huu uongozi wa kujua kila kitu. Unakuta mtu kama huyu William, anajiona yeye anajua kila kitu. Mpaka anaanza kugombana na mbukuzu kuhusu kuku inaweza ishi wapi. Si awache hiyo mimi nimwambie.
16: Kosuka getu anotana kongon kursete kafanan bakaunt notan botran so ya joyce na tembe an kuitik bagin getrimani setap kale takamat koya na ke baishen konya lil pike bo imit.
19: Tafanya Bungoma na Transoya itakuwa mikutano ya amani. I want everybody to understand that. Yenye mnajua mikutano yetu kwa kawaida polisi hawakuji kulinda mikutano yetu. Mara nyingi ile mikutano inaenda mwananchi inaharibiwa na polisi wanatupa tia gasi huko kati. Ingine napata polisi wanatandwa na guns wakwenda kudisturb watu. Kwa hivyo sisi wenyewe tutalinda mikutano yetu. Fujo itatoka kwa watu wangu wa Transoya hapa mimi nawajua. Lakini kama wataleta ujinga kwenda kuharibu mkutano, wewe na utashuhudia tu vizuri. Wewe kama utaki kusikiliza, sio lazima ukuje.
16: Agen kumasanyi nako miten inguni kandoidet nba imet President William Ruto County Northern Bob Meru eng yantet Northern Bob Meru masiwa Milasa Animal Feeds Factory namitinin kibabaratan Bob Mitungo namitinin County Northern Bob Meru ago miten eng kibabaratan agrobeon deyen profes akedore kendeke En koratan ago en saishik babita korakuru teachin conduit notan paimita kibavarta notan nba kitoro show ground and a meeting in county notan ba mero en lumdaita anantuyet notan ba tamana genke nba kenyeta getugul nba kabatike chotan cheba kiagi kiba shego en county notan ba mero en guni kumiten conduit notan ba emeta kibavarta ba county Enotan Bob Meru in Gorwichotan Oing Chichin a Chinduishin Big Boymeta Aga Kondriga Laga Chibo Kebeverta Naba County Enotoga Angestoinke Luguy Chotanako in Luguyuka Lagako Kago Tichim in Sanwari set of Kaliatini Metri, Tekichumba Murkome, and Kondri, Nitin Bacham, Iten Batisi, Bereka, Dekashanko, Anquistoing Gay, Common Tablo, Ikibos, Sietago, all city in Bikibo, Emit, Amunubuche, Kotuito, Sagarikong, and Tenabonga to Tikibo, Emoni, Kamamurkome, Kulango, Kotesta, and Kondri, Nantanaklo, Echotan, Koinde, Kibashin, Kimnatita, Cape Chinker, Kong, and Tenabonga to Tekako, Sukango, Gotaga, Kutinoite, Tutiga. Aga kabo tu tegeshi magororo na kamo ingalechu murkomen in kibabaratan ba koloa na miten in kaunti na ba baringo yagan kondo ichine kogo ito itin ba kombiota isyaga artama ko itie kete shoshik tiptam ichi ba polis ichi miten in sub county sa sagol
20: and we will not allow your shenanigans to continue in the Republic of Kenya wewe ni nani wewe who are you wewe unakuja kuwa mkali sana kuliko bandit ama kuliko al-shabab my friend we will deal with you don't come here utuambia ati story nini cheza na watu wengine lakini sio mimi utanikoma we are not joking in this country and this nation is not a place where people are playing we are not playing politics with national security ya Kenya sio mandazi na sports yenye unakuja kuchezea hapa
16: In logo yuka lage kwa kago tichi senita na bobo met wakili ilari sigen kuboto meba atapko ni gantengo tutik na boso tika ambasada francis sigen kondu itu lechimarobe ute serikali kwisto inge buno titi na bobo riondi takso sisi tina mogule teseta kuboro kondu ichotan pa opposition in ngololu tika kibant kantu le kutinka kandu inde tina bo imete dr william somoy ruto ago kamoiche etkule tindo kandu inde tina bo imete Jamjinet and Bagondo Chime Tamon Kilwen and the Bikiba Tamanyo Logot Kitigina Kotako and Kotangala Lin Kondo Chotana Ing Ora Agetuel Nea Nisubi Ko Reboter Masiri Nyon Waldon Kirui.
21: Inji hii ni ya watu wote. Kila mtu ako na haki kuishi kwa inji hii. Kila mtu ako na haki ya kusema. Tusije tukafikiria ya kwamba kuna watu ambao wanasema sana na kutusi wengine. Hii haiwezi kusaidia Kenya hii. We want a united Kenya. We want a country to prosper. And that this country to prosper because all of us matter. Hatutaki watu ambao wanakwenda kutukana watu huko. Kila siku mnatukana. Wewe ni nani? Huyu president wetu ako na haki kuongoza inji hii. Alafu kila siku unaamuka unatukana yeye. Kwani yeye ana mama, ana kwao. Let us respect the constitution. Let us respect the president. Wewe ukitaka kutoa president, kwenda kwa kura.
22: Let us forget about these stories about tribalism. Eti sijui ni kina nani wako wengi kuliko wengine. Sisi wote ni wa Kenya, sisi wote tutapiga kura na tunapiga kura kwa sababu ya sera na kazi ambayo mheshimiwa rais amefanya. Si kwa sababu ya ni nani anaweza tusiana.
23: Kama aiche lenga chereta gengen bagando na tete ni MP niko nyorchige chama tab DCP en constable kalao. Manyolu kotok baisien alagin kondoi kuchubis olega mwaiche kule kabilisiet nebo ngecheranoton kotomo koitlet nebo lewenisiet en emetab Kenya olega testai che komwachi mingikab kaunti nebo Bomet kotestai kokochi kosibet kondoindetab emet en mwaet kule togunotin en nguni boisionikab bandaptai che kokosuldaen en kebeberwek cheterter
22: ukisikia yale matusi ndugu zetu za zingine wanatupatia pande eti baada ya kushinda kiti moja ile kidogo kiti moto moja kati ya kumi by elections tumefanya imekuwa ni kama Yesu karibu afike
21: onkalao kwa Tu mau itu, Tutaenda mbele. So we want to support the president, support serikali hii, support party yetu, ili tuweze kuendelea mbele.
23: Kangalala kandochotan in kaat ningatin ngatuting na basotege en kasartan kandochin ni gartanot na graduation ni bageti ga poda poda cheti to bagal somoge chego nyorchige ganetisiet kobun visita membata kaat ningatin ngatuting na basotege kobata senatan bakawon senatan ulega gimita basata sege gulle kore tagenge bagetesta ge grinda nyasutiga portinwe ko indi ne ko gere gulle katesta go nyorchige ganetisiet ketiga poda poda chechang.
21: In the next lot, because we are going to have another lot, I want to train all the border borders in Sotik God willing. Because I know if we train border border people who are in charge of our lives, we will save lives, many lives.
23: Again, Kamastanyin, Kosoma, Senator Sige, Ketik, Tula, Chapa, Porta, Porta, Kukir, Kule,

0: JKN Production.
1: Haya, na tengegure Triza Chips, kolega, wege gora. Karibu sana na turuba tanchu ilirishake mbe tutu na turuba nangani buwa nasuka bitkegu shikonga lega apki wanjo shike tisa tayo nilautan. Lakini ni gorene sire tukul kabisa. Inge nile mi teteta kabisa nego amu wano lenji ni mi tenen soko hurus. Yani yonito kabisa go mi teteta nibo 90,000. Ogo tomo gigo ochi age tukul tomo gwa lijike age tukul. Mwanyigu nyende tu? Mwanyigu nyende tu? Kiro, ama chiki tuki chill star. Ama chiki tuki chill star. Ama chiki tuki chill star 883. Star 883 star 12 hash. Agi til ticket in omitin number 2. Agi til ticket in omitin number 2. Agi til ticket not in omitin number 2. Koge chill get your star 883 star. Star 883 star 12 hash. Star 883 star 12 hash. I get the ticket meeting number 2. I get the ticket ngombe. Inge nilegini kupa yuwani ni ontane. Hani ni bonuses chichang zaidio. Kila mahali tu ni bonus. Arai, tanyigobu njingoa mbicho omite soko. Kina Esbon, kina Leonard, kina Evelyn, kina Richard, kina Naomi, kina Scholar, kina... Yani? Hakina Christopher, kina Valentine, kina Joseph, Sharon. Mwana atone ni nyuru ticket not only successful. Togo tishaye loge ragine kina Victor, kina Tabrandich, kina Gilbert. Chilji togitio star 883 star 12 hash. Ako wange na nanyamuwa unanga bisa. Mwa wagiru kutko, mwresi yotko tako tarada gigo wa shagmuti nono. Anano kene tagine gago nyogo gigo wa chino tot bonus. Chilji to star 883 star 12 hash. Star 883 star 12 hash. Agitil ticket in a meeting number 2. Nega kisiri gile nenye, kakisiri gile ngombe o. Kakisiri ni oto gitu gile ngombe. Kugechil gitu star 883 star 12 aginde hash. Agitil ticket number 2, nega kisiri ni oto gile ngombe. Oma chisiri bigir. Gutugele otko tarda gigo shekitaman muti ono. Itakuwa ni bahati sana. Eko bahati note na uyoni giri kwa gusipke bonuses kuhu note na kujuru note bigina ile. Miku tisiru utagutit kabisa gena gile itakuwa na mnakani. Ngo note na uindi kwa ljinge. Ngo tiyama getukul til ticket star 883 star 12 hash. Kuhu note kitio. Amachi mwani lina tata na enu rilishiki ngewe verta note na imi tenbo na yatat kwa verta note na conference. Ako yatat kwa laini note na simu iti ndira uten. Inbi tutu note na barai ni kutoma ge mande imotu nwe kato jiba sang. Ndwa barai wiki skongi tuki. Amachi kita uri ni kebe verta note na nebo in kebe verta note na nebo basketball. Ole agere gito team Kenya. Ole note na bo 3x3 basketball team. Kukwa kuturge biri ino limbo Singapore. In Commonwealth Games. So the next game not bendigo bida team Kenya ko bendigo bida team not ten boy in basketball not ten boy we riki boy meet up Kenya. Game it not ten boy Malaysia. Edig bage gergele katep tano not ten amunga. Togo gebere in 1916. Kabere Singapore Kenya in 19 in Tamanaglo. Ago ko ig not ten we riet not ten tie not ten go bet meet up Kenya in ten Olympic Singapore. So the next game ko bendigo bida team not ten boy Malaysia. In yonetan gibendi gegeregele itakuwa namna kani ago enbaraguta amnonetan gura ina ile timitu noten ba harambe stalet koche boti ingabisa ina otan nebo in wafcon 2026 in limbo in wembe tu noten ba gwarone na ile tinye game noten taibe tu noten ba gwarone kubira wa game noten ba moroko nisa tano ya usiku so niten go world cup noten ba wakina dada negiure nengewe berta na tereba limba Morocco agwe yote timi tina tereba Kenya Harambe Starlets agwe ime tina tereba Morocco sogi makini kiage tukul na tene mnye alafu in Thursday tarigi sasom kubire Kenya agwe Senegal sambili usiku alafu Jumatatu tarigi sumoge kubire Kenya enyo nito kitio agwe ime tina tene nebo Algeria en site mote so fixtures yato jimoto sana in TV chato nebo ime tap Kenya ago yani kabisa ago mungu alipendi kwa yake tukul nato nemnye kutokorga megeni shiwa kule at least katista kwa performance vizuri sana in uredio shichotan tisetai in olimba Morocco so kunga mwono legend kitu nato nabawa basketball ko in the next game nguna nguna nguna nguna kitu gini nato Kenya ag Malaysia Any Antonian basketball, so tutakuwa nikikuletea hiyo agera lewe ndi tano kebeberta na ndetani kisibi ulirio noten 1-1 in yutana sobit kegergele timi shechota nagichega ko kago testai kope ndi tano ingebe kebeberta kitu kage gora indire utane oko in noten nebo wanadada noten basketball gora 3x3 basketball in limba kichuta ko Commonwealth Games chitata in limba Glasgow ko koraga tokor ko bounce back meta up Kenya agobere na tenebo Fiji in basketball wana dada in 16-14 so gile jini TV chatan pongezi zaidi pongezi kabisa in Jonathan so chuta gitego ngaleke tetai in gebe bertan noten in ringo testa agora uri shoke jiba sekafa agole go imu chine mut kitoge team bitno tenebo Gormaya Kubiri na teriba mahoro na teriba APR Rwanda in goli shegmute in bucheno lima mahoro stadium ko tinye field ne garan kabisa ko galo per ko galo kabisa APR ne bo lima Rwanda ene wiri na teriba sekafa in goli shegmute in buche go bar gole amune si cheget ko abeli kyotan jibo sport pesa premier league ne meta Kenya so mambo ni hivyo grom gazit kabisa uririo shekyon to jitai chibo yemone Ako ya motine gapsang monga gichego lene le miten bwana ko tsatane eni ngunditan tachurire shegelo pole kidogo chitu chito gara en conference tache femelo
0: bueno
1: yes
0: amuna la mana rabe
1: eche mege nere bemu ne le miten
0: ai ba lete ko jeno wanyito
1: yes sir
0: no ni ngunu ma gichego la ya burire shegelo lete ko jeno mi apuru chege meto tolia
1: aha
0: Gongo
1: imising. Asante sana. Gongo imising. Touch FM radio shigelo.
0: Ram Guru.
1: Ye.
0: Yande.
1: Mising bwana yamune.
0: Aja mugewe.
1: Aha.
0: Kabisa bwana. Na hata nengilo deno fly over internal mende rafota na nere yazo.
1: Yes sir.
0: Kabisa vera kuri kange tanyo uti. Ngale ka radio shika nyini uango. Obaka mungu tido kwa chap chinke. Ipo anga nege mito na mene ina metare moja.
1: Yes.
0: MP again ke nebo kurone bukeli anwes
1: aha
0: bonganje ke kana ne nwa kana na mbata ni mwase saibu live kine ureri wese chwa leta kakara apkorir
1: kabisa
0: kabisa vera apkorir nengo una mwana ngetu kane tu deno flyover
1: asante sana deno ilibe flyover tachi femelo tachi ririshing
0: tachi femelo
1: yes hello
0: ngete ndu waje tatega tako yitu waje nopo tachi san Kai net kuma murwaji na namba grango.
1: Mhm.
0: Ebe tutara ne ko kota kiye ko mumme tim ta tega ko bata tega ta siya ko limba ga baru sa gol kiya ne ni den. Ana ni tieni den na ya ene gor ta ga ja na ta gi kitye ge nge alu je be tuta ko ro ko ta ta tim je jota na ta sa bu ngo gi no we ni gi na no na kai ne ni ko murwaji den ta grango.
1: Asante sana ba ko mai missing ta chiri re shegelo. Hello. Right. Ngora chita ga tachu re shigelo?
2: Taka fa mello.
1: Hello.
2: Yes, yemona wasta.
1: Aje mege bwana yemona nye.
2: Aje mege ko manata nigile teni tedele alwe londiane.
1: Aha.
2: Amena la ambassador.
1: Bye bye studio bwana mune ola mbalo londiane.
2: Matinya ngalo le balo londiane.
1: Eh.
2: Sasa wasta.
1: Safi sana.
2: Ayango ngitka.
1: Gogo missing namjini anitana. PK meeting and conference kwa raka raka gichogi ogele bike changa bisa je meeting and gebe sana tena conference kwa tawene ne gile gogosi junior chamge
3: allo what's the name studio
1: bye bye studio
3: acha mana ne leba ko ta mya grongo aba meeting ku ne leba re ku kiwa je ta blo kile tu ta ni ko tene ne acha ba batna ne be dikta ka to ko pawle ta ko ta ta na pa Tolong saya dulu division, kau kau beri lagi. Coba ada muiye kapsi. Aku cuma evi kena kau let kau kau ingat kau kat dia batin asam dan kian ni. Akti ni dah. Akti kau ini ni cakap dia ni lagi tak. Kau ni beri macam kau ini cakap dia kau lihat yang ni angge. Ibu beri tiba. Ibu ni kau lihat kau akti itu ni baru play apa? Agni baru tak kau terus tak.
1: Aha.
3: Ego makinita ya tenia chen kizi kia mungi piti kia mtapata na hata chini
1: asante sana
3: kafi
1: kungwe mising bwana thank you so much marangi eno limba sana etu chamge marangi
4: wei arab gori
1: yes sir
4: nemye
1: nemye
4: nemye kapasa bautu
1: Aha.
4: Aname bo tu rago.
1: Eh una tane.
4: Ah una tane apa? Ko ma jam ma gitu lengi sibi radio se ko itu mangu ni ko mang ma to ke ami ager gere ngale ab radio se sigi jam ma una lenga bent ta.
1: Eh yes.
4: Ngubiti ma?
1: Eh.
4: Ngete sa na ni nyu me ka ba.
1: Ngetu ne sa na na gogo ya bisa na mjini on tane. Gilbert eno libaga nyagoro.
4: Eh wasta wasta.
1: Eh.
4: Amuna
1: ga ta siyeto.
4: Okay.
1: Asante sana. Gongo imisi kabisa. Thank you sana. Asante. Ben neno limba torso gege.
5: Hey, Diano Mr. Gore.
1: Ngacha mege bwana emune.
5: Yamege manda kele leliye torso gege.
1: Aha.
5: Ai nyami white wa tanio.
1: Yes sir.
5: Dimta ne gagi mangi ni gese ge ne ta ne bo ga soe ta tari ti we.
1: Eh.
5: Woga baji kyo lo baji kyo we yesta
1: ehe
5: tari ta ga so ito ndu yango
1: yesa
5: komi gemi ke kyo ame ga so so ramu ba da o yesta na mi ta ta sao
1: e pire ano ga no
5: pire I
1: eh
5: pire je ko ya wa itu ata
1: a je ko ya basa wa itu ata gure ni na no
5: ure re ne je ko ya ne ndu Ini
1: sekarang tinggal kita ni barasaimo, Asante sana. Namun jinian sen gugur mising agak lagi nanti nene gile nyinge. Cemgaya buana nyinge.
4: Wasta, wasta, iya bune.
1: Cita nagi mel gul gul dap, cita nagi bunu mucengo. En World Cup.
4: Iya lagu ini betul wasta.
1: Ami kita kabisa.
4: Dia makanya lagu World Cup wasta itu mah.
1: Iya gigi seret di World Cup ini. Oh lagi gigi support dengan lah tu keluar gigi endi kan?
4: Gila ya tu pun.
1: Ya ni gigi seret tahu kan? Bisa faham faham final.
4: Ini lagu yang makwa betul wasta. Jangan tahu ibu.
1: Kau kira ni jurnya sih anak lagi email gul gul dan dapat cerita negara pun mujeng kebuan. Ini mendel lead pan dia.
4: Wasta amak ya tahu ni ni ni.
1: Yes.
4: Ama kita tahun ini friendly, nanti setan kau hanya tapi lu buat stadium buana wasta. Oleh tim ini nampak tenor high school. Kau kan jurubiri nampak boleh sih semua. And guru tim ini nampak marah suka buana wasta.
1: Yes sir.
4: Kau tahu magem nanti setan kau ni nampulah mini tisha kah 76 nampak sih lu buat homeboys. Nampak kau jurubiri nampak boleh sih mood en agen ke. Kau tim ini nampak marah suka.
1: Aha.
4: Mungkin aku sih kau ni nampak kau berat nampak kakak mereka buana wasta. Nampak guru nampak tawa muda ni nampak ruanda. Kau kau mood tim ini nampak korma ya. Kau jurubiri nampak boleh sih mood en put. Kau guru nampak tim nampak APR Rwanda. Oleh kita kau tiada tim nampak korma yang FC. Aku tim nampak Fibers FC nampak NTW Rwanda. Mungkin kau ni nampak aldaet agal nampak kau teori nampak itu nampak KPL nampak ini mana pertama kali. Kau goalkeeper Faruk Shikalo. Kau aku kita tim nampak Nairobi United. Abud Omar kau kau kau timin buat Tasca FC. Telena Ojeng kau kau kau timin buat Tasca FC. Kau tahu maga cuan dek John Ocheno kau kau timin buat Tasca FC. Buat apa kita?
1: Ani nyinggi. Kau tahu miman dek ni ambat transfer. Miten kini kau macam segeger gara gidogo. Iki irteno in transfer nato nego bo Abud Omar. What's your take in transfer nombor Abud Omar? Amun ini pada gerti miten nato nego bo Police FC. Kau timit kabisa nego aku kau buat kami agak budo mari nonton kabisa lagi. Iger kalau budo mari gini kau buat timit apa rambes tazo gini gini kau buat nanti nabi budo mari timit nonton apa rambes tazo sorry. Kau kiki ger ger lagi ure ni nore nonton negara ni kabisa. Mungkin ale transfer ni tengah aku cuti timit nonton apa taska. Agi beri ger taska kau mager lego kau imu kau performan missing and season nonton kau iu anggu ke. Iger tenu nonton.
4: Nongai buat nausta, wait nabo Abu Damar buat nausta, enti ni nabo polis FC buat nausta.
1: Yes.
4: Kau agir Abu Damar gol, enti ni nabo taska, enti ni agen enti ni kece ni, ni meta kena buat nausta.
1: Aha.
4: Agomara ngalega asal lagi mungkin dia cuba buat nausta.
1: Yes.
4: kukwamuwa mara kwa genga lega sala yangi wa atleti mita atatka FC kwa agenga yanti njeke ke magari kwa buwana usta inye mwanitan kwa genya
1: imani
4: ya
1: so resi kwa gira abudo mara kuendeta
4: kwa gira kuendeta abudo mara buwana usta
1: uu kasemiro sina kato kikagine ulimbo timi ni mbo ugoti ni Lionel Messi
4: mba Lionel Messi buwana usta kini wama ana kapisa ya nimbiri ya buwana usta
1: yes
4: kwenye kini bwani kumye bwana wasta
1: kuendete neba maana
4: lakini bwana wasta wati na wiki inoanyu na bwana wasta gonge ta chingia ulimbo waki amu bwana wasta
1: yes
4: asiki etawati minyo anabaga anabate anoga high school bwana wasta
1: yehe
4: mwen wiki itkonya bwana wasta kwa imu kwenye principal neba tenoga high school principal jesepe mashari kibasilipu etike ya mugo kwa sige bwana wasta timi nipate enoga high school kwa
1: yes.
4: Kwa hiko kwa beliki kwa Bomet County
1: aha
4: kwa kimugo kwenye ngipu ya tapu wana wasta
1: aha
4: ya
1: so kimi itelo limbo nyeri
4: kimi yo limbo kiambu bwana wasta
1: oh kiambu nende sorry
4: kiambu
1: all the best yey
4: Neta uliriwa nipa timi nipa marashuga bwana wasta ingu wanja tafili kwa stadium
1: uu macho kubari chita bagira marashuga kamu wane katiline
4: mauliriwa katika natinye timi na marashuga bwana wasta
1: ee
4: tinye uliriwa na mibarak bwana wasta hii bwati leko atiwa nene boka anota ngode nisteru ya kuri lengi timi tewa marashuga kwa kwa mwiko garigoli shwa mbwana wasta
1: moto sana
4: mwecheche kwa chwa neta amdera ita bwana wasta
1: pare la
4: Warera.
1: Asante sana. Kungwe kabisa bista nyingi, ino limbo silibweta asante sana. Robert, ino limbo magogo, siyek chamge, Robert.
6: Yamge, Robert.
1: Paibai kabisa, yo mune. Paibai kete siyen. Aku beri nana.
6: Yang kami elgun gunta agama, yang kami elgun gunta kita muzik enggang mak betul mabawa. Tanah yang kita nama mohon stay, kita ada uti juga.
1: Eh, ni cuci juga, mohon cuci juga.
6: Kami, aku mahu ingin jawab itu mesti anai scale final. Kau ni orang, ni muzik ni final tu mak kami stay.
1: Ah, so ginjo besar udah final, ada buku gaya Milan.
6: Dia ai tak email juga kita lawan mana mana no gilis.
1: Yes.
6: Yo ulah mana.
1: Kungkai.
6: Kami kita amo.
1: Nasi ente sana. Roti juga ni nuli bama gire. Cemge.
7: Cemge website.
1: Cemge agak besar roti.
7: Abisa, amune ulah nombo area itu, apa tu kosnya kiri ni nombo Nairobi. Nanti aku maruti be ni nombo Magrebo.
1: Bye bye Nairobi.
7: Abisa, kini bye bye kerja kerja ni rul. Amangu ni tournament ni kau ni area ni nombo Magrebo.
1: Aha.
7: Lebih tu luam Magrebo.
1: Yes.
7: Kau amangu ale, kau arungu amangu ale kau kau kiri ni nana.
1: Aha.
7: Egere mshindi ni maya
1: yes
7: so ama chwale jino ta ikonget kaine nyo unko roti ben en lukama ama irare chini jita nyo unko lule nisu para
1: yaani jita nyo amel gulgul tap jita mchengo kome mege mwao wana gobatit
7: aja inge nge gobato nene gobato
1: nge kana ina
7: inge nge rare chini jita wangwane manu
1: kana ina kabisa kaka selete tuyan jinda iye ana le gobatit nge amel
7: Kabisa huu na wata nene lakini kwa maji kitoki wikini chitie namba hii
1: ee
7: ni namba hii ngi chambambu ilakwa ni kwenye namba 14 na njaz na ngele eni spain kwa yaje uwanga akugoli ni huu na wata nane si uwanga kesi wangu kwa rono
1: kile mongo hii
7: my friend namu ongita yenge koro
1: ngwani chorwani ngungu ngwa
7: mingigure mchezi olivo magre nangugure
1: fantastic Asante. Kongoi kabisa, kongoi kabisa, asante sana. Chela, chela ino limbaga kwa itim, chamge chela.
8: Sister.
1: Hey. Ya muna chela, chela, woye.
8: Acha
1: mikia woye, lemari imezo ane wester. Acha, aginyara kwa ijud, ijud mimba. Oh, sorry. Mimba.
8: Haita.
1: Hai. Amita sidai. Kimi ro gi ga toga tiga ge lag na ni go gi te bino to ina che agi ne kare ne no liban nyai ro fi.
8: Am nya gi ni tai ge te gi wan tu wan tu ti bu to.
1: Oh.
8: Eh.
1: Ehe.
8: Wo yo yo mo au ne ma sa
1: de tu na. Bye bye kabisa.
8: Tiga to ma sa de tu la gi len jami te nen dan nyai che la ga ko itme.
1: Gogo missing che la ne ba ga ko itme. Na mjini anta, kare neno liba nyairofi?
9: Webster wele wandu wanduo, kade amanyone grass niyo.
1: Ehe, kaga sinda ka unywa ito, ka unywa ito buchu kaga sis?
9: Unye waita ingolia.
1: Maagu yene ngaleki.
9: Yene yene gane. Pabara arasti gine, unye wale manel kundunda hoki melto ya gendo Webster ale, otki ya unye.
1: Ma, ara otaki nye ngelegi mela, ambichu kabisa kwa mela, ngo mela, ngumburi yono le kunyo kulake tukul kukipo Spain.
10: I don't know.
1: Okay, man. Wait, Chef Tuli, to give last week or give me Chef Tuli, never was us here.
10: I'm not going to get a black people.
1: I'm going to go to the house. Ah, not in the 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 amache sinye kesikte nge berta ni ninga kukenye lakini eleji kito ino toko tachuriru shek me lui tu chita ke tukul gimi iten vizuri sana sinyo kikir kota kupo transfer sinyo kukuni nukupo in ngalegap transfer amuni in wakire kako testa nguni ngele nguni wakichap chike season itu notene nelelis wakichap chike season itu notene nelel wakichap chike season itu notene nelel sinyo mwono leji niko kwa lungo ngongo kutu mkwalisi timi taino niko kwalisi timi taino kwa tepta ono ya iba takitoko logo yu anenjiribo studio
11: Logo yo kyam nyachi ko itiche mngara inik cheminge chin jetinyege

0: chemungarai nik chemenge chen jetinyege agrurutik chebo kabatisiet ko bandek marakwek chego ak viazi en kwenutab alak koboto chemungarainik cheoldo tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo agrovets kampunitab avenues komiten asikotiin ak kokanapte mungarengung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk Matian golul mungarengung onamge eun ak kampunitab avenues ak isirge kotesun stock cheimokinige ak iliban kututen kotatun igesu kotienge ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90 rutechin kampunitab avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirge ako naile yekesirge en betusiek chuton inyorchinige discount en libanengung asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igimitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi
1: Juu ko logo yoga abimit en Wagendo en Touch FM.

0: Caso. Yes, kijitai chito ene na teruba confesses ko beti moni lenjo ni longsi ngoyen betu na tenbara ine. Ako matip kasarta na tenewa munka jichito wole pap. Kanyi chito mbaya sana bwana ngewe tena teruba si metegere lele si moishe glale gewe tena teruba conference ko genye. Ako ne majes ko betke beso kwa so beti aljigetu ku keterter ngebe bertena tenene baso kone. Lakini ko tom gate yon tena macha namsi moishe ko ngso mogene oten kiro strictly ilangsi bi gangwangarit kityo na u request tiendo ya. Aki som yuti ndoga betugul pamoja taje femelo.
1: Yemide.
0: Hey.
1: Wa maga.
0: Yo maga. Jose.
1: Otokwe.
0: Otokwe yamune.
1: Ega maga wei.
0: Lene ngap garagu jana.
1: Baya oli naguru rami naguru ne.
0: Ah imi naguru ngune.
1: Hey.
0: Ilang si ngongo.
1: Ni gonadi wa guri ba mori tu. Garam duro duro nafiri.
0: Ehe.
2: Yes, sir. Kena murda nak jalan ni kalau ada mungkin.
0: Eh?
2: Aku bawa ni ada kan ya ni.
0: Aha.
2: Tuh ni orang buat.
0: Yes.
2: Ileng ko pengen ini.
0: Asal tu sana kalau engkau itu aje family lo.
3: Jamge apa ya?
0: Jamge.
3: Mana waktu tu nampu muncul dah itu na bang itu anak nezomo.
0: Yes.
3: Na bang itu na guruin jangan sih na bumi tenir tenegi de. Bawanyet. Aku masih ada gedung loh saya. Ibu rasa mana awis nampak mau cerita itu.
0: Ibu mungkin kebiasa mana awis nampak mau cerita itu. Taji family lo?
3: Hey.
0: Hey.
3: Nemnye. Jangan no ini kan
0: ni. Yes ini kan ni.
3: Nah lagi sini jauh. Aku orang kau jika nak nak mau dia jaga lumba cikuto.
0: Kibel lo. I'm going to go to the house.
4: Mau ini enggak pernah tak ini.
0: Aha.
4: Kamu cakap apa tak ini lagi?
0: Yes.
4: Kamu melawan apa pun di sini. Kamu kelihatan kalau tanya kamu punya mana lah. Kau tuari ini.
0: Aha.
4: Kamu ini jadi anak baru aku rebut dua kali lagi. Tanda tanda ini.
0: Yes.
4: Abang dah tahu kita muka tanda apa dah. Macam tu apa pun ni.
0: Ni lihat tu kalau. Kumbi kabisa Josfato nipo Bertonato nipo Taboino pike miten conference akicheke wamejiachili hapa vizuri sana ataone nate na gilege mingi nene limbasa changwan chemge mingin nemnye yeah
5: okay tutezagego
0: ami tenwe kabisa kimingi nimi chonjo
5: ilala itano
0: oi eh
5: Na ñu na ko lu lugu way la gi tenge de ca lu lu wi ta turu
0: eh lu lugu direct
5: ayo te tre lay ta ira go lu lugu na na lang bi ci kwa
0: eh ha
5: na na de de mi na tere go ca ta na so ang ma dien bo me a ke puri ca ta ba ak to ko li we
0: ile ne to ko lo
5: le na duru wa ne nda to
0: asante ko ko mi singi mi ngi ne sa jangwa ne ko last bet
6: Jamge. Legi ni mu nyaki legi bare go si le nyoge le lengi to ta go mangwe no mbacha.
0: Aha.
6: Gaiga ulu mati nyangal ni gogo gogo missing.
0: Asante sana gogo missing. Clinton ni nolimba chepkebit.
7: Hey.
0: Yemuna Clinton.
7: Kama kaya yara kwa kama na studio.
0: Acha mega studio ilangsi nganga.
7: Na na langsi ana mendo miniki leni kuipe pichare.
0: Yes sir.
7: Tain langsi irwa kenya koro.
0: Aha.
7: Sura baju roti kipsuter. Ang masia pi chandu lundeji ne wong kanya chage tu arabu.
0: Asuka bito anye tu ne kanya chage tu bana asuka bito kanya chage tu 7-11 mwisho ngana. Aya to mga banga nagroba ina lima mga koko chamge.
7: Yeah, ama je inde wote na namba ganyi cha kitu subeti masha tul bwana ropa mwa bara mu
0: kabisa gogo missing roba ino limba mwa kwa asante sana ngo namba 114 mwisho 114 mwisho matigaske yo ni meeting conference ko inge dile meeting conference kama matigaske radio ka simba 411 mwisho aya gasege bicho 831 mwisho magitinya kasar tangung kabisa yonte kasege radio goto mina ibaishi conference marangi esanete yes jamge marangi
8: amaja lei
0: yes
8: amaja langsi dominisi lei go le go ipelo ingo kuma go be dominisi le go ma ale le go runa ma kwa
0: eh
8: ni buti amaja langsi alangsi dominisi le ro ba ari tui mama ja ogo in gogile ro ba mako go sinye gara go tete sik sini ke kuru ga le ngore ya mo karo
0: eh
8: mama go go ni bu ji we
0: yes.
8: Amaja la fi mama ngari tui na ngete sana ne nyu ngira
0: nge tu ne sana na ngete ko missing nam chini ton gabesa ngoro chi ta gen roza sai la zeno le baga nya goro
9: pero asna
0: ye mu ne sai las ah bye bye
9: amna na maje desi
0: bye bye getesi
9: jamme ni mami ni la jabra ji ngin madage energy no
0: me bigi mami ten around
9: sira ge di ai par na verga iya dia ni aku ni ingat tu amit anak ni sama tu ni kan dia milik lagi ni anak tapi ni nama aku tu ni anak ni macam
0: mana hey langsir ngongo aikwe gelo inetwa go gelo inetwa aso lebeta beti neto ngi ngat maklia go mnye kasanji target tukul amache sa go nti nwagi oyeng chemwecheche lakini amache ipanga nege chi target tukul owe xego gaiba ta tin nwagi go yengu kityo onyo na sinyo amutin gebe berte noten neba soko miten boda neba 160,000 na anororgo mnye aso bit kwa panga na chitake tula muma majesi ilele njitangu nebe bistakotol jini ge bodano lagini kanyasan buwana kato mimuwa isibi preparan mapema ilenjo wani kibendi sokoni so awekse ginyo kibendi sokoni ule miten boda neba 160,000 no amache nyo kwa lijige chita kwa ishen silingi shek tiptem awe siling sasom awo chita nagimachi yendi rote nana sipa iklia kumye kuto mnyo ke til tiketa katukul kwa nana sipa iklia chita nyo kwa tile tiketi negen chita nagimachi kwa til tiketi negen nguni kwa chita neto mgai kwa lijingegi en soko labda tami chitu soko lakini tami nyoru nafasi kiti labda inyo china tegea bonus kidogo lakini tu mga yali jigegi entuku chegi kialda tuku le nsoko kuto minyoru nafasi nebago iginye no tenega kwal agi lenjin congratulations your bid was successful so awekseyi kutingeni legiri yali jigegi ye soko kuma nengunge tsoko raine matitil tiketa ketukul omachi obwano moye boda ne miteni oneton pig tukul chicho miwa na ndo mga ichutu soko bangana gesi nyo ichutu raine yel jigegi yogi nye manai chigo betungung raine chicho ota michutu oto mga igu successful bangana genogi nye awake say in the next 5 minutes, asiko betinyo eljige boda boda neba 160,000. Kagi huye ges, chaboge na nyagetukul. Panganagen, litage na getukul, agi akikisha ni letinye sama mount nenye itilen ticket.

0: Cita kalian jadi tak kateng lagi kape meeting lagi dah. Jadi tu nak saya teman ada enggak? Nah, tu nampak kos kali kan semua nak kau malim. Kau yang misi presiden nampak Emoni William Ruto kau di sergali. Kau sudah agak misu tu ke tu kau leh cegi yang speak kape mani enggak mengait kau lim. Alangkah gandoi ke cegi mereka jen kau sebut sergali. Kau mati nyamak itu nampi. Pika be mete enggak mengait kau lim. Mati nyi ijagi agenda ke tu kau leh nampak kau tarik pika be mani. In kasarata ko ko mise rubeyata president professor abraham kidure kindeki ko le mawendi ne ko mandai en korit ne bo sregali e mahet ko le magete ne bo alag en gando ke chabat luet ne bo emoni ne bo ko itte ko ista ke ne en sregali ko mawendi na toke ko mugakse ole ko ngal jin piga be meten ko mastana bo merum ko sam ne kindeki mengi ke chabo county ina toke korobe e ut sregali suka bete ko nurchige e jege keljine kaiti ta kandu idet na ba chama itab DCP rigade ga shago ke beberta na bambere ak embu engeru to itana ba bitu shago muti ole ko ngalal jin piga be meten ke beberata kori ta ine kabne sekretan bari bisata ka le ten commentary ke kip chumba mar ko mena e ma kle ko go temne ine go bar ye ke blelu tin ge chana tin ko gun sam seta ye tu yo seke jaba pala tu seke en koma seke chetir sin che bo cherango ne bo imoni kando ke bo linda mana inje kondo jin senata ne bo nairobi edwin sibuna mp ne bo embakasi east babu owino governor ne bo sia james orengo en bargu tap kando e galaga ole gungal jin pe ga pe meeting town tap kitale kama sibuna kole pai she kando e che bo serikali tap kenya kwanza rabishek en kore tana mai tata ya tiki tanga mai ne gole en kot kai te gi gojne bo inda ne bo president bo imoni ko windi Kotononi Nato. Engkaya kasarata ki ko kama senata neba kakamega boni ka luale kole nyaluge leven sibuna ko yige kando idet neba emoni enge leveni siete nato neba kenya tablo bushek tiptem aga tesabem. Kita kalian jengjat aku lagi apa meeting macam dah je, kalau itu aja saya teman agengge, kita tu siak lagi tu engkau indah kita saya teman agengge, nebo kos kalian metu ageng teman dah nebo radio ke guru nanti mon meling.
1: John kuga lagi apa meet en macam dah entah cakap.

Logo yuk cem nyaci kue ti cem mengarai nik cem enge cin jeti nyege agro rutik cem bagawa ti siet ko bandeg marakweg cego ak fiazi en kwenu tabalag ko bota cem mengarai nik cioldo tukuk cem kwa isien en kwa bota ti siet ko ucebo agrovets company tab avenues komiten asuko tin ako ganap teor mengarai ngung yege nyur goi mu cem cem kondo cete sin stok cem guga matian golul mengarai ngung onam ge eun agamboni tab avenues agi sirge kotesun stok cem makini ge agi liban kotu Tuten kutatun igesu kutienge agasartano kuyanjine kubetu seksosom, petu seksitini anan kubetu sektisaini. Rute chin kabuni tap avenue siro seke terter chine gitenin asukugun boroi donabo isirge. Agona ile, yeke sirge in betu sejuton inyor chinige discount en libanengung. Asina chichang, kwe muchi birsimet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.

0: usiku. Wakienda nyumbani, hawana majibu kwa masali ya familia. Wanaulizwa chakula iko wapi, hawajui la kusema. Bibi anamuuliza karo ya shule iko wapi, hawajui ya kusema. Watapata kodi ya nyumba wapi, hawajui ya kusema. Lakini siku ya leo, tutawakomboa.
1: Touch FM, tuget up kolenchin.
2: Halo ya cita kaleng enggak gitu lihat logo kami meta cek itu aja enggak kos kaleng uta berani meta ke enta bandana radio awik se ini matia aga beras tau tuh ke cek itu aja oleh studio ki gurena cuman meli
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite it Mount Narok
4: 107.5
3: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM.

Koskolongut, koskolongut nemye Nekwekini chobo kongwai Among kondoi set Neko kondoi sewe kibagenge Kwekini kongwai Among kakuchomwe Keiti langatu na une Sige tuye na kosik kyok Kosik kyo se ketisiet Nebo bororiet Ketisiet Agenge en ketisosiek Cheben yotan bik chechang Aani ale keri chobo ke Ketakure Sigas ngalek chobo chamet ab kei Kowe kongemetegei en wikit konye, kemwa kele agoi betut neuni saisiek cheuchu ketuye en ketisioni. Ib nafas, ib kabwatutikuk kebe tuan kibagenge ak keng'ololchigei tuguk chebo chametab kee, tuguk chetoretech kesob sobet negoi simakichakte en emoni. Rire emet, mioni emet, miondos biik. Bune biik tabusiek cheterter, ng'woninwek cheterter, amun en naet nemotinye en tuguk cheboisien. Chi nekokebe tuan kibagenge en ketisioni, chobirwech simoisiek chekororutechech, mong'etu kounotok, onyoru chametab kee, yosibi konetisiet nekikonok. Chang biik cheweche kongoi akomwa kole oibe konetisiet neteche sobonwekyok okot ngemi gaa kesobe kikose konetisioni niton ko boisiet nenyolu keyai ako nenyolu koyai takitari agetugul mako prescriben kityo kerichek lakini konet patients chetinye ole sobto en korikchwak sikokirinda mianwek ning'ololu akot Dr. Tuwet Kikoitoi kanyoiset en natural pure health. Kimi litein komi Kericho County. Yon karitu litein, yekilonye karishek kibendi Kericho. Iteb hotelitab Chepkosa. Yekaiteb hotelitab Chepkosa, ilongu barak. Namba chebo simoit ko ichochu amache akonin. Siyotesetai ong'ololwo ketestai en olekakibakaken en wikit konye. Itinye namba chebo simet sikotoretin chotok betun erutechech. Anan yetun kekas chi nemokchingei kiy nekaketinye en ketisioni. Namba chebo simet ko chu. Namba chebo simet ko 0703-556-898. 0703-556-898. Anan ko chebo Airtel ko 0732-074-129. Miondo ko nee biikchok? Miondo ko kokiletab kee nekilegei borto koisto tuguk chesomis chekikinde en oret nemonyolu. Chang biik chetebenon kole olionen simonyoru mianwek. Ayoe nee simanama miondo neu inoni anan ko nin. Walutiet neroisi nomoche akonin en langatutab rani. Aani ole koson ichek chekoanyokoteb akoran owolchi. Komatitebun ng'atutik cheindoisechin boronitinye. Walutiet neroisi. Ako kim neraisi isiben kongu. Angot ichame sobet negoi nemacham mianwek ko matitebun ng'atutik cheindoisechin boron itinye. Butetab ng'atutik ko melektanyin ko meet. Ngebun ng'atutik cheindoisechin borwechu kitinye ko lasima kenyorun consequences chechoton ko mianwek ak baadaye kibet sobone. Kogeti ng'atutik chebo chametab kee nekonong'ololi ko kwang'alalen otin kityo kamwa ale ng'atutik sisit ako koking'alalen wikit konye ng'atutiet netai. Kokomwachi chi nekokose ketisioni nekokosech olenji sir ng'oliot nekole new start. New start ko N E W S T A R T ngalek sisit ko formen ngoliot new start
kwa tinyo ale netai ko nutrition noton ko N. Kokingalalen komnye kele mnyanwek chechang negi 99% mnyanwek cheibe biik chemi biik sipitali kinyoe kongeten tuguk chekiame en gaa. Amitwogik chekiame kongeten olekikiminda amitwogik chu kotor kekes kepreserven olekikwongdo olekiamdo sait nekiame kochongianchin chametab kee anan ko miondo en bortab chito. Aani ale kenam tuguchan tugul mami kebeberta nemingin kosir ingo. Kongeten kwakikol kengoldone tuguchu ak en yoton kone tuguk chekeriben kotor koruryo ako yon kakoruryo kekesta ano ak kepreservenda ano kedraen kiripta ano kotor koit koba ma ak olekichopto en ma kotor kobwa meset ak yekakoit meset ko olebendito borwekab biik kobendi en quantity netiana ako sait ainon nekakiame ako kakiamda ano kochongianchin chametab kee anan ko miondo en bortab chito. So nutrition koibe kebeberta neo en mianwek anan ko chametab kee nebo binadamu. So sikemiandosi komabondit sikemiani komakele kikibanech anan kikerin chi akome anan panganetab Jehova consequences chebo tuguk chekiyoe.

Yes, aku dah kuasa kesitu atas itu. Bagi tiga datang nasib itu. Kau itu sah itu semua, kan? Jangan buat saya kita jangan beti uti dah terlalu baik dah cemam met ban dia ni. Sejak beti uti dah terlalu baik, dia not terlalu cemam met ban.

Lagi kecek teman aku sab cakap kebatan ke saya semua kena bah. Kau sekali mula tapi tu tak berani. Kasar tani tu nem. Kau beras tahu tu ki coba kau tu boleh jaga itu aja yang gelap studio. Terus itunya kau yang muncit ni bah. Terus itunya kau yang muncit ni bah bor tani kau yang engkau tani kau yang. Aku kiri ceminya. Aku tu mikir walute walet kau ikwarmet imrede laliat asma ruai tap kuratik sugaru. Mungkin jemak segisi kandidiasis prostat suai tegalak kejang. Mata tak ingge. Doktor tu wet kau ujip kiri jawatan nahat ingge engkau nyaiset. Negi kau nyaisa kini sekej kejang. Aku kiri kau ya irsa je. Aku kutinya jam jinet kau nyaisa. Ini datuk membayar Hapol Society of Kenya rute ji englitain opposite kare jo stage chepkosa a hotel upstairs jumapili awai gasitamud pimani agonyai anani bichisi metang number 0703 556 898 0703 556 898 tos itinyagai mutetamba bortane goimen enkasartana goi agotomai agogiritiam inya agotomai girwalet ko ikwarimet himroide la liate asma ruai tap korati sugaru mugungyate chemag sigishin candidiasis prostate suai tagala kejan matita imge doctor tuwet ko jeb kari jate ne nathi engkanyai siti negi gunyaisa enge kinyi sege chejan agogi gaya resaja agotinye chamjinet gunyaisa inedati kumembayate membayat in Hapol Society of Kenya rute ji enge liteno pasit kari jo stage chep ko sa hotel upstairs jumapili agoi kasi tamut pimani agonyai Precisi metang number 0703 556